0: Zoom kan. Nak masuk merisik.
1: Betul. Cermin dengan Mama tahu dah rupa mamu.
0: Macam mana?
2: Macam mana? Tak
1: hai, dia buat lawak pula.
0: Saya, okey, saya tahu mamu ni ada mata, ada hidung, ada telinga.
2: Ha.
1: Ya, jangan kata mamu hitam. Ha. Kata putih. Habis putih kata sudahlah.
0: Dah bukan kata dah, hitam mamu.
2: Ayat dia kata sini. Hitam pun tak cerita dia. Mama tak jumpa mamu lagi.
0: Ni, mamu.
1: Ha. Mama tak jumpa lagi ah.
2: Tak pernah.
0: Tak lagi, mamu.
1: Tak apa, saat ni mai.
0: Baik, mamu.
1: Ya.
0: Janganlah kata hitam, cumi terasa.
2: Mana?
0: Bukan mana.
2: Habis tu?
0: Mamu dengar betul-betul ni. Kalau orang
1: apa
0: tanya,
1: Tuhan bagi kita sihat cukup.
0: Ni kalau dah orang dah tanya mamu, mamu ni macam mana orang dia? Abang kata kalau jumpa putih dodoi tu kira mamu lah. Ha, kan? Putih dodoi tu kira mamu.
2: Bapak dah fikir agak dodoi dah putih eh.
0: Dodoi diam lah. Putih dodoi ya. Putih dodoi. Putih dodoi kira mamu
2: lah. Okay mamu. Jadi nanti insyaAllah ada rezeki kami pergi cari mamu kat sana lah.
1: Apa pagi ni
2: nanti
1: mamu keluar dalam pukul 10
0: mamu
1: keluar
0: dalam.
2: Ah,
1: insyaallah
2: insyaallah.
1: Tanya
2: langkah
1: siapa?
0: Mamu Anifa.
2: Mantap. Baik, masih mamu.
1: Assalamualaikum.
0: Tak
1: ni
0: ya boleh
1: tunggu.
0: Anu
1: ada tunggu
0: mana. Baik, baik, baik, baik. Terima kasih mamu. Waalaikumsalam. Itu dia mamu kita.
2: Mamu Anifa.
0: Jangan sebut hitam, sebut putih dodoi lah.
2: Putih tu.
0: Berlapis sikit.
2: Ni kalau Bambang suka sebut mana?
0: Apa dia?
2: Mana?
0: Mana
2: sebab Bamba,
0: boleh.
2: Bamba dengan Cumbi, Bamba lagi lah gelap. Eh, bukan, Bamba lagi lah dodoi.
0: Dia lebih kurang ni lah. Kalau kata, mana awak ada menyakit ke?
2: Macam tu pula no.
0: Mana kau ada menyakit ke?
2: Bamba tak terfikir juga putih dodoi no. Tadi teman yang berlotak.
0: Kalau
2: makan dodoi mana mana putih tu ke? Basi tu dah kulat.
0: Dia lebih kurang ni. Kulit dia kenapa? Kalau kulit dia kalau putih dodoi. Dia tu baru nak fikir no. Putih. Shh. Tokan dodoi kalau apa? Dodoi diam
2: sudah. Tahan saja.
0: Tak. Putih dodoi. Okey, baik.
2: Kan. Okey, Cumi, kita terima seorang yang panggil waktu ni.
0: Ya, halo.
2: Halo, siapa yang talian?
0: Halo.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Ya.
0: Makcik Jah.
2: Cik Ajijah Italian.
3: Cumi
0: Bambang. Abang baik, alhamdulillah.
3: Ni mak tengok happy lah ni.
0: Ni Makcik Jah, baru ni Makcik Jah duk tanya Bambang pergi mana menikah tak panggil mana. Lah ni Makcik Jah semang sangat Cumi.
2: Ha, Cik Jah.
3: Ambo Cumi ni pun
2: meranjuk ke?
0: Dah. Buat lagi sekali Cik Jah. Cik Jah, sekali lagi Cik Jah, sekali lagi.
3: Ambo Cumi meranjuk ke?
2: Janganlah meraja. Ni, Cik Izzah duduk dengan Mama sama 3 bulan. Tak ada bunyi macam tu. Merajuk
0: ke? Jangan macam-macam. Risau Jumi dengar.
2: Itu lah pasal.
3: Jumi makan lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Dah lagi, Cik Izzah. Jumi belanja
3: ke?
0: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Cik Izzah. Cik Izzah, kata laluan sikit Cik Izzah.
3: Waalaikumsalam Cumbi Bambang.
0: Waalaikumsalam.
3: Cumbi comel sangat. Bambang sweet sangat.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, Cik Zah.
0: Ada tamu nai?
3: Ada di Mekjo.
0: Tempat
3: Mekjo.
0: Hujan lebat. Hujan lebat
3: eh?
0: Tak mana tu?
3: Pajak Song.
2: Pajak Song. Dekat trafilet tu ambil kiri.
0: Ambil kiri.
2: Ha. Ha, masuklah mendang tu. Tu ambil kanan.
0: Masuklah mendang.
2: Dalam mendang tu, lalu tengah mendang tu. Straight nampak trafilet ambil kanan.
0: Okey.
2: Okey, lepas tu nampak trafilet ambil kiri. Salah Cik Zah, Cumbi dia minta trafilet.
0: Ha, okey. Saya ni kena jenis main trafilet. Ha,
2: kat situ lah.
3: Mamam, Cumbi.
2: Ya.
3: Rumah Cik Zah ada kolam renang panjang.
2: Kolam, ha? Kolam renang panjang?
0: Ban.
2: Oh, ban.
0: Lambat.
2: Kolam renang panjang lah.
0: Kolam renang panjang.
2: Ya, sebab dulu ialah kolam renang. Tadi kolam renang tu pun buku lali pun tak lepas dah.
0: Ya, terjun ni pacat penuh badan.
2: Okey, Cik Zah. Nak tanya soalan kat Cik Zah. Apa yang buatkan Cik Zah seronok sangat hari ni?
3: Cik Zah seronok tengok apa Bambang dan Cumbi happy sangat.
0: Okey.
3: Macam dua kekasih.
2: Dua kekasih.
0: Dia macam ni Cik Zah. Cik Zah nak tahu apa petua kami dua orang happy.
3: Mana nak tahu.
0: Okey, kalau Cik Zah nak tahu, pendengar dia penonton nak tahu pasal kami dua orang hari ni happy sebab kami dua orang adalah lelaki.
2: Betul.
0: Betul.
2: Happy go lucky.
0: Ya, mana ada pernah orang sebut happy go perempuan? Kan, Cik Zah pernah dengar happy go perempuan? Tak ada, semua happy go lelaki. Happy go
3: lah.
2: Betul tak?
0: Kan?
3: Betul.
2: Jadi kalau memandangkan Cik Zah kita tengah happy pagi ni.
0: Ya. Cuba menyanyi satu lagu.
2: Ya. Cik Zah, belanja satu lagu Cik Zah.
3: Belanja lagu apa pun tak pasti.
0: Duhai ni, Dara kau ni, manis je Rita. Contoh, contoh, Cumbi, contoh, contoh, ha, contoh, ha.
2: Laki Cik Zah dulu, ha, artis nyanyian tau.
0: Penyanyi, pemain kugiran.
2: Ha. Ha. Lepas tu dia kata dia tak nyanyi, mohong.
0: Kalau tak salah, time tu kugiran tepi bendang.
2: Tepi ban.
0: Tepi.
2: Okay. Ha. Ha. Lepas tu dia buat dia tak tim nyanyi. Ha. Padahal dulu, masa husband Cik Zah nak mengurat Cik Zah, nyanyi tau.
0: Betul.
2: Lepas tu dia buat tak tim nyanyi, mohong.
0: Duduk depan rumah Cik Zah tu, pegang gitar kapur tu. Betul. Tereng. Lagu apa kalau ingat-ingat? Apa nama kalau Abang ingat?
3: Lagu apa pun tak pernah hati lagu-lagu apa.
2: Helai. Datuk Jemak Abdillah. Sendiri. Siapa bilang? Sat. Tukar lagu lain. Siapa bilang Makcik Aziza tak menawan?
0: Asik. Ustaz. Okay. Oh, Ustaz. Ustaz Masyad. Nama awak ni Padi Laro dia.
2: Dah, bukan contoh. Contoh. Okey, Cik Zah. Okay. Satu, ya. Dua, tiga.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati. Kembi dan
0: bam-bam
3: sangatlah
0: comel dan... Nah, boleh lah. Ni ada yang kata ni, depa kata hari ni birthday Mak Cijah betul ke?
3: Ya.
0: Hari ni birthday Mak Cijah betul ke?
3: Kan, Cijah bulan 1.
0: Bulan 1. Sama dengan saya lah bulan 1.
3: Ha? 25.
0: Oh, saya 1 bulan 1. Ha.
2: Okey. Okay.
3: Bam-bam ni.
0: Betul, betul, betul. Selama saya hidup, saya nampak satu je bulan tu kat atas langit. Baik.
2: Baik, masih Cik Zah.
3: Selama-lama, Jumi Mambang, selamat bertugas.
0: Baik.
3: Apa, semoga sihat. Maafiat.
2: InsyaAllah, amin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Zah kita. Nampak tak kan? Bukan
0: saya
2: tak boleh saja.
0: Saya cerita dia yang beritahu dekat saya ni, birthday yang ni, tak sihat beritahu.
2: Ustaz sihat beritahu? Betul ya?
0: Takkan Jumi nak mohong?
2: Tak apa, kita tengok dengan Ustaz Masyad, tengok macam apa cerita dia. Okey, apapun untuk anda terus setia layan Terafan, layan lagu dulu Cembi.
0: Ya, boleh.
2: Kita nak payung satu lagu Cembi. Ini lagu kita nak naik semangat pagi ni. Tak pun hujan pula kan. Jom kita layan sama-sama.
0: Om Prak Mahfud.
2: Ui. GBM dia Cembi.
0: Dan dia Mama
2: Aju. Aju.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
8: Suara satu jiwa.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Jazza GPM terus ceriakan pagi-pagi anda bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Jazza 8.18 minit pagi buat. Jadi kita nak kongsikan Combi berkaitan dengan kemalangan di kilometer 34 dari Prime menghala ke pulau. Melibatkan dua buah motosikal di lorong kecemasan.
3: Jadi hati-hati mandu pada mandu-mandu.
2: Betul. Sebab tu tengok kalau sesak lagi pagi ni. Tambah dengan hujan pula pagi ni. Memang di luar jangka pagi ni.
3: Tambahan.
2: Itu dia. Dan kalau kata tengok Combi dari Matang Pauh ni nak menghala ke
3: kita ambil jabatan lah, turun jabatan
2: jabatan kan. Kalau tengok ni menjakakan kelewatan yang memang luar biasa ni. 29 minit
3: kelewatan
2: tambahan itu jalan Masjid Negeri. Tapi kalau kata di Matang Pauh ni nak menghala ke jabatan lebih kurang dalam 53 minit sehinggakan 57 minit. Hampir 1 jam menjakakan kelewatan di atas lebuh raya dari Matang Pauh nak menghala ke jambatan Pulau Pinang. Itu pun jenis shortcut lah tu.
3: Jenis pusing merata tu. 53 minit kalau jenis pakai longkat.
2: 57 minit jadi apa pun untuk anda, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Amin. Baik Combi, topik kita pagi ni Combi
3: masih lagi dengan topik kita
2: apa yang membuatkan ada seronok ataupun bahagia hari ni.
3: Betul.
2: Baik, kita memanggil berikutnya. Halo, siapa tadi?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua beradik. Assalamualaikum. Di mana pula sengat tu?
3: Halo.
2: Halo.
4: Ya.
2: Hello.
3: Halo.
2: Hello.
4: Ya.
2: Siapa ni?
3: Assalamualaikum.
4: Mami lah.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Siapa ni tu?
4: Mami Fatimah dari Pokok Sungai Indah, nombor 31, lorong 4.
2: Ya. Dah, lorong 31 tu memang lain tak pernah cantik Mami.
4: Apa dia?
2: Lain tak cantik. Lain tak cantik Mami pakai lain apa ni?
3: Tu lah.
4: Okey, Mami duduk luar sikit lah.
2: Hujan tak? Hujan tak itu?
4: Hujan kenyang-kenyang.
2: Biduk kat dapur.
4: Okey.
2: Duduk kat dapur.
4: Ni Mami dalam lah.
2: Tak nampak pun. Tak sampai dapur pun. Tu orang tamu ni kan nak bohong Mami.
4: Ni okey, Mami jalan sungguh.
3: Okey, Mami duduk dapur tak mana ni?
4: Mami duduk dapur kat mesin basuh baju.
3: Okey, cuba retuk tudung periuk tu nak dengar.
2: Tu tak betul kan? Cepatlah, retuk.
3: Waduh, tunggu dengar ni.
4: Betul
2: kan? Nah, retuk tudung periuk tu, kata duduk kat dapur.
4: Okey, Mami retuk mesin basuh baju lah.
3: Macam tak cukup kuat tu. Cuba katuk bayi lekar.
2: Dan lompat-lompat bincang ini pula. Mami.
4: Ya.
3: Kata laluan.
2: Kata laluan.
4: Lah, ada pula kata laluan.
2: Okey, kata laluan. Semi menyanyi bos lagu.
3: Tak suka tak apa.
2: Kami okey lah.
4: Okey lah. Bos, Mami nak ucap selamat kembali lah.
2: Kata laluan dulu lah.
3: Kebawapan tu bukan setakat nak bagi ucapan. Nak menyanyi lagu Happy Birthday to you pun Jami bagi.
4: Okey. Jangan pisahkan aku dan dia. Combilah Combe, Bambanglah Manis. Biarkan depa tetap bersama. CGPM Mutiara FM.
3: Mami layak mata, Mami layak mata.
4: Mana lah dah?
3: Layak mata, Mami teriak tu lah. Orang suruh ni teriak ni.
2: Jangan ayah, Mami.
3: Dua, jangan teriak.
4: Dah rasa terharu lah juga kan. Sekian lama berpisah.
3: Akan ku tahan air mataku ini. Terharu. Terharu dah lagu.
2: Mami.
4: Ya.
2: Sihat kami.
4: Mami okey. Alhamdulillah. Duk makan roti canai.
2: Okey Mami. Tadi Mami nak ucap apa tadi tu?
3: Happy birthday.
4: Mami ucapkan selamatlah kembali Bambang ke pangkuan abang yang comel hotel tu kan.
2: Okey.
3: Kalau boleh payung Combi tak apa, silakan.
4: Dah selalu hari tu Combi menghilang 2 bulan setengah. Mami tulis tak nak?
3: Ya kah tulis?
4: 2 bulan setengah. Lepas tu Bambang pula hilang hampir-hampir 2 minggu, okey tak? Mami kira, okey tak?
3: Ya, dah. Mami tulis tu siapa? Mami tulis tu, Mami nak cari masalah kat saya. Mami tindakan kat saya, macam mana?
2: Okey, Mami.
4: Ya.
2: Okey, Mami. Okey, ya. Topik kita hari ni. Apa yang membuatkan Mami seronok sangat-sangat hari ni, Mami?
4: Itulah, first. Dengar Mami dan Abang, lah.
3: Tak main cerita.
4: Apa-apa, Mami dengar-dengar tadi. Ha. Pak Long kata, Abang-Abang bergen dengan Combi hari ni. Mami rasa seronok sangat.
3: Bukan Abang-Abang yang join dengan Combi. Dia Combi yang join dengan Abang-Abang. Sebab Abang memang dia punya waktu untuk bekerja.
4: Combi dah selalu kan.
3: Dah selalu. Jadi kau boleh tak payah dia apa ni.
4: Tak salah Mami. Sajalah Mami curahkan hati dari hati.
2: Luahkan.
4: Okay, itu Bambang seorang 2 bulan kena. Dia bantu oleh Biba. Ni Combi seorang tak apa. Tak bantu dia sekan. Tak ada tau dah.
2: Okay.
3: Kali ni Mami win lah. Mami win lah.
2: Alah 2 minggu eh pun.
3: Mami win lah kali ni. Mami win lah.
2: Okay, lepas tu.
4: Nasib baik Mami hari-hari kom bantu Combi.
3: Dah lah ni Mami nak abang kata Mami nak terus dia berhenti kerja lah. Mami ganti tempat je, tempat Combi tu.
4: Hai, dah. Dah bagus lah bersatu balik. Macam apa tu apa? Apa tak ada satu menatang nama Gamat.
3: Bukan. Yang ni lah orang panggil. Yang macam kami diorang dipanggil apa? Umpama Pinang di belah dua. Di Rincik Highway. Di Bedai Steamroll.
2: Di Bedai Steamroll. Boleh tak kata Mami?
4: Boleh. Apa pun. Mami doa. Combi dengan Mama sehat. Wafiat boleh main kerja. Sampai orang kata
3: pencil
4: lah kan.
3: Amin. Kalau ada Mami. Mami nak tanya Mami. Yang tu baru satu. Apa cara lain? Apa lagi yang buatkan Mami seronok ni?
2: Kok balik baik tadi Pak Long balik dengan senyuman ke contoh.
4: Ini okey. Ini untuk Mami lah punya kan.
3: Ya.
4: Mami memang hari-hari memang Mami tak pernah rasa macam sedih apa kan. Mami memang happy selalu.
2: Okey, faham.
4: Tenang jiwa, lapang dada, lapang minda.
2: Jadi Pak Long dah boleh buat balik lah.
4: Tapi yang tu tak ada dalam buku, tak ada cakap lah.
3: Okey, kira Demi pegang Pak Long ni bukan salah satu asbab yang buatkan Mami seronok hari ni lah.
4: Mami rasa bahagia lah, mungkin ada suami di depan mata kan.
3: Dah bahagia.
4: Dipanjangkan umur kan.
3: Bahagia lain Mami, seronok lain.
4: Seronok lah, maksudnya apa ni. Kalau kata mangkit-mangkit tak ada palung pun masa apa tak seronok juga kan.
2: Okey.
4: Macam apa dua orang lah raja dua rumah ni dengan anak seorang kan. Macam tu lah. Combi pun tak main-main dah rumah ni.
3: Saya cerita dah pasal orang tak bagi pi.
4: Bila Mami dia tak main?
2: Nampak tak Combi?
3: Mami yang beritahu kat Mami yang keluar tak main-main dah.
2: Combi kira okey, Combi pernah sampai. Bambam sampai. Dia keluar.
3: Dia halau.
2: Dia keluar. Sampai Bambam tak gambar ni tebal. Mami tak ada rumah. Tu pun 2 hari lepas tu.
3: 2 hari.
2: Ha.
3: Kira Combi ni untung lah.
2: Combi untung. Sat ni boleh payuk oi.
3: Bukan. Yang tu tak apa untung kan. Ha. Combi pergi rumah Mami. Kena dia orang gaji.
2: Oh, masuk.
3: Masuk.
2: Bambam sampai rumah dia. Ambil gambar ni tebal. 2 hari lepas tu. Minta maaf lah Mami tak ada rumah. Anak bawa keluar.
3: Kena sidai.
2: Dua hari lepas tu. Agak Combi rasa macam mana?
3: Kalau kita ni jadi jenazah ni dah siap kena kubur. Kena
2: tobat tak pergi dah.
3: Tak apa lah Mami. Mami select lah ni. Payah lah. Nantilah Combi nak pergi. Combi pergi ambil Pak Long. Pergi kidnap Pak Long. Ambil kena capati. Pergi dengan bini baru.
2: Okey Mami. Tak apa Mami. Masih Mami. Masih banyak Mami lah.
4: Apa Mami? Happy sangat-sangat lah selain dari Mami dengan Pak Loh lah. Mami happy semua. Okay, Combi dengan Bapak nak join kan. Nama pun JPM kan.
3: Tapi JPM tu nama aja bukan hak kami. Ha, kena ingat.
4: Tak tahulah. Tapi memang orang kata segmen ke apa. Tak tahu lah.
2: Betul. Baik Mami.
4: Di pandangan.
2: InsyaAllah. Terima kasih banyak Amin lah.
4: Okey, semoga anda berdua berkekalan dan bahagia.
2: Amin.
3: Ha. Dua hari saya tengah imagine. Dua hari.
2: Dua hari lepas tu dia bilang, oh minta maaf mami keluar. Anak mami bawa mami keluar. Ha.
3: Oh kacau. Oh.
2: Ha. Dua hari lepas tu.
3: Dua hari lepas tu. Comi kalau biar kau kena ajar masak. Ha.
2: Dia ambil kesempatan ni. Eh.
3: Wangi-wangi bibi air buah asap pun yang sama.
2: Ha. Itu betul-betul perasaan tau. Oh. Okey baik. Untuk anda nak kongsikan lagi dengan kami topik kita hari ni Comi.
3: Topik kita. Perkara yang buatkan anda seronok hari ni.
2: Yes. Adakah disebabkan orang kata apa seronok tu sebab hari ni gaji?
3: Ya.
2: Yeah. Ah, 27 hari, 29 hari bulan lah. Gaji kan? Ada yang dapat wai.
3: Ada dapat wai.
2: Ah, kalau swasta mungkin awal. Kali kerajaan dapat dah.
3: Kalau
2: kerajaan lagi awal.
3: Kalau ada yang hari ni boleh advance.
2: Ya. Yeah. Ah,
3: ada sekarang je ada advance. Dia boleh advance.
2: Kan sebab orang kata apa nak masuk bulan 8 ni cuti banyak anak berhabis.
3: Ya betul.
2: Ah, kan sebab yang tu.
3: Betul juga kan.
2: Ataupun sebab mungkin semalam anak beritahu exam dapat elok ke result. Boleh di juga kan.
3: Hari ni nak apa nama ni outing.
2: Ataupun sebab semalam dapat tidur lena.
3: Baik.
2: Oh, itu boleh juga kan.
3: Ya.
2: Baik 04-2107-389.
3: Ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami jalan 01-050-80-957.
2: Yes, GPM dan Jombi.
3: Dan dia Bambam.
2: Acuh.

0: Punto.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Ni bang, aku nak abang bagi ya.
3: What? Siapa?
2: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
3: Betul?
2: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
3: Buang apa? Buang apa?
2: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
3: What? Nak buat apa?
2: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
3: Aku tak dan.
2: Ni aku main rumah hang.
3: Siapa?
2: Yamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
3: Aku dah halau dah.
2: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
3: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
2: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
3: Okey.
2: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
3: Oh, jentik
2: Aedes ni boleh buat demam denggi.
3: Aku ingat okey, tak nak apa.
2: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
3: Okay. Ambil duduk jauh, kena buat jauh 10 minit
2: 10 minit lah.
3: Eh, aku main bilik.
2: Ingat lah. Okay.
4: Yora FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezel 8.40 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi hangatkan pagi-pagi anda. Dia Chombi
0: dan dia masih lagi Bamba
1: Ezel Chombi. Pagi ni kita nak kongsikan juga berkaitan dengan satu benda yang penting juga untuk kita semua tahu. Ini terutama sekali kepada kaki-kaki pancing tau.
0: Kaki-kaki pancing.
1: Sebab apa? Tiada lagi kaki pancing di bawah jambatan Pulau Pinang. Yang mana kawasan larangan di bawah jambatan Pulau Pinang dan jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah kini bebas daripada aktiviti memancing. Dan hasil penguatkuasaan dan kempen kesedaran yang dilaksanakan secara berterusan
0: di mana Maritim Malaysia mengingatkan orang ramai khususnya nelayan dan pemilik bot supaya tidak menceroboh kawasan larangan termasuk zon penampan sejauh 250 meter di kiri dan kanan kedua-dua jambatan.
1: Ya, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 7 Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 Akta 298.
0: Dan sempat juga saya tengoklah

0: tukar ke tekar.
1: Mama suka pergi ikan pari kan sebab apa?
2: Dengan bangganya. Dia video call tu kan. Abang tengok abang, saya dapat ikan pari. Comi pun. Ya, pari.
0: Dia semangat. Dia semangat. Dia bukan apa sebab mama kalau orang tanya kan, pasal apa panggil ikan? Ikan pari ke ikan ketukar tu? Dalam bentuk dia macam pari kan? Tapi dia anak pari. Kita ambil semangat, kita cakap anak dulu, nanti mak dia ikut dah cari anak dia.
2: Kalau mama di kawasan tu, kalau ada anak ketukar tu, kalau dapat ketukar tu, akan adalah pari di situ.
0: Betul.
2: Sebab dia kena pantai berpasir.
0: Ya. Sebab tu orang cakap dapat ikan apa? Ikan pari. Mana tahu 30 kali sebut.
2: Tapi Comi pun minat mancing. Saya pun minat mancing. Dan dah lama saya tak pergi mancing lah. Kalau jambatan ni, tiang jambatan ni saya tak pernah pergi. Cuma Comi mancing tu kat bawah jambatan. Tepi itulah, tepi yang tepi pantai tu kan. Sebab saya tak boleh mancing kat tengah-tengah sebab saya ada ilmu.
0: Faham.
2: Ilmu jalan tahiyak.
0: Betul, pernah tengok dah.
2: Kan.
0: Tapi kalau ikutkan macam kaki pancing, ini satu benda yang agak tak syok dengar lah kan. Sebab yalah, duduk bawah-bawah jambatan Pulau Pinang tu seronok duduk bawah tu mengai kan. Dan macam cik ikan lelang kat situ.
2: Tapi itulah kan, oleh kerana
0: peraturan
2: yang ditetapkan. Insiden-insiden yang berlaku.
0: Betul. Jadi kepada kaki pancing yang mungkin ada luah perasaan di TikTok juga, di Facebook, ada yang mengatakan kami nak buat surat bertulis supaya membenarkan kami mancing di bawah jambatan Pulau Pinang. Tapi ini arahan yang dikeluarkan demi untuk keselamatan kepada mereka yang berada di bawah jambatan Pulau Pinang. Okay, jadi tempat-tempat lain pun banyak lagi.
2: Selamat tinggal lah kepada pemancing-pemancing yang nak mancing bawah jambatan Pulau Pinang. Dan terima kasih jugalah. Saya nak ucapkan kepada pemancing-pemancing yang memancing di bawah jambatan Pulau Pinang. Bukan sebab apa-apa. Sebab ada 2-3 kes di mana kejadian yang berlaku, di mana cubaan orang cakap bunuh diri.
0: Betul.
2: Yang berlaku di jambatan yang berjadi selamat oleh mancing-mancing ni sendiri. Kalau benda baik, kita harap benda baik. Betul. Tapi kalau benda jadi kau salah kan, tak kau salah
0: kan. Kalau tengok waktu yang ramai orang berdiri sebelum ni kan, pemancing-mancing dan juga nelayan-nelayan kita yang berada di sekitar kawasan tersebut, menyelamatkan mangsa. Jadi itu satu penghargaan juga buat mereka lah.
2: Terima kasih kami ucapkan. Tapi nak buat jalan dah ni kawasan larangan, dia akan tetap menjadi kawasan yang diwartakan sebagai kawasan larangan. Kerana kita kena fikir kenapa satu tempat tu menjadi kawasan larangan. Sebab kita kena fikir, satu, bahawasanya itu adalah satu kawasan di mana di atasnya ada pemandu-pemandu dan juga orang kata pengguna-pengguna yang menggunakan laluan di atas. Jadi bila kawasan tu diwartakan kawasan larangan, maksudnya daripada dulu memang ada kawasan larangan kan? Cuma orang kata sebelum ni tidak diketatkan. Jadi boleh mancing, tapi kedepan-kedepan kita tak tahu, kita tak mahu anasir-anasir luar yang masuk. Jadi faham ambil lah.
0: Betul kan? Jadi apapun, kita patuhi arahan yang dikeluarkan dari pihak tertentu. Betul. Untuk memastikan keselamatan di kawasan tersebut. Okay? Betul, baik Jombi, hari ni perkara yang membuatkan anda gembira dan bahagia, seronok sangat-sangat.
2: 2107389.
0: Baik, kita terima pemanggilan berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Long E.
3: Pak Long E in the house.
0: Yes, Pak Long E,
3: alhamdulillah, syukur, masih bernafas.
0: Alhamdulillah. Pak Long E. Keterlaluan sikit Pak Long E.
3: Combe sangat. Ambam sweetnya.
0: Masih Penuh E.
3: Ya.
0: Baik, dah menyorok dah pagi ni?
3: Dah.
2: As usual.
3: Dengar ini pantun lah.
0: Baik, silakan.
3: Pagi-pagi kena nasi ganjar.
0: Nasi? Pagi nasi kena nasi ganjar?
2: Oh, lama.
3: Kena nasi dekat Kampung Sono.
0: Kampung Sono.
2: Jauhnya pi.
3: Bukan dekat happy saja. Tapi pagi ni seronok dan beronok-ronok.
0: Apa yang seronok dan beronok tu? Jombi, jawab pantun Jombi.
2: Apa dia?
0: Jawab pantun sikit.
2: Okey,
0: Babasat lu. Okey, naik kereta. Pergi ke Bayan Baru. Okey. Singgah sebentar di kedai runcit.
3: Okey,
0: sambung.
2: Singgah sebentar membeli bekah.
0: Ulang balik. Okey. Naik kereta pergi ke Bayan Baru. Singgah sebentar beli bekah.
2: Okey. Palong E.
3: Ya.
2: Cubalah bagi tahu. Apa perkara hari ni yang buat seronok kah?
0: Tak sampai yang first. Boleh.
2: Apa tu lah. Baru dengan lekah. Baru dengan lekah.
0: Baru. Okey lah, boleh.
3: 2 bulan, Cumbi dan Bamba

0: Ya.
1: Hari ini digabungkan kembali.
0: Okey.
1: Zombi dan juga Bambam.
0: Mm-hmm.
1: Bukan kata tak kering gusi.
0: Mm-hmm.
1: Gusi basah terus.
2: Gusi basah. Kumur mulut apa?
0: Kumur tak luar.
2: Kumur tak luar ni. Kumur telan, kumur telan.
1: Oi, minyak duk gelak berdekat-dekat.
3: Allah, akbar. Ha.
0: Baik.
3: Itu dia. Yeah.
1: Seronok
0: lah.
1: Pagi ni happy
0: ke? Seronok happy lah. Selain
3: daripada selain daripada gandingan kami berdua, ada lagi tak benda yang buatkan Pak Lu ya. Seronok sangat hari ni?
1: Seronok pagi ni boleh kita bangun pagi. Pagi-pagi boleh bangun ni.
0: Okay.
1: Boleh pagi-pagi bangun pagi. Gosok gigi.
3: Wah, tu ambulans ke boleh tu?
2: Kacau ambulans.
1: Minum kopi. Cicah roti.
0: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah.
3: Nampak dah sekecil-kecil benda macam bi yang orang sengah orang dia susah hati, dia risau, betul. Dia tak happy, tapi apa yang perlu cakap tu mungkin ada depan mata dia.
0: Ya, betul. Bila dia bersyukur walaupun sedikit,
3: betul.
0: InsyaAllah dia akan happy.
3: InsyaAllah.
1: Material nak ada duit ribu-ribu. Ada yang simple-simple boleh bangun pagi ni.
0: Ya.
1: Tanpa orang gerak, jam gerak tak ada, kita boleh bangun.
0: Betul, betul, betul.
1: Bangun dah, kita dah selesai, kita dah buat orang utang, kita dah solat lah, kita kata kan. Kita boleh buat benda-benda tu. Alhamdulillah lah. Boleh orang angkat selimut tu.
0: Angkat selimut?
1: Selimut tu bukan dia berat. Tak mana
0: apa.
1: Mungkin kita bukan dia kata, kita tidak alih tangan dah. Tapi kita mampu, Allah bagi kita boleh tarik selimut tu. Lempak ke tepi, boleh bangun.
0: Nikmat.
3: Jadi apapun Pak Lu'i, kami sudah doakan semoga Pak Lu'i sentiasa bahagia, ceria
0: dan sentiasa sihat, insyaAllah.
3: Nah, Pak Lu'i,
1: jangan dipisahkan macam Amin kata lagu tadi pun cukup-cukup nanti
0: ya. Dia sebab apa, kadang-kadang bagi kami dua-dua ni pun orang kerak dengar tu jemu.
1: Tak jemu.
3: Kalau hari-hari pagi-pagi makan saya kena pun tak lengah.
0: Cuma kan dia kena baik kanan gelap, buah rindu.
1: Dia kena ada gelap. Kita buat pagi-pagi muka cong.
3: Mantap. Terima kasih banyak Pak Lu'i.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi kalau hari-hari makan si lemak pun cuma merah. Tapi setengah orang kalau suka sangat macam bi, makan bi tak ada masalah.
0: Betul. Saya macam saya keraving nasi dagang.
3: Nasi dagang. Dah dulu boleh je bi. Dah tak leh.
0: Nak sebudaya tak nak sebudaya.
3: Nak patah balik bang 30 km, patah balik main 60 km balik.
0: Kalau demi yang tersayang.
3: Kalau bunyi
0: yang tersayang, lautan api sengok kuda, teo panas pun tunggu sejuk nak minum.
3: Baik Cumi, kita masuk lagi bagi waktu ni. Halo, siapa talian?
4: Assalamualaikum DJ.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Ayub.
4: Seorang comel, seorang lawa.
3: Mantap, Cik Ayub. Pak Cik Ayub.
4: Baik-baik, masih menyawa dia di bumi awal lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Di mana ni?
4: Adam kereta duk tidur.
0: Duk tidur
3: lain tau. Parking di mana?
4: Parking dalam lot MPP.
3: Okay. Berehat.
0: Parking tempat yang betul lagi.
3: Ya, betul. Parking lot dah, berehat. Jangan lupa buka tingkap sikit tau, Cik Ayub.
4: Buka 14 saya buka DJ.
3: Itu dia, Cik Ayub. Pagi ni kami nak tanya Cik Ayub jujur. Okey. Apa perkara
0: yang buat Cik Ayub seronok sangat?
3: Betul.
4: Saya seronok masih pagi masih menyawa lagi.
0: Alhamdulillah.
4: Masih menafas lagi di alam nyata lagi.
3: Alhamdulillah.
4: Okeylah, bagilah. Kerajaan apa ni dah bagi tahu dia dekat titik dua-dua titik tak boleh pancing, okeylah, bagilah.
0: Okey, baik.
4: Lain tak ada apa nak cakap-cakap banyak pun tak boleh
3: lah. Tak apa, insyaAllah kami doakan semoga Cik Ayub kita sentiasa happy selalu dah.
4: Ya, Kak, tanya satu ni, dua-dua DJ. Dua-dua lupi mengai kan? Dapat ikan pas selalu.
3: Fui, ikan pas Cik Ayub nak.
0: Saya paling besar lah saya biasa dapat
3: pari.
0: Pari. Saya biasa dapat pari bang. Pari lebih kurang dalam 6 kilo.
3: Alhamdulillah.
0: Saya mancing waktu tu, mancing kat Batu Lancang.
3: Batu Lancang? Kat market Batu Lancang?
4: Cantik sangat pancing dekat Jalan Tujuh lagi elok.
3: Kat mana?
4: Jalan Tujuh.
0: Jalan Tujuh kena awal pagi.
4: Petang
0: Petang.
3: Petang lah.
0: Petang tak ada. Tapi kalau saya jalan 7 dengan jalan Goh Tiaw Loh, jalan 5, kira pukul 3-4 pagi lah. Bawa
5: sempoi. Tamu pantai, tamu apa ni, market bisik pun baik
3: lah. Market bisik. Baik. Itulah. Market, orang tahu market ni kalau mengeh, mengeh tak kena keluar modal banyak, tak letih, tak panas market lah.
0: Dah bukan ni feel nak tarik ikan tu dapat.
5: Okey lah, ikan-ikan pun nampak fresh-fresh semua.
3: Ya.
5: Baik. Lain tak ada apa. Assalamualaikum. Jadi baik-baik.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dan Cik Ayub kita.
0: Cik Ayub kita.
3: Baik, kita lepaskan satu kiriman. Ya. Di WhatsApp Mentera FM, Cumi.
0: Ya, daripada siapa lagi? Kita nak baca dulu.
3: Din, Teruai Tawang.
0: Assalamualaikum, Cumi dan Mamam.
3: Waalaikumsalam.
0: Happy pagi ni. Sekali-sekala masuk pulau pagi-pagi. Hari ni hadap jam kau-kau punya tajamatan. Lama lah tak kena.
3: Abang Hassan. Dua minggu Bambang gunakan Jabatan Pulau Pinang waktu Bukit 7 lebih 8 lebih kan. Tak sesesok hari ni Bambang rasa.
0: Betul.
3: Sebab hari ni memang dia punya lain macam.
0: Dia punya ni memang orang kata apa, kesakan yang melampau lah hari
3: betul.
0: Ni
3: betul.
0: Itu kita boleh kongsikan.
3: Baik.
0: Ada lagi kiriman SMS daripada kawan-kawan kita, insyaAllah kita nak bacakan nanti.
3: Yes. Dan apa pun untuk anda, terus kekal ceria mendengarkan Mutiara FM.
0: Segalanya untukmu.
3: Baik, jom kita naik lagu dulu. Terus saya Mutiara FM, segalanya untukmu. Mereka

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwah.
1: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Assalamualaikum, saya Harry Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Dengarkan pagi.
1: Anda bersama geng pagi
0: Mutiara, dia Combi
1: dan dia Bambam.
0: Acu. Oh yeah. Baik, 9:15 minit pagi waktu ini terus dikarenakan pagi-pagi anda GPM bertemankan dia Combi
1: dan dia masih lagi Bambam.
0: Yes, pagi ni Combi kita nak kongsikan perkara yang buatkan kita seronok hari ini Combi.
1: Betul.
0: Macam Bambam ini seronok dapat berganding kembali bersama dengan Combi lah.
1: Itu je.
0: Itu antaranya lah.
1: Selain benda tu mesti ada banyak.
0: Banyak hari ni alhamdulillah.
1: Apa lagi?
0: Banyak-banyak nak cerita ke, nak lukis ke, nak tulis?
1: Cuba orang kata apa, menzahirkan ya.
0: Menzahirkan ya. Baik, Mama zahirkan lah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sebab tak terungkap dengan kata-kata Jumbi. Dapat bangun pagi ni, dapat berjalan, dapat menghirup udara yang segar. Tamu macam kita pula bangun sebelum subuh Jumbi.
1: Betul bang.
0: Di saat orang masih lagi duk mengeruh, orang masih lagi duk lena,
1: memikul amanah.
0: Ya. Kan, pagi-pagi kita main kerja sebab mungkin 4 lebih Jumbi, 5 lebih pagi kan. Kita hirup udara yang segar pagi-pagi, walaupun kereta tak banyak lagi waktu tu. Tapi banyak jugalah.
1: Betul lah kan. Kalau Pinang ni tak relax kan.
0: Betul. 5 pagi pun dah penuh dah sebelum jabatan tu.
1: Baru nak hirup, tak bas kelang lalu sebelah.
0: Kan?
1: Baru nak hirup
0: van lalu,
1: van kelang lalu, bas sekolah lalu.
0: Kan? Kita tengok pun orang kata operator-operator kelang pun dia pun masuk kenang pagi.
1: Betul.
0: Mungkin 4:30 pagi dah tunggu bas dah. Betul. Tunggu van dah. Betul. Kan? Betul. Jadi masing-masing ada pengorbanan. Masing-masing ada cara yang sendiri. Tapi jangan jadikan benda sebagai kesulitan untuk diri kita.
1: Betul. Dan di mana pun kita galas tanggungjawab juga mana. Walaupun ada, kita tahu bukan semua orang suka dekat kita.
0: Betul.
1: Ada saja nak cari alasan untuk menjatuhkan dan juga sebagainya lah. Macam-macam alasan lah kan. Lagu kita ni tak betul. Tarik nafas, bersyukur apa adanya.
0: Ya. Jadi insyaAllah jadikan setiap benda tu bukan asbab untuk kita terus rasa frust, rasa stres kan. Cari sedikit benda pun yang membuatkan kita rasa macam seronok sangat. Walaupun kadang ada setengah orang di rumah dia seronok sangat. Bila main tempat kerja dia rasa macam down kan. Tapi cuba kita kenangkan balik wajah-wajah mereka yang senyum untuk kita di rumah kan. Apa kita rasa semangat kan. Sama juga macam kita rasa down kat rumah. Cuba kenang balik mereka yang senyum kat kita kat ofis tu.
1: Betul.
0: Boleh kan macam tu?
1: Boleh, tak ada masalah. Dan kadang-kadang kalau kita rasa, kita fikir, kita tengok dia tu, kita meluat kat dia kan. Kita tinggal pandang saat apa dia melakukan keburukan.
0: Betul.
1: Ataupun kejahatan. Cuba bagi ruang saat orang kata kita mengimbau kembali saat dia melakukan kebaikan. InsyaAllah kita akan dapat kebahagiaan.
0: Betul.
1: Sebab apa, kita ada duit yang banyak, kita boleh beli jam yang mahal. Tapi kita tak boleh beli masa. Masa yang ada bersama dengan kita, masa yang ada di sekeliling kita tu.
0: Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Baik, kita tiba-tiba memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Tak salah, kita anggap makcik Tan kita ni macam mama kita.
1: Betul.
2: Tak apa, tak salah. Mama pun boleh, matuk pun boleh.
0: Matuk pun boleh. Nampak dah.
1: Mak mentua. Mak mentua.
2: Boleh.
0: Cumi bagi tu boleh. Tengah dengar.
1: Tak apa boleh. Kalau dah jadi menantu ni, nanti nak panggil mak apa nanti? Panggil umi ke mama ke?
0: Panggil apa?
2: Panggil mak ajalah.
0: Depa panggil mak, saya panggil mama.
1: Boleh.
0: Ya.
2: Mana pun boleh jadi.
0: Cintan.
2: Apa-apa.
0: Alhamdulillah sihat. Cintan. Saya ni jarang-jarang minta Cintan bagi kata lawan sambil menyanyi ni. Jadi pagi ni saya tak dengar suara Cik Intan kita bagi kata lah sambil menyanyi.
1: Seronok ke pasal?
0: Nak seronok je pasal ni.
1: Pasal mak mentua telefon.
2: Intan tak bandar lah ni.
0: Alah.
2: Nak
1: minyak jualan,
2: tak tahu.
1: Ambil nyanyi lagu ni. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami Iswan.
2: Okeylah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan suami. Apa nak kata?
0: Boleh. Baik, Cintan. Keterlaluan sikit, Cintan.
2: Ya, Combi. Combi sangat.
1: Macam.
2: Bambam. Sweet sangat.
1: Macam
2: mana? Apa cerita
1: ni,
2: Bambang?
1: Cerita dia panjang. Cerita dia. Nak pendekkan jadi honok. Cerita dia honok.
0: Cintan nak kami rumuskan macam mana? Kami nak tanya Cintan dengan jujur, Cintan. Apa benda yang buatkan Cintan rasa honok sangat-sangat hari ni?
1: Bila Bambang jadi menantu Cintan.
0: Macam apa?
2: yang pertama sekali time syukur kepada Allah lah, sebab bagi nafas, bagi sorang dia cakap, bagi sorang dengan Bambang. Dan kedua yang paling seronok pasal caranya bertemu Bambang dan Combi ni. Dah lama tak tunggu.
1: Itulah
2: lah Combi dengan Bambang dah temu adik ni.
1: Betul, betul.
2: Ini Alhamdulillah dapat adik kan. Yang tu dah paling seronok tu.
1: Tapi nak tanya lah juga, Makcik Intan tak rasa rindu ke sebab lama tak bertemu dan bersua bertatap muka Bambang ni? Anak menantu ni.
2: Dawat tak rasa, rasa juga lah. Macam mana? Jangan nak melarikan diri jauh-jauh.
0: Alamak, siapa siapa nak lari jauh-jauh tu? Combi ke?
2: Bambang bersama, Combi bersama.
1: Kalau Combi tak ada jumpa. Kalau Combi tak ada jumpa menatap wajah lagi kan, Cik Intan
0: kira, kira okey lah. Bambang pernah menatap wajah Cik Intan dengan Cik Zul. Combi tak pernah langsung.
2: Betul
0: tak? Dan Cik Intan,
1: apa dia?
2: Bambang dia mai juga jumpa.
1: Saya ni macam saya ni bukan apa nama ni, Syen Cintan. Saya ni tak mau ganggu kebahagiaan mak mentua dengan
0: anak tu. Oh macam tu eh.
1: Sebab tu yang saya tapi tu mesej masuk tu tiba-tiba risau. Kan? Tu yang saya tapi tu saya nak jaga hati.
2: Bisa jaga hati. Tak apa lah ni, Mak Cinta pun nak jaga hati Bambang dan Combi lah. Main lah kat Mak Cinta macam nak jamu, nak beli lah ni, belanja, makan apa
1: yang ada. Sebab apa saya tahu Mak Cinta, kalau saya pi jumpa Mak Cinta ni, Mak Cinta dengan saya ni menantu kesayangan, kena layak lebih sikit. Takut Bambang terasa. Jadi tu yang saya pun okey lah, tak maulah nak
2: buat tak
1: sakit. Bukan nak kata tarik, kita tengok pada dia pun cukup mendoakan. Itu pun dah jadi satu kebahagiaan.
2: Amin. Kita doakanlah satu hari Bambang dan Combi boleh main juga.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Apa pun Cik Intan, kisah kat Cik Zona.
2: Ya, insyaAllah. Jom pergi penjuk elok-elok sama-sama. Mana
0: ada ni? Baik, insyaAllah.
2: Kamu jodoh sikit,
1: Jombi. Amin.
0: Baik, terima kasih, Cik Intan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu sempat amin lah, Jombi.
1: Amin. Doa yang baik-baik kena amin, Bam.
0: Dan jodoh tu, sekarang macam fikir. Bila jodoh tu fikir lelaki perempuan.
1: Betul.
0: Jodoh kita dengan makanan.
1: Jodoh
0: kita dengan orang baik.
1: Jodoh dengan sahabat kita. Jodoh ada banyak ni.
0: Itu pun jodoh juga.
1: Betul.
0: Tapi tu adalah sebaliknya pun banyak juga.
1: Apa dia? Yang tu kalau orang yang berfikir negatif. Kita ni senantiasa kena berfikiran positif.
0: Betul.
1: Combi dah ajak dah, kena berfikiran positif. Walaupun orang tengok ada fizikal Combi macam ni, tapi saya senantiasa fikir positif.
0: Ya, kalau tak salah
1: tak
0: ya.
1: Kalau jodoh, contoh kalau okay, insyaAllah lah, kalau tak ada amintang, kalau tak ada jodoh, syuk kita jumpa lagi. Jodoh maksudnya kawan dengan kita, dengan sahabat-sahabat kita.
0: Betul.
1: Sahabat kita mungkin duduk jauh, di Johor mungkin. Jadi ada jodoh ditemukan, dipertemukan.
0: Alhamdulillah kan.
1: Bukan kata nak panggil kerja nak kahwin. Asal jodoh
0: kira kahwin. Jodoh nak menikah.
1: Asal jodoh nak menikah.
0: Bukan. Mana boleh macam tu?
1: Tak boleh. Kita tak boleh. Kita kena buang M Nasir ni.
0: Bukan M Nasir. Anasir. Ambil Anasir penyanyi.
1: Kita kena buang Anasir luar ni. Yang kita duk fikir negatif ni, tak boleh. Tak boleh benda ni semua. Jadi bila kita bawa negatif dalam kehidupan kita, every day, the whole day, akan jadi negatif untuk diri kita.
0: Dia macam everything, the whole day.
1: will be negative for all the day. So, better think it first and think it twice.
0: Yeah. Baik, Jemi. Kita nak tengok soalan yang panggil waktu ni.
1: Hello.
0: Non-stop panggil masuk ni. Hello, siapa yang tanya?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala berkata, siapa ni?
1: Pengantin baru.
3: Pengantin baru tok ano.
0: Tok apa kena pengantin baru pasal apa?
1: Pengantin tak kira umur.
0: Pak Long.
3: Apa khabar you?
0: Yes. Alhamdulillah.
1: So far, we are so far.
0: Fine.
3: Oh.
1: How about you?
3: Fine. Thank you.
1: Okay. So, how's your day?
3: How's today? I don't know.
1: Macam mana hari anda? Macam mana hari ni?
3: Hari ni okey lah.
1: Alhamdulillah. So apa nama bini? Bini muda pekerja lah. Awak memang masuk cikgu
3: sekolah. Bini muda ada bini muda je pun
0: dah. Gamak tapi tengok no dulu hari-hari.
1: Cikgu sekolah.
0: Dulu hari-hari pagi petang siang malam pergi tengok.
1: Itulah.
0: Lah tapi tengok dah.
1: Lah mami kepung.
3: Tak dengar kata apa ni main dah kacau apa ni. Dia ada.
1: Tak bukan bini tua dok kepung.
0: Bini tua dok kepung. Baik. Pak Long.
3: Ya.
0: Bagi kita luar sikit Pak Long.
3: Kedua laluan.
0: Ha.
3: Combi.
1: Ya.
3: comel sangat.
0: Makcik.
3: Bambang.
0: Ya.
3: Cuknya.
1: Bahagia betul dengar suara ni. Apa yang buatkan Pak Long bahagia hari ni?
0: Apa yang seronok sangat hari ni?
3: Pak Long paling bahagia hari ni. Pak Long dengar you all dah berdoa dah. Orang kata dah duit dah akan balik kan.
0: You all.
1: Kau jangan main-main. Tadi pagi makan apa? Tadi pagi makan apa tadi? Sandwich kah?
3: Kalau makan nasi masih mami atau hangat-hangat gulai semalam.
0: Oh, yang dia makan macam ni yang Pak Lu pakai gulai semalam.
1: Betul.
3: Mami betul macam ni.
1: Patut boleh cakap putih.
0: Okey. Satu je buatkan seronok Pak Lu hari ni.
1: Takkan satu je.
3: Banyak lagi seronok.
1: Apa dia? Apa dia? Cuba kongsi
0: share sikit.
3: Seronok tu cerita orang kata tak apa lah abang pian no.
1: Abang. Ha.
3: Hari ni hujan tu lah keluar. Jadi balon tak habis lah radio channel tak makan macam
0: mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Betul Pak Long, betul betul.
0: Tidak habis.
1: Rasa puas no. Rasa puas no ni no.
3: Puas sangat. Dah makan bungkuih pula.
1: Dah makan bungkuih, habis bungkuih tu dia minta tak mana.
3: Tapi tak apa lah. Wife punya pari siapa eh.
0: Siapa lagi nak berhabis duit lelaki kalau bukan bini ni ni.
1: Betul.
3: Berkorban apa saja. Patah ataupun nyawa.
0: Lagi.
3: Itulah kasih mesra. Sejati dan mulia.
0: Nampak bahagia tu.
1: Macam Dato' M duk kilau.
3: Betul jam tu.
1: Tapi betul kan kalau pepatah dulu mengatakan kemana tidak tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Betul tak betul? Kalau pepatah lah ni kemana tidak habisnya pincin kalau bukan ke bini. Ya, kita faham.
0: Tak apa Pak Long, sayang punya pasal Pak Long no.
3: Ni sat lagi ni. Bolehlah kak satu lagu kak Pak Long tu.
0: Lagu apa?
3: Untuk menjadi bukti.
0: InsyaAllah. Kalau sempat lagu Zaid saya buah nak.
3: Keringlah satu lagu no.
0: Baik, InsyaAllah. Baik, terima kasih Pak Long.
3: Pak Long dan akan Jombi Bambam dan kru-kru semua penerbit-penerbit kan. Sesuatu di rahmat Allah Ta'ala.
0: Amin.
3: Baik.
1: Amin. Terima kasih kembali doa tu pada Pak Long nah.
3: Ya baik.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum Pak Long.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Long, nak tanya Pak Long sebelum letak Pak Long.
3: Ya.
1: Kerusi beli lagi. Kerusi.
3: Beli dah.
1: Okey, beli dah. Cuba beli rumah.
3: Bapak tu.
1: Bye.
0: Terima kasih Pak Long. Assalamualaikum. Itu dia. Kena beli kerusi tu. Permintaan khas ni.
1: Permintaan khas.
0: Baik.
1: Al-Kisah kerusi. Saya tahu Pak Long tengah gelap. Dia tengah berdekat. Saya tahu.
0: Buat cermin pergi lingkup lah.
1: Apa dia?
0: Cermin pergi lingkup lah.
1: Bukan, saya pergi lingkup. Tuan rumah.
0: Tuan rumah. Alamak. Tak apalah cermin. Azakan berkorban apa saja.
1: Ya, betul.
0: Tak apa, kita buat sikit.
1: Boleh.
0: Boleh. Terus NGPM dan cermin.
1: Dan dia Bambam. Acu.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu...

0: Paning padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi. 9.36 minit pagi. Wajib ni GPM. Masih lagi dia Combi
2: dan dia masih lagi Bambang.
1: Yes, Combi, sebelum kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang memperuntukkan sebanyak 3.286 juta ringgit bagi menyalurkan bantuan sara hidup kepada setiap petani sektor tanaman padi dan tanaman sayuran yang layak di seluruh negeri.
2: Di mana Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeo berkata inisiatif yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK negeri itu bakal memanfaatkan seramai 6,572 petani, melibatkan 5,567 pesawah padi dan petani tanaman sayuran 1,500.
1: Dan menurut beliau, bantuan RM500 secara one off tersebut akan disalurkan kepada petani yang layak dalam masa terdekat.
2: Dan inisiatif ini merupakan pengiktirafan kerajaan negeri terhadap sumbangan besar golongan petani dalam memastikan bekalan makanan negeri kekal mencukupi, sekaligus membukukan agenda kereta jaminan makanan Pulau Pinang.
1: Dan bagi sektor tanaman sayuran pula, seramai 1,005 petani telah pun menghasilkan 10,648 tan metrik sayuran sepanjang tahun 2025, sekaligus membuktikan peranan petani penting komuniti petani dalam menyokong keselamatan bekalan makanan negeri.
2: Itu dia.
1: Baik, itu dia. Berkaitan dengan kerajaan negeri memperuntukkan 3.286 juta ringgit bantu 6,572 petani di seluruh negeri Pulau Pinang. Senyum. Bila tengok bumbu macam ni kan.
2: Betul.
1: Kita faham sektor-sektor pertanian memang sekarang ni agak bermasalah sikit sebabkan cuaca kan. Kita faham. Dulu mungkin waktu ada waktunya, sekarang ni kita tengok durian yang mahal. Tapi sekarang ni semua orang mampu makan.
2: Betul.
1: Semua orang mampu beli sebab murah kan.
2: Betul.
1: Tapi dalam sektor-sektor yang lain juga ada kesan dia.
2: Ada kesan dia.
1: Baik. Itu berkaitan dengan bantuan untuk petani di negeri Pulau Pinang.
2: Dan kami juga memerlukan bantuan anda untuk menghubungi kami dalam 04-21-07-389 membicarakan topik kita pagi ni.
1: Ya, apa yang membuatkan anda seronok sangat-sangat? Gembiranya hati ini.
2: Gembira.
1: Hari ini ku gembira.
2: Tengah-tengah duduk kan, apa yang buat gembira? Tengah-tengah duduk pakai tidur, terkenang semasa dulu. Hatiku merasa rindu. Macam tu lah lebih kurang kan.
1: Okey, 04-21-07-389 kita nama pemanggil yang berikut yang pagi ni.
2: Halo. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dapat ke Ariel?
3: Moga-moga mamu dengar tadi mamu dah kata bagi Anwar pula sembang.
2: Alamak. Ini bukan Anwar ni.
1: Anwar Leng. Anwar Samad macam ngibi.
3: Oh, Anwar
2: Leng saya silaplah. Anwar Leng seorang tu nama Anwar lah.
1: Dia kira Anwar balik pula tu. Anwar not Samad macam ngibi tu.
2: Orang panggil Mat Not kan dia.
3: Apa lah?
1: Orang panggil nak jepun.
2: Ha?
1: Orang panggil nak jepun.
2: Nak jepun, nak jepun. Kalau buat kerja apa orang cukup pula dia muka remote.
1: Baik, Cik Noh.
3: Pasal PAP kan?
1: Dengar. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Bagi apa habis ya?
3: Okey, dengar.
1: Okey.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Salam.
3: Izinkanlah saya untuk bersuara. Yang mana duk luar dan dalam kawasan utara. Sama-samalah kita support geng pagi muti. Amboi combi, combi cangat.
1: Tweet.
3: Amboi bambam, olo cuitnya. Hai, selamatlah berkapa dan bercoloteh di dalam konti. Sono.
1: Combi nak bagi sikit Combi.
2: Bambam kena sambung lah bab ni.
1: Bambam kena sambung kan?
2: Sambung lagu Bambam sambung. Sambung dengan rentak yang sama.
1: Wahai Anwar, dengar apa kami nak kata. Pagi-pagi buta kami dah sampai sini untuk hampa. Hari-hari kami duduk ada kat sini. Janganlah meluat, janganlah geli hati.
2: Boleh. Diterima lah.
1: Kira-kira tu. Asal entak sama sedah. Walaupun hujung-hujung tu lari.
2: Itulah.
1: Baik, Cik Noh. Baik. Topik kita hari ni perkara yang membuatkan Cik Anwar gembira, seronok sangat hari ni.
2: Hari ni bukan kemarin, bukan esok. Hari ni.
3: Okey, yang hari ni punya yang pertama sekali Malaysia menang 4-0.
2: Okey.
3: Tahniahlah walaupun tak boleh tengok live.
1: Okey. Harai.
3: Dalam sejarah tak boleh tengok live.
2: Okey, baik.
3: Lepas itu pula, setelah hilangnya Cumbi berapa bulan dengan aktiviti Cumbi kan. Lepas itu pula Bambang pula menghilang dalam seminggu dua ni dengan aktiviti. Hari ni orang tak kembali beraktiviti.
1: Apa yang aang dengan tu?
3: Alhamdulillah ada deram dengung.
1: Seronok.
2: Deram dengung Izham saya.
3: Sampai nama pun sebut sila. Itu Cumbi.
2: Ya,
3: Cumbi.
2: Okey.
3: Tak apalah, tambah Abu Muhammad.
2: Okey, lepas tu?
3: Lepas tu pula, alhamdulillah lah kita beri nafas yang ni untuk orang-orang menghidup udara segar pada hari ni lagi kan.
2: Tak dengar pun hirup. Cuba hirup je.
1: Ni risau lah.
3: Satu lagi, Jomi Mamam yang ni yang paling seronok hari ni lah.
2: Ya.
3: Kaitan saya ni dikategorikan.

0: Anak nak kena hantar habis sekolah, nak kena nak rektor lah pasal dia apa ada percubaan SPM.
1: Baik, faham.
0: Terpaksa lah guna juga Combi Bamba. Alhamdulillah lah, dia nak-nak ni dia kena pasal handphone.
1: Ya, pasal apa?
0: Pasal hujan tadi lebat kan. Terpaksa lah, alhamdulillah lah, dia balik pun dalam keadaan selamat. Orang kata mendarat berselamat lah. Tapi lah ni duk cakap tak buka lekon pasal dia masalah duduk dalam hangat.
2: Alhamdulillah.
0: Paling seronok lah tu Jomri Bamam.
2: Alhamdulillah.
0: Tak lagi dia buka kedai tu nak buat pi lah masuk wad.
1: Betul.
0: Ada lagi 3 biji kereta.
2: Itu dia lah. Kereta belum buat. Dia pakai ikut hak uzung tu.
1: Kalau yang ni
2: jangan membaziak sangat Cik Noor. Tolonglah Cik Noor.
1: Kalau banyak kereta dia panggil hartawan.
2: Ha.
1: Kalau banyak kereta dia panggil karyawan.
2: Karyawan.
0: Bukan karyawan, keriakan Jomri Bamam.
2: Keriakan. Ha. Memang ada riak kan, saya nampak dah.
1: Tu lah.
0: Tiga-tiga tu tak ada ekon.
2: Baik. Lain kali Cik Noam, tiga biji kereta duk ada tu, kalau satu ekon pun tak ada, pilih empat buang kereta tu.
1: Betul.
2: Baik, ada sebiji kereta yang ada ekon. Salah tu Cik Noam.
0: Itu untuk cari makan.
2: Sampai tiga-tiga biji belah, satu ekon pun tak ada. Teruk.
1: Sebab barang cari makan kita kena jaga lebih.
2: Betul.
1: Orang bantu kita, tidak kita pun bukit kaki. Orang tak boleh bukit kaki ya, bila pun.
2: Nampak tak kan? Tapi apapun, apapun Cik Noam terus ke ceria, terus ke seronok tu, ke bahagia nak.
1: Ada lagi.
2: Ada lagi.
0: Ada lagi. Ketasik banding kadang-kadang seram. 3 bulan tak ganti, hari ni lepas geram.
1: Baik.
2: Apa pun, terima kasih Cik Noor untuk pukul siang pagi ni.
0: Mamu dah dengar dah, mamu wah.
2: Cik tu not lang, not lang. Baik. Terima kasih Cik Noor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Moga sehat selalu.
2: Amin. Sihat juga buat Cik Noor.
0: Amin.
2: Baik, itu dia Cik Noor kita.
1: Ya, dan kita dah kiriman daripada rakan-rakan sahabat kita.
2: Ya, daripada Medan Purple kita. Assalamualaikum Jombi. Awak Cik Comel sangat. Bambang pun sama juga ambil tweetnya. Hari ni rasa seronok sangat-sangat lah. Anak beli mai ikan pelotan.
1: Itu dia.
2: Ikan pelotan lah.
1: Ikan pelotan. Sekok.
2: Ikan pelotan besar. Ini kalau kata, kalau orang yang mengandung pantang, ikan pelotan kepala ikan tu, kalau buat gulai.
1: Yang tu tak mahu.
2: Habis tu?
1: Telok lah tu. Telok ikan pelotan tu.
2: Telok dia.
1: Melting dalam mulut tu.
2: Bapak kalau ikan pelotan, memang ikan pelotan dalam musim dia tau.
1: Betul.
2: Dia tak bukan kata hari-hari pergi cari dapat. Kadang-kadang kena pergi tempuh dekat market tau. Abang dah ada ikan pelotan, main simpan, main sekok kan. Tapi kepala tu, kalau kata buat gulai,
1: buat asam pedas.
2: Asam pedas? Asam pedas kuah air pelotan. Sebab pelotan dia sesuai buat gulai. Bagi bambang lah, selera bambang kan.
1: Betul lah, setengah orang dia pun suka buat pedas, setengah orang buat masak pedas.
2: Dia kata lama tak makan pelotan ni. Yang sempoinnya, tang kepala tu. Nak buat masak gulai. Nak masak awal hari ni. Tu. Masak pun lagi, baru duk cerita aja. Ya, liang dah penuh mulut dah.
1: Tak tahu silap-silap apa nama ni, rebah buat habis tak ada beli.
2: Sedia siap-siap dah. Ubat gout. Ubat gout dah. Rasa berdenyut je, telan ubat cepat-cepat. Takut lagi gout serang kat kaki. Kalau dah pantang tengok, tak boleh nak buat dah. Nak makan sebelah je kepala pelotan tu. Okey kot dah.
1: Okey.
2: Apa rasa? Boleh tanya kita. Combi Bambam dengan hati yang lapang, jujur. Makcik, madam rasa seronok. Gembira dengar suara cik berdua bergabung kembali kat Mutra FM. Alhamdulillah. Bertambah-tambah jadi rasa gembira tu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Medium purple kita.
1: Betul.
2: Masak lagi, tolong makan kami sekali.
1: Tolong makan. Kalau nak. Telung lah tu. Dandan imagine tu.
2: Dia macam lah macam ni. Alright. Baik, kita nak terima pemanggilan berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian?
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Amboi, dah lama tak dengar suara dia, buat-buat lupa.
2: Dah, bukan sebab apa ni, ni cikgu ke?
3: Iyalah.
2: Cikgu pun lama dah tak call.
1: Studio.
3: Kemarin kau Jombi seorang kemarin.
2: Kemarin Jombi seorang.
3: Itu saya demam, suara tak ada. Tak langsung jadi
2: 3 bulan demam tu cikgu noh.
1: Menantu tak pergi tengok mak mentua.
2: Mana? Tak ada. Ni mak mentua kena buang.
3: Buangnya dia, buang kita
2: tu. Sebab cikgu buang saya cikgu.
1: No.
3: Bila saya buang, tak ada siapa buang kan.
2: Cikgu gamak, cikgu tak call saya cikgu noh.
1: Tu dia.
2: Saya WhatsApp cikgu tak reply cikgu.
1: No.
3: Dia yang tak jawab apa WhatsApp kita, jangan jawab telefon.
2: Iya ke?
1: Apa mak mentua buat lagu ni?

0: Saya yang pakai nombor link lah cikgu.
1: Apa mak mentua buat lagu ni, mak mentua?
0: Gamak. Gamak.
2: Menantulah
1: mak mentua. Okey.
0: Kita selalu ingat mak mentua dia buat kat menantu.
1: Ni menantu buat kat mak mentua.
0: Baik cikgu. Cikgu. Ya, kata laluan sikit cikgu.
2: Okey. Pergi bersiasat di Padang Kota Lama.
1: Padang Kota Lama. Lama.
2: Pergi bersama dengan Kak Siti.
0: Oi, Kak Siti.
1: Mati.
2: Combi dan Bambang telah kembali berkonti bersama.
1: Okey, Ma. Okey.
2: Terubatlah sudah rindu di hati.
1: Ma, dengan
2: alo, dia. Alo, Bambang cute-nya. Combi comel-nya.
1: Ni, cikgu.
2: Ya, saya.
1: Cikgu.
2: Ya.
1: Kepekan Danok membeli toseh.
0: Teruk aku nak jawab lagi.
2: Itu
0: Danok ambil toseh. Apa macam patut ni? Teruk. Habiskanlah toseh tu.
1: Kepekan Danok membeli toseh. Ha. Toseh dicicah dengan tom yam. Okey, silakan. Oh, ini gelap betul kan ni. Tak boleh.
0: Agak-agak.
1: Tak boleh kontrol ni.
0: Agak-agak toseh tom yam. Cikgu dengar, cikgu jawab, cikgu.
1: Saya ulang sekali cikgu dah. Kepekan Danuk membeli toseh. Toseh dicicah bersama tom yam.
0: Cikgu.
2: Ya. Weh, sakit perut eh.
1: Sabar. Betul-betul tak boleh tahan ni. Dia kena lain macam sikit. Dia jangan
0: tak. Boleh jawab. Takut yang hujung tu keluar letak. Okey, cikgu dengar okay. Sewa, cikgu lah.
1: Okey.
0: Aku sengen yam.
1: Sengen yam.
0: Cikgu. Cikgu dia buat apa dekat tepi tu? Aduh.
2: Macam tak masuk.
0: Salah, sabar, Ustaz. Tak, saya takut keluar ayat lain ni.
1: Ya, dia macam ni. Ayat dia, saya sama nombor tiga kan. Okey, kepekan Danok membeli toseh. Toseh dicicah dengan
0: tom yam.
1: Cikgu, jangan buat toseh. Okey, sambil dengar GPM, kena duduk dan diam.
0: Oh, macam tu.
2: Aduh. Nak duduk diam je lah gelok seseorang.
0: Masih cermin tuan sambung.
1: Tu contoh dia. Aduh. Dia kena fikir. Bukan dia ni bukan keluar daripada kota. Keluar daripada rumah tu.
0: Tak. Bambang risau tadi. Keluar semua kataan tadi. Okey cikgu. Okay. Apa yang buatkan cikgu happy sangat hari ni cikgu? Seronok sangat hari ni cikgu.
2: Saya rasa seronok sangat. Teruja sangat-sangat. Sebab apa? Dapat dengar suara Combi dan Bambang berganding yang bersama kembali.
1: Amin.
2: Yang itu Combi hilang 4 bulan. Lepas tu Bambang macam Cik Anwar kata berapa minggu. Lepas ni dah bersama balik, bersatu kembali kerjasama. Kami rasa lagi meriah lah.
1: Ya, yang ni kita panggil apa datang dalam kata pepatah tau cikgu. Cikgu bisa dengar kata pepatah ni.
2: Ya.
1: Adam sesi bergabung meletup pun. Sabar abang, teruk sangat abang pagi ni. Tak tahu di kontrol tadi bersama.
0: Masalah. Okey.
1: Pergi Adam. Adam Stacey bergabung meletup pun.
0: Bergabung.
2: Jadi kebabung lah.
0: Okey, baik cikgu. Alhamdulillah. Jadi cikgu kena setia dengar kami pagi-pagi lah cikgu tau.
2: Setia dengar. Bukan kalau tak telefon tu bukan berarti tak dengar. Bukan kalau apa Facebook tu pun bukan tak berarti. Kalau saya tak apa tak komen tu bukan berarti saya tak tengok. Hari tu apa ni ada masalah telefon ni pun ni baru elok balik hantar kedai. Jatuh pergi kucing dah raya.
1: Dah cikgu kalau dah jatuh halal nak pergi repair hempuk tu cikgu.
0: Hempuk tu
1: biar repair
2: kucing lah. Tak boleh guna lagi tukar seremi screen dia je.
0: Alhamdulillah.
2: Lepas tu pula demam suara nak kalau kata bunyi tu seorang rocker tu ada lagi. Kita kata DJ ni lah tu kan.
1: Kami tu cikgu tebu bukan suruh menyanyi pun, rasa sembang je pun.
2: Sembang pun tak keluar suara.
0: Tak apa cikgu. Jangan cikgu, jangan lupa lah minyak kosong banyak-banyak lah.
1: Jaga diri, jaga kesihatan lah.
0: Jaga kesihatan baik-baik. Kurang-kurang minyak yang air yang manis
1: tu cikgu. Menantu duk pesan ni, jaga diri, jaga kesihatan.
2: Menantu duk pesan tapi tak lama nak tak main-main.
0: Ni dengar ni, ni mak mentua dengar sini nak cakap ni. Ni mak mentua diam siap untuk cakap ni.
2: Garang
0: nampak ni. Ni, dengar ni. Kurang-kurang minum air. Ni
2: yang tu yang sedap tu.
0: Itu dah masalah mak mentua tak nak cakap menantu. Dengar ni orang cakap. Air tu kurang-kurang sikit lah. Cikgu kena minum air tu steamer.
1: Tak betul. Sebenarnya ayat
0: jangan gabung-gabung.
1: Sebenarnya ayat air ni bagus cikgu. Banyak orang tak tahu. Sebab orang tu kata apa? Hanya nak minum air sebab air tu dia prinsip dia panas.
0: Oh macam tu kan?
1: Kan? Kalau dia bukan minum air panas, kalau kita ada air panas tu tunggu suam juga sejuk kan? Ambil minum air, letak air masuk nak jadi panas.
0: Jangan buat macam tu. Okey cikgu, jaga kesihatan baik-baik kan? Jaga kesihatan baik-baik insyaAllah.
2: Tengok
1: anak menantu ni duduk. Bapak
2: dan Jopi pun jaga kesihatan baik-baik.
1: InsyaAllah. Tengok duduk nasihat dengan mak mentua ni.
0: Kami diorang ni.
2: Mentua apa nasihat kat menantu ke?
0: Kami diorang ni menantu pilihan. Kami nasihat lah sama-sama.
1: Betul?
2: Menantu pilihan bila nak main atau nak pergi jumpa pun tak main-main.
1: Tapi bukan pilihan cikgu. Bukan pilihan cikgu. Pilihan awal lain.
0: Okey cikgu, masih cikgu. Assalamualaikum.
2: Okey,
0: sama-sama
2: kasih.
0: Waalaikumsalam. Itu dia cikgu, asyik kita. Bukan apa kita, kita kena melawak dengan orang tengok cakap juga kan. Jadi apa pun itu dia cikgu kita.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kepada panggil-panggil. Terima kasih kepada pendengar-pendengar. Terima kasih juga rakan sahabat kita menonton ruangan live Facebook kan. Yang komen ruangan live Facebook.
0: Betul.
1: Di ruangan TikTok live Mutiara FM.
0: Ya, alhamdulillah. Kita pun dah tak sempat nak jawab panggil yang berikutnya dah.
1: Betul.
0: Dan saya ucapkan kepada yang komen di WhatsApp Mutiara FM, Cicor yang Sungai Petani.
1: Ya.
0: Memang cerah sungguh mendengar-dengar Mutiara FM pagi ni. Bahana.
1: Bahana.
0: Okay. Dan juga kita ada
1: Eddie Bai. Assalamualaikum GPM. Comi komennya, Bamam tweetnya. Pagi ni Ujian Rahmat menyambut pertemuan semula. Memang seronok lah, tambah gegar lah. Saat ni nak pi balik pulau, Cik Anwar jom perkenal Gulai 9. Cik Anwar takkan keluar.
0: Betul. Dia tidur senyap kat situ kan.
1: Betul.
0: Okey, baik juga Pak Uda kita. Terima kasih. Topik terbaik katanya. Kisalam dekat semua. Baik, terima kasih untuk anda semua terus dengarkan kami 10 pagi. Kita nak bersama dengan
1: Azetun.
0: Hari ni tu ni macam combi.
1: Dulu kak nampak lah ni jarang-jarang bing kadang-kadang. Tak tahu kenapa. Semenjak kursi selesa kan.
0: Okey, selepas ni kita akan bersama dengan siapa yang tinggal lepas ni?
1: Lepas ni kalau tak salah saya
0: Eli.
1: Kak Eli kita.
0: Kita akan temankan untuk segmen yang berikutnya. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi esok. Bye-bye.

0: Era FM.
1: Lapinang 10 pagi.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sistem pengurusan keselamatan ulang alik Commuting Safety Management System CAMS akan diperluaskan dan dibentangkan di peringkat kebangsaan pada Ogos ini bagi meningkatkan keselamatan penunggang motosikal khususnya golongan muda. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Zairihil Johari berkata CAMS bermula sebagai projek rintis di Taman Perindustrian Batu Kawan sejak 6 tahun lalu, kini menunjukkan perkembangan positif menerusi pendekatan berasaskan data.
1: CAMS ini setelah dilaksanakan di Pulau Pinang, di Batu Kawan selama 6 tahun telah menunjukkan hasil yang baik, iaitu penurunan kadar kemalangan sebanyak 5-10% dan juga penurunan kadar kecederaan penunggang motosikal yang terlibat dalam kemalangan. Jadi oleh sebab kejayaan atas kejayaan ini telah menarik perhatian pihak Kementerian Pengangkutan, dan projek ini telah dimasukkan ke dalam agenda dalam Majlis Keselamatan Jalan Raya yang bakal diadakan pada bulan Ogos.
0: Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyampaian sijil pelantikan CAMS Young Safety Riding Champions. Sementara itu, dalam majlis sama, Zairil memaklumkan sistem tersebut bakal diperluas di negeri ini bermula bulan depan selain di Batu Kawan dan Universiti Sains Malaysia.
1: Kerajaan negeri telah pun setuju untuk melaksanakan program ini untuk kaki tangan awam di Komta. Jadi itu yang seterusnya lah.
2: Ogos.
1: Ya, bermula Ogos ini juga. Ya, bulan-bulan depan.
0: Beliau berkata CAMS membantu mengenal pasti punca kemalangan, lokasi berisiko serta laluan ulang alik yang lebih selamat untuk penunggang motosikal.
1: Sistem CAMS ini dapat merekodkan data, dan data inilah yang sebenarnya sangat penting. Sebab data ini, dengan adanya data ini, kita boleh mengenal pasti mana hotspot-hotspot kemalangan, apakah jenis-jenis kemalangan yang berlaku, kecederaan yang berlaku, supaya kita boleh membuat intervensi yang spesifik dan dapat menangani masalah tersebut. Jadi inilah bagi saya kelebihan sistem CAMS ini, adalah ia adalah sistem berdasarkan data. Dia bukan sebarang sistem latihan sahaja. Latihan tu siapa-siapa boleh buat. Tapi yang ni kita menggunakan data untuk mengenal pasti apakah punca kemalangan dan bagaimana kita boleh mengelak daripada berlaku kemalangan.
0: Zairil Hero Johari. Beralih ke perkembangan lain, seramai 53 pendatang asing diperiksa dan 26 orang daripadanya ditahan Jabatan Immigration Malaysia Pulau Pinang. Menerusi kenyataan di media sosial, seramai 36 pendatang asing diperiksa dan 14 ditahan di sekitar timur laut. Manakala 17 orang lagi diperiksa di daerah seberang Perai Utara dengan 12 warga asing ditahan. Pemeriksaan dilakukan menerusi Ops Minyak, Ops Selera dan Ops Sapu. Pemeriksaan berterusan ini dijalankan bagi membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin selain mengesan kesalahan imigresen dan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Penduduk di sekitar kampung Jalan Baru Balik Pulau dijemput menyertai program One Hour Clean Up pada Sabtu ini bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Kampung Jalan Baru Balik Pulau. Program dianjurkan Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Peserta yang terlibat akan diberikan taklimat kaedah mencari dan memusnahkan tempat dan bekas yang berpotensi menjadi tempat pembiakan Aedes. Menerusi program satu jam itu, turut diadakan gotong royong mengutip sampah dan sisa pepejal. Penduduk sekitar turut berpeluang menjalani saringan kesihatan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 9590. 9390.
1: Okey.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kata masak.
2: Dengarlah Radio Malaysia Butir FM bersama-sama.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan salam fokus mutiara. Hari ini Rabu 29 hari bulan Julai 2026. Bersama 14:48 Hijrah bersama-sama dengan saya Eli. Temani anda menerusi segmen ini dari pukul 10 pagi hingga 3 petang. Di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Terus teman berteman kita menerusi frekuensi radio dan juga di radio online RTM. Klik di mana jua 10.13 minit pagi yang sedang bersarapan. Selamat menjamu selera.

0: Aurora FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, untuk anda yang sedang memandu sentiasalah berwaspada nak masuk ke pulau, trafik masih lagi perlahan bertali arus pada waktu ini disebabkan kemalangan yang berlaku di atas jambatan Pulau Pinang dari arah Tanah Besar menuju ke pulau ya. Dan masih waktu ini masih lagi sangkut jamnya dari Tanah Besar ke pulau ya. Perlahan ya, dari arah mana ni? Sungai Dua sampailah ke jambatan Pulau Pinang dan selepas Plaza Tol hanya terkawal sahaja aliran trafik ya. Trafik masih lagi tinggi waktu ini dan perlahan bertali arus dari arah Sungai Dua menghala ke jambatan.

0: FM.
1: Okey, sekarang dah pada 10.41 minit pagi. Jangan lupa, saat lepas lagu ni kita akan dengar apa resepi yang nak dikongsikan oleh Cibi. Cibi Maidah akan menyusul selepas ni di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu dengarkan. Okey, untuk cuaca di Pulau Pinang pada hari ini 9 pagi memang mendung. Tadi ada hujan sikit, gerimis je kan. Walau bagaimanapun, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini 9 pagi, dijangka ribut menyeluruh, ribut petir menyeluruh, petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Ceklah, Cibi. Maida. Assalamualaikum. Cibi?
7: Waalaikumsalam.
6: Ha, Cibi. Ada ada rumah ke?
7: Ada, Ida. Ida ke? Mai masuk. Oi, Fahana pun ada juga. Lama mami yang Cibi tak tengok hang. Apa khabar, Fahana?
8: Alhamdulillah. Baik, sihat. Mami yang Cibi sihat ke?
7: Alhamdulillah. Mami sihat. Weh, lama noh tak jumpa hang. Adalah kot noh dalam 2-3 minggu.
6: Haa, itulah. Cik pun sibuk lah ni, Cibi.
7: Oh, ya ke?
6: Sibuk dengan bisnes online.
7: Oi.
6: Lo ni kan jenuh, tak menentu, tak menang tangan. Hari-hari ada je orang duk order barang. Alhamdulillah. Jadilah buat bantu-bantu Abang In tambah pendapatan.
7: Alhamdulillah lah, Ida. Kalau lagu tu, murah rezeki hang.
6: Amin.
7: Rezeki keluarga hang. Hang pun tolong bantu Amin. Suami hang. Ni, Sat, sembang-sembang juga. Sat mami pi bancuh hayak. Barulah sempoi kan, sembang.
6: Elok.
7: Haa, Fahana. Ni, tunggu. Jangan duk balik lagi. Mami Acibi nak bagi ayam goreng berempah. Favorite hang. Sat lagi hang boleh buat balik. Haa.
8: Wah, sedapnya. Mami punya ayam goreng. Kalau cik makan, mesti duk terangat-terangat. Umi belajar lah dekat mami cara nak buat ayam goreng berempah tu.
6: Hang lah belajar.
7: Boy, hang no. Kalau bak-bak puji mami Acibi, satu. Ish, tak payah duk suruh Umi hang pergi belajar lah. Mai, hang ikut mami Acibi. Mami Acibi nanti ajak hang sendiri macam mana nak buat. Payah duk tunggu dah Umi hang tu.
6: Amboi, hang tu kalau bak makan, laju je hang. Wadik mami Acibi hang no. Ha, belajar lah masuk dengan mami. Hang tu dah nak darah dah.
8: Alah, takat ayam goreng kunyit tu cik terer lah. Ni nak buat ayam goreng perempuan mami Acibi, mana lah cik nak tahu.
7: Dah. Sudah, Fahana. Mai, ikut Mami Acibi pi dapur. Mami ajak hang. Macam mana cara-cara nak buat?
8: Bestnya. Sayang.

0: Mi.
1: Ha, jom sikit. Ha. Amboi. Ni, tengok ni. Lah ni hang ikut Mami Aci BP dapok. Nah, Mami ajak macam mana cara nak buat.
2: Ha, pi ha. Kau kan.
0: Bestnya. Sayang Mami.
1: Amboi, kalau bab-bab puji terangkat. Nah. Ha. Okey. Mula-mula kita nak kena buat dulu dia punya perapan. Ha, tapi apa-apa-apa hero kena ada lah. Apa dia hero dia? Ayam lah. Sebab kan ayam goreng berempah. Ha.
0: Loh, ya kok. Kalau nak buat perapan ni untuk daging kau, kambing kau, boleh juga kok, Mami.
1: Boleh, eh. Awak pula tak boleh. Janji semua bahan-bahan tu hang suruh Umi hang beli dulu. Ha, okey, Mai. Sini. Mula-mula kita nak tumbuk bawang besar, bawang putih, halia sampai halus. Ana, lepas tu ambil serbuk kari daging 3 sudu, ambil serbuk cili sikit. Nah, serbuk cili ni ikutlah macam mana pedas yang Farhana mau. Nah, ha, ambil serbuk kunyit bubuh sikit, lepas tu ambil tepung beras. Tepung beras ni kita guna kita bubuh dia untuk apa? Untuk nak bagi rangup kita punya ayam goreng berempah tu. Ha, tahu? Lepas tu ambil serbuk ketumbar sikit, jintan manis sikit, jintan putih sikit. Ha, ni semua budak-budak lah ni bukan kenal. Nah, hampir tanya Umi hang, apa jintan manis, jintan putih tu? Lagu mana rupa? Nah, yang penting daun kari kena ada. Sebab apa kita nak bagi dia wangi, okey? Lepas tu bubuh garam sikit, madu sikit. Okey, kalau tak ada madu, bolehlah gula sikit. Ikutlah cita rasa masing-masing lah, tak mau bubuh pun tak apa. Cuma hang dengar ni, Mami Acibi nak beritahu kat hang. Hang jangan pergi cari madu sudah bagi dekat Umi hang. Ha? Nanti Umi yang sidai hang pula. Okey, lepas hang dah perap tu semua dengan ayam, bahan-bahan tu, ambil pi letak dalam peti ais. Kurang lebih dalam 2 jam macam tu. Ha, lagi lama hang perap, lagi sedap.
0: Loh, ha. Kalau dah perap lama-lama sampai esok, bila yang cik boleh makan? Mami kata nak bagi kat cik ayam goreng tadi.
1: Hei, yang tu yang Mami perap hak semalam punya. Hak hari ni tak sat ni kita perap punya. Cik bawa baliklah, simpan dulu. Esok goreng 2-3 ketul, mailah bagi Mami rasa ayat tangan cik. Ha, lagu tu.
2: Ha, Fahana, dapat dah kah resepi Mami Aci Bihang tu? Esok Umi nak tengok hang goreng kat Umi.
0: Dapat dah Umi oi.
1: Ha, nak bagi lagi sedap ni. Dengar ni tak habis lagi. Nak bagi lagi sedap, ambil daun kari sikit dengan bawang. Goreng bagi garing macam tu, tabuk atas ayam, baru sedap. Goreng ayam tu, ingat, api buka pelan-pelan saja. Baru ayam tu dia masak sempurna sampai dalam. Ha,
0: aduh, tak sabar. Encik nak makan yang hilang pun meleleh tutak-tutak.
1: Tu baru bagi resepi, tak goreng lagi. Ha, ni, ni lah resepi ayam goreng berempah Acibi garing pedas. Sampai jilat jari, oh, tidur malam pun tak lena. Balik kena pi try buat tau.
3: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi, bang?
4: Skesa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana. Dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

0: garam, rasa gula. Kalau tidak, macam mana nak ditukar masak bagun orang?
1: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: 9570 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? Ha. 999?
1: Ha, tu kecemasan.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

5 minit pagi. InsyaAllah kita ada satu rancangan tajaan jam 11.15 minit nanti, selama 15 minit atau apa yang akan kita bual bicarakan di udara. Nantikan selepas ini nanti. Dan sebelum tu saya nak kongsikan sedikit info. Serangan udara Israel musnahkan masjid, kemah, penduduk hilang tempat tinggal. Glasgow 2026, hujan jejas misi rekod dunia. Abdul Latif tetap tunai janji emas. Abdul Latif sempurnakan misi 5 emas Malaysia. Dan Abdul Latif lengkapkan sasaran 5 emas kontingen Malaysia. Pak Pomelo jelebu dari bayang-bayang durian kepada potensi ikon baharu. Itu antara yang terkini. Dan seterusnya, penghantaran air ke Gaza ancam nyawa petugas kemanusiaan. 4 pegawai imigresen antara 12 ditahan godam My IMMS.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu sebagai yang diwawarkan kepada anda. Di mana pagi ini kita ada slot Bicara Prisma bersama dengan tetamu, insyaAllah dalam satu tajaan ya. Dan apa kata kita terus bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini, 11.15 minit pagi, iaitu tetamu kita Puan Ashikin Abdul Razak ya, Timbalan Pengarah Unit RNU Bahagian Industri Sains dan Teknologi Kementerian Ekonomi. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio Puan Ashikin.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi orangnya lemah lembut ya, datang bersama-sama untuk satu topik yang menarik dikongsikan kepada pendengar langsung dari Putrajaya ke Pulau Pinang ni. Kita akan berbicara mengenai dengan program Junior Innovaton 2026 ya. Jadi boleh Puan kongsikan apakah itu program Junior Innovaton 2026? Silakan Puan.
2: Terima kasih. Program Junior Innovaton 2026 ni merupakan sebuah program pertandingan inovasi berteraskan didik hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat Kementerian Pelajaran, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, MOSTI serta rakan penyelenggara rasmi kami RTM. Program ini memfokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan menengah bagi memperkasa budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras daya cipta Malaysia Madani.
1: Itu dia mengenai dengan program Junior Innovaton ini ya. Baik Puan, apakah objektif utama penganjuran program ini sebenarnya?
2: Kita ada empat objektif utama. Pertama adalah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi. Yang kedua adalah untuk memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Dan ketiga adalah menggalakkan pembangunan penyelesaian impak tinggi terhadap isu sebenar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
1: Jadi siapakah yang layak untuk menyertai Junior Innovaton 2026 ni sebenarnya Puan?
2: Program ini terbuka kepada murid sekolah di Malaysia yang berumur antara 7 hingga 17 tahun. Penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama. Sekolah dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu projek.
1: Baik, apakah bentuk pertandingan atau aktiviti yang akan dijalankan?
2: Peserta perlu membangunkan idea atau projek inovasi yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu. Bagi tujuan penyertaan dalam pertandingan ini, peserta perlu menghantar slides pembentangan dan video penerangan prototype ataupun idea inovasi selewat-lewatnya pada jam 12:30 hari pada 10 Ogos 2026, iaitu hari Senin. Penilaian akan mengambil kira aspek kreativiti, keboleh laksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan.
1: Masa tak lama lagi, hanya kurang 2 minggu lah, lebih kurang dari sekarang ya, sebab mereka boleh menghantar selewat-lewatnya pada 10 Ogos akan datang ni.
2: Isnin,
1: minggu lagi sekali lah. Tidak 10 Ogos. Jangan lupa tu kalau yang berminat untuk menyertai pertandingan ini ya. Dan sebenarnya saya nak tanya sedikit Puan, adakah ini merupakan acara tahunan ataupun memang acara ikut bermusim ke, macam mana Puan?
2: Program Junior Innovaton ni yang untuk tahun 26 ni adalah yang kali kedua. Kita mula start program ni pada tahun lepas, pada tahun 2025.
1: Ini kali kedua lah.
2: Ini kali kedua.
1: Baik, jadi mengapa ya murid perlu mengambil peluang menyertai program ini Puan?
2: Junior Innovaton bukan sekadar pertandingan, tetapi merupakan platform pembelajaran yang membolehkan peserta untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan, meningkatkan kemahiran komunikasi dan pembentangan, mendapat pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea, dan membina keyakinan diri dan daya saing di peringkat lebih tinggi. Di samping itu, pertandingan ini menawarkan hadiah lumayan bagi pemenang utama iaitu berupa wang tunai berjumlah RM40,000 beserta trofi dan sijil pencapaian. Manakala 50 pasukan yang terpilih ke peringkat seterusnya walaupun tidak memenangi hadiah tempat pertama hingga kelima, tetap akan menerima hadiah sagu hati berupa wang tunai berjumlah RM5,000 beserta trofi dan sijil pencapaian juga. Selain pada itu, pada tahun ini kita penganjur memperkenalkan anugerah khusus bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang akan menerima wang tunai berjumlah RM8,000 beserta trofi dan sijil pencapaian.
1: Kalau tengok di sini dia punya hadiah lumayan, memang lumayan. Pemenang utama akan menang wang tunai berupa berjumlah RM40,000 ya. Memang satu yang orang kata kita nak menggalakkan penyertaan tu kepada mereka dan yalah, masing-masing ada kreativiti masing-masing. Mana tahu rezeki memihak kepada kumpulan-kumpulan tertentu ya, dan kita haraplah mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkanlah daripada peserta-peserta, tapi dalam bentuk berkumpulan ya.
2: Ya, berkumpulan.
1: Jadi apakah manfaat yang bakal diperoleh oleh peserta pun?
2: Selain pengalaman yang berharga, peserta juga akan berpeluang mendapat bimbingan daripada mentor dan pakar industri, mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat seterusnya, membina jaringan bersama peserta dari seluruh negara dan mendapat pengiktirafan serta penghargaan atas usaha serta kreativiti mereka.
1: Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika puan. Kita dengarkan lagu ini. Selepas ni kita akan kembali bersama dengan Puan Ashikin untuk berbicara lebih lanjut lagi mengenai dengan program Junior Innovator 2026 ini ya. Jangan ke mana-mana.

0: Aurora FM.
1: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu syarat ni.
2: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. Aurora FM.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBN tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasi kandang pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pernah 11.58 minit pagi. Sedikit info berita, suspek pecah rumah ditemukan meninggal dunia selepas bergelut dengan penjaga. Dua pemandu bas ditahan disyaki miliki syabu di RNR Gua Musang. Kerajaan pastikan kelulusan pusat data tidak jejas sekuriti tenaga negara. Baik, seterusnya, dua maut dalam letupan di pusat beli belah Kumamoto selepas gempa bumi. Iran tetapkan kawalan laluan perkapalan sebagai syarat buka semula Hormuz. Jambatan baru bandar Lawas bakal memacu pertumbuhan buka laluan ke Lawas Selatan. Kajian dedah kekangan metodologi WJP pengaruhi penilaian CPI Malaysia. Pembedahan robotik tingkatkan ketepatan, percepat pemulihan rawatan pankreas. FIFA rancang jual pegangan minoriti dalam entiti komersial baharu. Baik, itu antara yang terkini. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama-sama dalam Shotnya Hindi.
3: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

Baik, dah pun 12 tengah hari, menghampiri 12:01 tengah hari. Terima kasih kepada Kak Ina. Kak Ina kata hujan lebat Eli Eli kat Taman Arak Indah ni. Alhamdulillah hujan rahmat turun semalam, punyalah hangat. Malam pun panas, hari ni hujan alhamdulillah. Cuma yang mana jemuk ke yang pagi tadi sebelum pergi kerja. Aduh, dia kata dah basah pula kena hujan, set lagi kena buat kerja dua kali. Itulah kadang cuaca tak menentu kan. Apapun, terima kasih untuk info mengenai dengan hujan lebat di taman kawasan Taman Arak Indah ya. Terima kasih untuk yang terus ke layan Menteri FM. Kita bersama-sama dengan lagu pertama membuka tirai syoknya di edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026, bersamaan 14 Safar 1448 Hijrah. Dengarkan lagu yang menghiasi filem, tajuk filem, tajuk lagu dia sama, Amar Akbar Anthony ya, filem tahun 1977.

0: Bubul. Ni hang duk kalut-kalut depan mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mutiara FM lah slot show yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hey, haru weh ke ini eh.
2: Dar, dar,

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Isnin tengah Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada tang lain lah, tang titu ya. Ah, apa khabar tengah? Oi. Syok yang Hindi.

0: Mere, Mary Bahome Aja daripada nyanyian Muhammad Rafi untuk filem Jeevan Rekha, filem tahun 1974. Yara FM.
1: Apa channel apa you cakap ni?
2: Hindustan lah mama. Itu channel banyak bagus lah mama.
1: Oh, dia ni melawan lah. Yena, kasih tahu lah channel.
2: Aduh,
1: apa.
2: Aduh mama, itulah mama. Itu channel Mutiara FM, syoknya Hindi. Ayo.
1: Enak kacau lah dia ni, syok yang ni, syok yang ni. Mana, tengok, main saya buka, tengok.
3: Ini channel Maya Sempoi, eh? Apa sih Dutara bagi tahu bawa?
2: Tadi saya sudah kasih tahu sama mama kan. Ini channel mama Mutiara FM, syoknya Hindi, Isnin dan Rabu, 12 sampai 1. Mama kena dengar tau mama, jangan lupa tau.
3: Oh, okey. Ini channel mama tak nak tukar sampai bila-bila. Ini channel mama mau dengar.
0: Baik, terima kasih kepada Cicoro yang sungai petani. Waalaikumsalam, selamat tengah hari minggu ni. Pagi free sampai ke lani. So dapatlah layan Mutiara FM. Kebetulan semua DJ-DJ favorite saya. Alhamdulillah, bagus. Tak nak minta lagu apa-apa sebab tahu DJ-DJ favorite saya memang terbaik dalam pilihan lagu. Baik, kita dengar lagunya. Lagu yang menghiasi filem Jalan Menuju Percintaan, tajuk filemnya Ye Rasti Happy RK tahun 2001, dengan judul lagunya Siapa Yang Bercinta Akan Jadi Gila. Jopiar Kartahe Pagal Banjatahe.

Baik, terima kasih kepada Kak Ina Taman Arah Indah kan. Tadi kata hujan lebat, alhamdulillah ada kebanyakan tempat juga dinyatakan hujan ya di sekitar Pulau Pinang ni. Baik, ya sejuk sini memang surlah dengan lagu Hindustan kan. Layan lagu yang best-best untuk syaknya Hindi. Baik, terima kasih juga untuk Nuraini. Nuraini, waalaikumsalam. Okey, ada lagunya dalam setarai hari ini. Dengarkan nanti ya, saat lagi. Terima kasih kepada Nuraini. Waalaikumsalam. Kak Siti Halimah Batua juga bersama-sama dengan kita. Semoga semuanya terhibur dengan lagu yang sempoi untuk anak-anak akak semua sehat selalu. Semoga sehat dan hendaknya. Terima kasih ya. Terus layan syaknya Hindi.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada sebuah filem klasik berusia 70 tahun, 7 dekad dah lagu tadi itu kan. Yerat Bigi-Bigi. Sebuah lagu yang menghiasi filem Chori-Chori tahun 1956. Masih lagi segar ya. Hingga kini diminati ramai lagu klasik itu daripada nyanyian Lata Mangeshkar dan juga Manna Day ya. Baik, terima kasih kepada Johan Jun. Waalaikumsalam. Kak, saya suka DJ Eli dengan lagu-lagu Hindi yang DJ Eli putarkan. Terima kasih. Baru-baru ni pada tanggal 19 hari bulan, kakak saya telah kembali ke rahmatullah, kata Johan Jun ya. Terima kasih DJ Eli, hiburan hati arwah kakak saya sebenarnya kan. Allah bless you. Ya, alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Dan sambil masak, arwah kakak saya akan dengar lagu-lagu Hindi dari DJ Eli di Mutiara FM. Terima kasih Johan Jun. Sekarang ni penyambung legasinya adalah Johan Julah ya, dengar syoknya Hindi di Mutiara FM. Terima kasih diucapkan kepada juga siapa ni, Zolboria, Cik Zolboria Sungai Petani. Waalaikumsalam. Okey, nak kongsi sikit. Pada tahun 90-an hingga awal tahun 2000, ada seorang penyanyi lagu-lagu filem Hindi yang bernama Babul Babul ataupun Tipu Supriyo ya, yang bapanya orang Indonesia dan maknya orang India. Entah kenapa sekarang lenyap tanpa berita. Betul, Babul Supriyo menyanyi lagu Chori-Chori Cupke-Cupke ya, masa zaman-zaman tu lah kan. Itulah namanya, Babul Supriyo. Okey, terima kasih kepada Zulboria Syahrul. Waalaikumsalam, selamat tengah hari, namaste. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan seluruh warga RTM juga ya. Syahrul Taiping Perak dengan di RTM Klik. Macam biasa cuaca hujan, layan syoknya Hindi ni setiap Isnin dan Rabu. Semalam ke Bukit Bendera, lihat keindahan kawasan. Alhamdulillah, lihat keindahan kawasan ya. Orang boleh nampak view Penang. Nasihat kepada semua penumpang yang menaiki train komuter utara, sila jaga kanak-kanak sentiasa berada bersamalah kan. Sempat membantu staf KTMB Butterworth, polis bantuan, awasilah selalu. Wah, itulah, hati-hati kan, takut kanak-kanak tersebut terjatuh ke landasan dan kehilangan semasa membeli belah kan. Terima kasih Eli. Lagu semua best, penyampai semua akan menceriakan dan menghiburkan. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Hashim Wang Batas Raja. Waalaikumsalam ya. Suara mesra ceria ucapan kepada Zainab Asia Muhammad Zaitun Awang, Ruhani Ali Mat Desa, Kak Rokiah, Pak Sumail, Sahran Talib, Musa Muhammad. Salam ingatan daripada Syim. Jom layan cut Hindi ni.

andainya hati disapa rindu dengan seletih Eli Ratu Bollywood. Wow, terima kasih ya kepada Hashim Wang Batas Raja, Manganggu Singapura. Alhamdulillah sihat adanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doa yang dipanjatkan. Okey, Mak Ngah Anggun dari Bukit Batok Little Villain Singapura, Lion Gerik Seh ya. Okey, bismillah dia kata. Selamat tengah hari sahabat hati. Salam Zuhur kepada muslimin muslimat. Buat tanpa tapi lakukan tanpa nanti jom solat fardu zuhur. Alhamdulillah, moga Allah permudahkan segala amalan ibadah kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk Kak Nur Kasih, Nosheila Barudin, Mama Ila Labu, Putri Idaman, Sonia Saria, Hajah Tasha, Ibu Dahlia, Mami Johara dan teman, semoga sihat sejahtera selalu, bahagia dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sayang daripada Mak Ngah Anggun, Bukit Batok Little Gilin Singapura, Layan Gerik Seh. Okey, terima kasih kembali untuk anda dan kita rehat dulu. Lepas ni lagu Sempoi. Segalanya untuk FM.

Baik, terima kasih juga yang kirimkan ucapan daripada Kak Bariah Penang. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Syahnya Hindi terbaik ya. Siapa lagi ni yang bersama-sama dengan Ellie yang bersama dengarkan Syahnya Hindi waktu ni? Madam Purple ya. Picari makan sampai ke Lahang Kepak. Ha, bawa semua satu keluarga. Assalamualaikum Ellie, apa habang? Habang baik. Sendaknya Ellie sihat sejahtera, alhamdulillah. Saya masa awal hari ni Ellie, kerja semua dah beres, tengah duk layan, duk dengar lagu-lagu Hindustan. DJ Ellie dan Syahnya Hindi memanglah terpaling. Terima kasih Kak Ina Teluk Kumbang. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Selamat persiaran. Hujan dan guruh di tengah-tengah hari ini kan, apa-apa pun kita layan Syahnya Hindi. Terbaiklah Ellie, lagu-lagu hari ini memang best. Terima kasih.

Itu dia Wada Karlisa Jenal. Atau mungkin Syekat dan juga Muhammad Rafi menerusi filem Hati Safai. Okey, dah pun 12.54 minit tengah hari. Yang mana selesai masak, ada yang duduk makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Ramai yang kata hari ni hujan sejuk lah kan. Sur lah yang syaknya Hindi tengah-tengah hari macam ni kalau hujan kan. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Syemawan. Walaupun tak sempat rakam tapi dapat dengar siaran kita tadi, agak terganggu juga sebab hujan lebat kan. Lepas tu cari-cari balik siaran, terganggu, terhilang sat. Ni okey balik. Terima kasih juga untuk Mak Lang Sheila Bukit Teh. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah adanya. Bukit Teh pun hujan sejuk-sejuk lah yang cik ini, memang syahdu. Moga hujan ni memberi keberkatan untuk kita semua. Amin. Hujan rahmat pada waktu ini ya. Baik, ini dia lagu daripada nyanyian Kumar Sanu dan juga Al Kayanik daripada filem Soldier tahun 1998 yang menampilkan Preeti Zinta dan juga Bobby Deol, ya, pelakon utama dalam filem Soldier ni. Soldier, Soldier, tajuk lagunya untuk anda. Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu terakhir melabuhkan tirai syoknya Hindi edisi Rabu hari ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
1: Saya kemarin pergi semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita. Dah muda, dah kerja kelang. Main, oh ustaz. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita, saya kata ustaz, saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, alhamdulillah. Saya kata dia, saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak tuan, luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai ni, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi, bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi, dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Saat lagi dia main putih wayar tu, dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula, 1, 2, 3, lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni, main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dah tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni. Dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain. Ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti, dalam hati dia akan ada satu ingatan. Awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, dia berada. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu yang buang lagi pun. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah, pakai apa, tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tahu buat kaki tu je, oh baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk spark mic lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia. Supaya dia kekal atas perubahan itu.
2: Baik, saudara, dah pun 1:19 minit tengah hari waktu ini dan sebentar lagi ya pada pukul 1:27 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

Yang mustahak sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diingkari, disitulah tempat orang akan mengeji.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ya, itu dia lagu bersama dengan Aminsha Omar dengan Sampai Bila, membawa kita ke pukul 1.58 minit tengah hari dalam ni ya. Sebentar tadi pada pukul 1.27 minit tengah hari telah bermasuk waktu solat fardu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saya nak kongsikan info berita yang baru diterima ini. PRN Negeri Sembilan, Polis Siasat Ahli Parlimen jempol didakwa sebar kandungan berunsur hasutan. Seterusnya, calon PH Jeram Padang Tawar 10 PH Jeram Padang Tawar 10 teras fokus pekerjaan, infrastruktur dan kebajikan. Slot tetap kalender F1 perlu modal lebih RM300 juta. Somali tidak minat jawatan Presiden Istaf. Kesemua 113 pelarian dipindahkan secara berperingkat. Pegawai khidmat pelanggan didakwa bunuh anak lelaki. Megah port lancar perkhidmatan marin dengan kapal tunda bernilai RM23 juta. Kerajaan peroleh RM5 bilion susulan langkah kawalan perbelanjaan. Peruntukan RM4.6 bilion tangani isu sekolah daif di Sabah sejak 2023. Tentera Laut IRGC dakwa sasar hentikan Hentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Ghana bawa pulang ratusan rakyatnya dari Afrika Selatan susulan keganasan. TDM pastikan Cuba Abdul Hamid dapat rawatan terbaik, terima bantuan sewajarnya. Korea Selatan, 6 wartawan, 2 lagi didakwa manipulasi harga saham. 250 ribu drone berdaftar dengan CAAM setakat ini. Perkhidmatan komuter ETS ditambah sempena PRN Negeri Sembilan. Calon PH Jeram Padang manfaatkan baki tempoh kempen untuk santuni semua pengundi. Polis Siasat Ahli Parlimen jempol didakwa sebar kandungan berunsur hasutan. Jadual padat menanti Perdana Menteri di Negeri Sembilan hari ini. Gaza, serangan udara Israel musnahkan masjid, kemah penduduk hilang tempat tinggal. Hujan jejas misi rekod dunia, Abdul Latif tetap tunai janji emas di Glasgow 2026. Proses kiraan undi awal PRN Negeri Sembilan hanya dilaksana pada 1 Ogos menurut SPR. Itu antara yang terkini.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

nyanyian dari Jiksi. Dengan tu Josepia Rahega ya. Baik, cuaca di Pulau Pinang masih lagi redup, mendung. Tadi pagi adalah hujan sampai sebelah tengah hari kan. Dan saya difahamkan juga banyak kawasan hujan. Teluk Kumbak, Seberang, belah pulau ni pun hujan ya. Yang memandu ketika cuaca hujan ataupun waktu ini di kawasan anda cuaca masih lagi hujan, hati-hati kerana keadaan jalan raya basah dan licin boleh menyebabkan kemalangan sekiranya kita cuai ya. Sama-sama menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Baik, cuaca di Pulau Pinang sebelah petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis esok pagi dijangka ribut petir menyeluruh. Petang dan malam esok tiada hujan, suhu minimum juga 25, maksimum 32 darjah Celsius. Manakala pada hari Jumaat ini pula cuaca dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan, suhu minimum 27 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. La la
1: la. Baru untuk aliran kafe waktu ni ya, di Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua, kedua-dua arah dah mulai lancar ya. Dan juga di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yeo, arah bayang lepas ke Jambatan dan arah pusat bandar ke Jambatan. Cumanya dekat kawasan Heritage sahaja sedikit tinggi, tapi masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Di Jalan Scotland Masjid Negeri, ada kawasan tu dekat kedua-dua arah tu agak tinggi aliran trafiknya. Dan ada kawasan tu agak terkawal ya, di Jalan Scotland Masjid Negeri, Masjid Negeri Jalan Scotland. Okay, yang mana laluan-laluan yang terlibat dengan kerja-kerja penyelenggaraan dan juga penutupan lorong untuk kerja-kerja yang sedang beroperasi sekarang ini ya, perlulah anda berwaspada supaya anda tidak terperangkap dalam kesesakan ya. Rancang masa perjalanan anda ke mana saja destinasi

0: Reaching the golden age of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Ada pena 2.22 mengampiri 2.23 minit petang. Masih lagi dalam Fokus Mutiara edisi Rabu 29 Julai 2026 bersama 14 Safar 14.8 hijrah. Bertemankan saya Heli hingga jam 3 petang. Jangan lupa petang kerusat lagi akan bersama-sama dengan rakan setugas Q akan temani anda pada petang ini ya, dari pukul 3 petang hingga 8 malam.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Sekalinya untukmu. Mutiara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang.

0: bil air lah ni.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu Has tuju ke?
1: Tuju sangat lah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti air jadi tak berkualiti. Silap-silap nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baik, dah pernah 2.55 minit petang. Ya, ya, insyaAllah esok saya akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda lagi untuk Fokus Mutiara 10.3. Esok hari Khamis, setengah harinya kita ada Everlasting Memory di Mutiara FM. Terima kasih di atas kesedihan-kesedihan anda yang telefon bersama-sama di Radio Malaysia Mutiara FM sejak dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Dan siaran kami macam biasalah beroperasi 18 jam sehari tanpa henti. Petang Kru bersama dengan Q hari ini di Mutiara FM hingga jam 8 malam. 3 petang akan bermulanya Petang Kru, dan insyaAllah esok saya akan bersama-sama dengan anda. Sekiranya hari ini anda bercuti, selamat bercuti. Yang mana bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Yang memandu menunggang kenderaan, sentiasa berwaspada, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yes, what up? Oh yeah, Q Amril dekat sini teman anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Masih lagi gerak solo untuk menemani anda dalam 5 jam yang mendatang ini. Tapi yang pastinya untuk anda terus kekal stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di frekuensi 3 frekuensi yang kami sediakan untuk anda, 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Terima kasih juga untuk Eli yang dah pun menemani anda dalam Fokus Mutiara seawal jam 10 pagi tadi sehinggalah pukul 3 petang. Okey, sekarang ni Q akan teman anda dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu yang menanti.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
2: Petang Kru, masih lagi kutuman anda waktu ini. Dan ayuh sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Bahrim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian kedua.
3: Bila berlaku suasana begini tuan-puan, sebab itu hari ini kita kena mengaji, belajar tengok dengan orang Palestin. Malu kita tuan-tuan. Orang Palestin ni apa pun semayang, apa pun Quran tuan-tuan. Saya tahun lepas Ustaz Alhamdulillah boleh pergi Qatar. Ada satu conference untuk wanita-wanita Palestin. Kita pergi sana tuan-tuan, kesian. Macam-macam isu. Orang perempuan kat sana Ustaz, kalau dia haid, daripada hari dia haid tu, darah dia keluar, tak ada air nak basuh, tak ada pad nak pakai, maknanya kerah darah tu kena pakaian. Sampailah kita kata jumpa dengan air pula tuan-tuan. Ni nak cerita di Palestin ni. Tapi jadi pun masalah macam tu, dia tetap tegak. Dekat mulut dia tu duk sebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi apa pun dia tetap tegak di situ. Dia jaga semayang dia, dia jaga Quran dia tuan-tuan. Saya pergi situ, satu anak umur dia 7 tahun. Bayar anak saya lah, saya anak 5 orang, ada sebaya 7 tahun tuan-tuan. Hak 7 tahun ni, bila dia turun bagi syarahan ni, sebelah kaki tak ada, dia pakai tongkat. Kita tanya kaki dia kena apa? Penjaga dia kata, kaki dia ni kena runtuhan bangunan, kemudian bawa pergi hospital, hospital mana ada fasiliti sangat pun. Dia potong kaki tanpa sebarang ubat bius, dia bagi kentola je gigit tuan-tuan. Bayang ni, orang di Palestin ni. Jadi saya tanya dekat anak ni, 7 tahun ni. Saya boleh bahasa Arab sikit-sikit sebab ijazah pertama saya bahasa Arab. Saya tanya dia. Saya tanya, nak, tak maukah duduk kat sini, kat Qatar ni? Pasal Qatar ni negara kaya, kaya gila tuan-tuan. Saya pi sana, sampai-sampai biasalah orang Kedah ni, mai daripada kampung padi berah ni tuan-tuan. Sampai mesti cari nasi. Saya beli nasi, kuah sikit macam kita nasi kandang kan, semangkuk kan. Bubuh ayam seketul. Lepas tu dia bagi telur free sebiji. Seronok tak sanggah dah. Telur free kat negara orang. Padahal kat Malaysia tak pakai telur pun. Tapi negara orang jadi sedap. Tuan-tuan, bila saya nak bayar, saya tanya dia, kam berapa? Dia kata apa? Ustaz, samani wa sab'in. Saya tanya 2 kali, berapa? Dia kata, samani wa sab'in. 78 riyal. Masya Allah. Bayangkan kalau kita duduk pening, nasi kandak kita sepinggan 78. Jadi apa? Jadi apa? Jadi demonstrasi besar-besaran. Jenuh MBSP nak pergi kawal tuan-tuan. Pasal punya ramai orang buat mogok. kat sana 78 riyal, tapi biasa pasal negara dia orang kaya. Jadi saya tanya pada budak ni, tak mau kaduk di Qatar ni? Dia kata, apa dengan saya ni 7 tahun tuan-tuan. Dengar 7 tahun ni, hak kita ni tengah duk krisis buli kat Palestin. 7 tahun dia jawab macam ni, wallahi dibagi satu bumi pun, satu dunia pun, saya takkan bergerak keluar walau seinci daripada bumi Palestin saya. Tuan-tuan, pasal apa boleh jadi macam tu? Mereka lah ni kena serang macam-macam. Tapi macam mana ada anak yang begitu, begitu teguh dengan keimanan dia kepada Allah, boleh dia berdiri tegak menjawab begitu tuan-tuan? Tak lain tak bukan, kita sebut ini mesti bermula daripada rumah dia. Macam mana di dalam rumah tuan-tuan puan, itulah yang akan diterjemahkan di luar. Kalau kita di rumah hari ini, cuba tengok, kita duk kata anak kita kuat, duk tengok telefon, mak dengan ayah duk tang mana? Kita tak bagi anak kita main telefon, tapi kita main telefon tak apa, mak dah buat kerja ni, ayah dah buat kerja ni, pipi nanti lu, nanti sat, mak kalut ni. Tuan-tuan, sebab itu hari ni kita tak perasan, kita suruh anak kita jadi baik, tapi kita tidak memulakan kebaikan. Macam mana boleh jadi keluarga yang baik? Ini yang kita kena tanya pada diri kita hari ni tuan-puan. Pertama. Kemudian yang kedua tuan-tuan, bila kita sebut soal nak memperbaiki akhlak anak-anak hari ni, tadi kita sebut dah, kena tengok anak-anak kita semayang ke tidak. Tuan-tuan, hari ni di smartphone kita ni, tuan-tuan tolong tengok. Pasal anak kita hari ni cerdik. Cerdik lagu mana? Dia pandai dah buat. Hari ni boleh, kalaupun dia download aplikasi tersebut, kita tekan cari dia tak naik tuan-tuan. Ha, kita kena, jadi mak ayah ni kena bijak setapak ke depan. Kena tahu. Pasal apa? Hari ni budak-budak kalau dia download aplikasi pelik-pelik ni, dia boleh buat dekat setting tu, bagi tak nampak. Kalau tekan pergi cari dekat dia punya asal tempat download tu, bubuh password, tunjuk muka, baru dia naik keluar dada dalam telefon tu tuan-tuan. Ni kita sebut hari ni. Sebab itu perhatilah, tengok anak-anak kita tengok apa. Kalau duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, sorang-sorang, kunci pintu, ini lebih patut kita curigai. Hari ni orang perempuan, kita kalut nak tengok telefon lelaki kita aja, betul tak? Kan? Kalut nak tengok telefon suami sampai kadang-kadang malam-malam tu, kita tutup lampu semua, tengok dalam selimut cahaya sorang-sorang, ingatkan cahaya apa malam-malam. Rupanya dia ambil telefon laki dia senyap-senyap ni, duk tengok apa. Laki kita satu hal, tapi anak-anak kita pun kena tengok tuan-tuan. Ha, sebab apa? Hari ni, apa yang dilihat, itulah yang dirasa. Akhirnya naik ke fikiran, merasakan boleh dilaksanakan, lalu diterjemah dengan tindakan. Sebab tu tadi bila ustaz sebut, ni pasal adik kita yang buli ni, sebenarnya kesian tuan-tuan. Kesian tu satu pada dia, pasal dia muda, jauh lagi nak pi. Tapi kerana yang disuap kepada dia tuan-tuan, bila hari-hari duk tengok game, dia tak boleh beza mana satu dunia, mana satu dunia maya. Dia tak boleh beza. Jadi sebab tu lepas dia tikam orang tu ustaz, dia boleh minum air, dia berjalan pi macam tak ada apa je. Sebab dunia game ni memang macam tu. Dia tikam-tikam bunuh orang dalam dalam apa nama game ni. Lepas tu bila dia habis tu, dia minum air habis-habis lah. Jadi kesian tuan-tuan puan, ini krisis-krisis yang kita sebut sakit mental hari ini sedang berlaku dalam masyarakat kita. Tok Shah kata orang lain, kita hak tak main game pun, dia main hari ini satu penyakit, nama dia FOMO-phobia. FOMO-phobia ni apa dia? Fear of missing out. Kita takut kita tertinggal di belakang. Nak tengok tanda-tanda kita ada penyakit mental tanpa sedar ni tuan-tuan puan, bila kita bangun pagi, yang pertama kita tengok siapa? Telefon. Muka laki pun tak tengok lagi, tengok muka telefon dulu. Betul tak mak-mak? Betul tak? Ada orang Pening, alhamdulillah, tengok muka laki dulu kan. Bangun pagi, good morning bang. Itu kan lega dia. Nah, orang Pening ni panggil apa dekat laki-laki masing-masing? Panggil baby, alhamdulillah. Ustaz kata panggil baby, patut ustaz duk nampak macam baby apa kan. Saya bini, ustaz duk panggil baby, bagus. Orang Pening, semua panggil baby kan. Dia panggil apa? Mamu, tak apa, panggillah apa pun yang membahagiakan. Hari ni dalam rumah tangga kita tuan puan, kadang-kadang lah pada saya duk cakap soal adab, soal sopan, soal kesusilaan ni, kadang-kadang datangnya daripada komunikasi yang kita gunakan. Kita dalam rumah tangga hari ni hilang perkataan yang baik-baik. Mak hang, pok hang, itu kan, dia tinggal satu lah ni. Sekejap lagi dan tua sikit, tok hang, tuan hang, dia berubah lagu tu pula. Nabi SAW tuan puan, Nabi dalam rumah tangga semuanya komunikasi yang baik-baik. Nabi panggil pada isteri dia Aisyah dengan panggilan dia Humaira, wahai isteriku yang putih kemerah-merahan. Nabi Ibrahim dalam Quran dia sebut apa? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya dengan anak dia, dia panggil, wahai putera kesayangan ku, wahai anak kesayangan tu. Ni tuan-tuan puan. Kata Sayyidina Abu Bakar, layinul kalam qayyidul qulub, perkataan yang baik akan mengikat hati-hati manusia. Nah, jadi sebab tu mak, ni hak duduk depan saya ni, isteri-isteri, panggil suami-suami. Panggil apa? Baby yang semua sepakat pula dah. Pasal tu guru kat depan ajak baby, balik ni baby tu. Kan, laki hak tak mai hari ni pun heran. Awak tiba-tiba balik duduk panggil aku baby ni, buang tabiat agaknya tu kan. Apa tak apa, habak ke dia ni, kami hari ni dapat ilmu baru daripada Ustaz Lutfi namanya. Ustaz pesan suruh panggil baby. Cuma jaga-jaga panggil baby ni, kadang time baik, time tak baik dia panggil apa? Bukan saya sebut tu, orang-orang belah sini sebut. Awak tak tahu mereka sebut lagu tu. Saya pi Melaka Ustaz, tanya makcik-makcik ni panggil apa? Panggil baby. Betul orang Melaka panggil baby. Jadi tanya laki dia panggil apa? Dekat bini panggil anja. Tu jaga lagi jaga-jaga. Time baik dia panggil anja, time tak baik dia panggil. Tu saya tak jawab, Ustaz tolong jawab. Tu kan. Bukan saya jawab, Ustaz jawab jaga-jaga Ustaz ni kan. Ni. Hari ni panggil panggilan yang baik-baik. Quran pun bila nak perintah, Allah memanggil dengan panggilan yang baik-baik. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal, ya ayyuhal apa? Ya ayyuhal ladhina amanu, itu semua. Wahai, wahai, wahai, itu panggilan yang baik. Sebab itu dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan puan, hari ni kadang masalah buli ni pun panggilan-panggilan kita juga menjadi sebahagian faktor-faktor berlakunya buli. Kita duk panggil orang dengan panggilan hak tak baik, lepas tu kena jaga. Kan, panggil. Sama juga suami-suami kat belakang tu kan. Ha ni tuan-tuan kena panggil isteri tuan-tuan dengan panggilan yang baik. Kalau Nabi panggil Aisyah dengan panggilan ya Humaira, maka kita pun panggil juga hak sama dengan isteri kita. Cuma kadang-kadang orang Pening ni ada hak dia lurus sikit. Kan? Ustazah, isteri saya hitam. Mana nak panggil lagu mana? Tak apa tuan-tuan. Orang perempuan ni walaupun dia gelap, tuan-tuan panggil perkataan yang baik-baik, dia seronok dah. Kan? Panggil. Kita jangan lurus sangat. Takkan isteri kita hitam, kita nak panggil wahai Hajarul Aswad. Tu jadi lain pula lagi. Berkelai tak jadi pi Maiden, patah balik. Sekejap pi ke juru. Sekejap kan? Tu. Ha ni. Panggil hak baik-baik tuan-tuan. Pasal yang baik-baik ni, layinul kalam qayyidul qulub, perkataan yang baik akan ikat hati-hati manusia. Maka kita boleh bawa anak-anak kita tuan puan daripada rumah ia bermula dengan perkataan yang baik-baik, dengan pendidikan yang baik-baik di rumah tuan puan. Saya suka nak ajak hari ni semua yang ada depan saya, apa kata balik ni, kita tak usah duk sembang banyak saat. Kita hari ni banyak sembang, sembang kari orang Pinang kata, sembang gajah pun terbang, kita tak mau sembang dah. Balik ni tuan puan, mula daripada meja makan kita. Di situlah, telefon kalau boleh matikan. Cakap dengan anak. Abang tahu tak hari ni ada orang ni, dia pitikam orang. Bagi tahu dengan anak-anak kita. Pasal apa dia buat macam tu bang? Kadang-kadang kita tak nampak perspektif anak-anak. Kita duduk nampak huruf 6. Anak-anak duduk di depan, dia nampak 9. Kita betul, dia pun betul. Jadi tak ada siapa salah pun. Cuba kadang-kadang mendengar pandangan anak, baru kita boleh faham pasal apa hari ni jadi buli tuan-tuan puan. Saya sebut satu kisah hak saya, kita pernah terlibat. Bila sebut buli ni, orang selalu sebut orang hak buli ni jahat. Tapi sebenarnya, kalau kita dalam dunia psikologi ni, ada buli-buli yang dia pun tak perasan dia buli orang. Pasal apa dia tak perasan? Sebab dia mai daripada keluarga yang sudah pun berlaku. Ha ni kita panggil domestic abuse, penderaan. Ataupun kita sebut apa? Ni duk-duk cedera di rumah dan tuan-tuan. Jadi bila di rumah dia duk tengok macam tu, biasa-biasa-biasa, akhirnya dia pun macam tu lah. Tuan-tuan, ada satu kes, anak ni umur 14 tahun. Cik ke? 14 tahun ni tuan-tuan puan. Dia ni, dia bila pergi sekolah, dia duk hantar surat ugutan pada orang. Dia hantar surat ugutan, 14 ke 9 tahun? Confuse saya. Tapi umur tu lah, muda lagi. Dia hantar satu surat kepada kawan dia ustaz dalam kelas, dia kata, hang ambil adik aku, kalau tidak aku bunuh hang. Dia kata lagu tu. Baru kecil lagi tuan-tuan puan, hantar surat bunuh dah. Jadi bila mak budak ni buat laporan pada polis apa semua, dibuat siasatan, cek balik tuan-tuan puan, rupanya background budak yang hantar surat bunuh tadi, dia datang daripada keluarga yang bercerai-berai. Cerai tu tak apalah, kita kata nak buat lagu mana, bahagian masing-masing kan. Tak semua orang direzekikan dapat keluarga yang baik-baik. Tapi Quran kata, walaupun kita tidak dilahirkan dalam keluarga yang baik, tapi kita boleh jadi orang yang memulakan kebaikan dalam keluarga. Baik, adik tadi tuan-tuan, bila dia dah berpisah, apa nama, dia duduk dengan ayah dia, mak dia duduk hidup bawa diri sebagai seorang pelacur, dia duduk tengok video-video pornografi dan sebagainya. Akhirnya bila dia ikut ayah dia pindah masuk satu sekolah, dia dengki, sakit hati sebab tengok kawan hak duduk dalam kelas dia ni mak dia tu hantar makanan waktu rehat, masak makanan yang sedap, peluk dia, cium dia, hantar dia, tunggu dia balik pada sekolah. Akhirnya dia sakit hati. Lalu kerana dia sakit hati, dia hantar surat nak bunuh budak ni. Lalu bila mak budak ni tengok, mak budak ni kata apa? Kesian. Sebab apa? Dia anak seorang je. Jadi sebab itu dia buat macam tu. Lalu bila jumpa dengan adik ni, tuan-tuan puan, bila dah buat pengaduan pada sekolah, ringkas ceritanya, akhirnya jumpa dengan ayah budak ni, bersetuju untuk pindah sekolah. Sebelum pindah sekolah, mak budak yang dapat surat ugutan bunuh ni peluk adik tadi. Hak yang hantar surat bunuh tu. Peluk dia, habak kat dia, lepas ni pindah sekolah, insyaAllah dia akan jadi orang yang lebih baik. Dan lepas ni, makcik doa supaya adik jadi orang yang baik-baik. Tuan-tuan, kerana dah lama tak dapat pelukan seorang ibu, kerana dah lama tak dapat panggilan yang baik-baik, akhirnya bukan silap dia pun, tapi keadaan yang menjadikan dia buli pula orang lain kerana dia tak dapat apa yang orang dapat. Lalu apa rumusan kita nak sebut di belakang ni, tuan-tuan puan? Saya nak sebut begini. Kita ni nak besarkan anak hari ni, tak boleh kita seorang saja. Tak boleh dilepas kepada guru saja. Mesti sekampung kena kerjasama. Sekampung tu lagu mana? Macam hari ni kita buat program. MBSP ni kalau ikut kerja dia bukan duk kena buat pun program-program keagamaan. Tapi kita buat pasal apa? Kerana kita nak supaya bukan MBSP saja baik. Boleh je kalau permai apa ni, Cik Sofian, kita nak buat di bangunan MBSP, boleh lah. Tapi kita tak mau manfaat dia tu hanya kepada MBSP. Kita nak semua orang Pening ni mai dengar hari ni. Balik nanti kita bawa soal adab, kita bawa balik soal akhlak, sehingga akhirnya keluarga kita semua di Pening ni boleh jadi orang baik-baik, tuan-tuan. Sebab itu kita buat program di sini. Maka kerana itu di hujung ini kita mengharapkan, tuan-tuan puan, bila sekampung kita buat baik, jangan saling menuding jari. Kita kata cikgu tak bagus, cikgu kata mak ayah tak bagus, mak ayah kata salah, semua orang salah. Dia lupa satu jari tunjuk kat orang, empat lagi duk tunjuk kat diri sendiri. Maka di sini kita berazam pada hari ini, tuan-tuan puan, dalam bab nak bantu anak kita jadi orang yang baik, kena ada tiga perkara. Yang pertama, kita mesti tunjuk akhlak kita dulu, baru boleh anak kita jadi baik. Mesti bermula dengan akhlak yang ditunjukkan oleh mak ayah. Yang kedua, tuan-tuan puan, nak jadi mak ayah ni jangan ingat bila kita tua habis lah, lepas lah anak kita ada. Jadi mak ayah ni datang bersama dengan tanggungjawab itu, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Maka yang kedua, mesti ada ilmu yang kita bawa dalam proses kita nak menjadi ibu ayah yang baik. Dan yang ketiga, nak berbicara soal anak ini, Quran kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita tak boleh bagi hidayah ke orang, tuan-tuan. Kita tak boleh ubah pun diri kita sendiri pun kerana hati kita Tuhan yang pegang. Lalu akhirnya yang ketiga, menjadi ibu ayah hari ini, semualah kita, cucu kita ke, anak jiran kita ke, tuan-tuan, kena minta campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bantu kita, didik keluarga kita, bantu supaya jaga keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik seperti yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta dengan Allah supaya pasangan kita, anak kita jadi penyejuk mata, dan kita boleh jadi ketua kepada orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita harapkan, tuan-tuan puan. Kita amat mengharapkan, alangkah seronoknya dulu atas dunia kita susah payah didik anak kita, tapi semua susah dan payah ini Quran jawab dengan satu ayat. Quran kata nanti di akhirat, surah Ar-Ra'du, akan sampai satu ketika ada malaikat-malaikat yang menanti di pintu-pintu syurga, menyebutkan kepada orang yang masuk syurga sekeluarga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Quran, malaikat akan tunggu orang-orang yang masuk syurga sekeluarga ni. Dulu atas dunia dia pernah berpenat-penat mencari nafkah untuk anak, yang mak berpenat-penat berkhidmat kepada ahli keluarga. Lalu ada malaikat yang akan menantikan kita, menyebutkan salam sejahtera atas kalian, jom masuk syurga, sebab dulu atas dunia kalian telah pun bersabar. Fani'ma uqbaddar, inilah sebaik-baik tempat untuk kembali. Hari ini kita pilah mana, pi Maidin ke, kita pi mana-mana, tuan-tuan, akhirnya kita akan balik ke rumah. Quran kata balik rumah, kita akan keluar, kita akan pergi sana sini. Tapi ada satu tempat yang bila kita masuk, kita balik, kita tak keluar dah, tuan-tuan puan, itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan insya-Allah yang duduk depan kita ini, inilah tangan-tangan yang akan memimpin ahli keluarganya masuk syurga insya-Allah. Dan mudah-mudahan yang duduk depan kita ini, inilah orang-orang yang sedang diberikan pimpinan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus istiqamah menjadi orang yang baik dan membaikkan keluarga kita. Jadi saya rasa cukup sekadar tu ustaz. Pasal dia tengok ada orang yang pejam celik, ada yang pejam tak celik-celik tu kan. Hebat majlis ilmu ni, duduk dalam mall pun dia boleh lena tu, dahsyat tu orang Pinang tu kan. Ha, tapi ni lena bukan sebarang lena, lena kena penat bangkit bertahajud malam tadi kan. Jadi sebelum berhenti saya rasa cukup sekadar tu. Wallahu taala alam. Daun selasih sudah pun layu. Terima kasih orang Pinang. I love you. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya kira itulah luahan rasa seorang ibu. Kan. Ustazah kata tadi saya berminat untuk menjadi ahli qasidah. Rupanya saya ada dah ahli qasidah yang kedua, Ustazah Nazirah. Kumpulan yang bakal ditubuhkan kumpulan anak Nabi kita. Ustazah Nasyid tadi lagu anak Nabi kita, alhamdulillah. Dan Ustazah juga sentuh berkaitan dengan mendidik anak-anak ni. Ustazah sebut, kalau kita tak bagi anak main handphone, kita main handphone, macam mana tu? Jadi saya nak minta yang bagi Ustaz Aslin lah, di kesempatan yang ada barangkali 5 minit mungkin, untuk kita buat kesimpulan forum kita pada hari ini, iaitulah berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Silakan yang bagi Ustaz.
5: Alhamdulillah, saya tengok Ustazah Nazirah yang kedua tu nampak panjang dan nampak lebih mantap. Tuan-tuan tengok tadi, Masya Allah, perempuan, saya pun rasa lega sikit. Dan alhamdulillah, tengok-tengok jam saya 11.55 sekarang ni, kita habis pukul 12. Pukul 12 ni pergi makan, bukan pukul berhabis, pergi makan jamuan dan sebagainya. Contoh gitulah. Tapi tak apa, itulah kelebihan. Kita bagaimana kita nak menjadikan manusia ini lebih baik dan lebih hebat. Yang pertamanya mungkin kita kata gini, pendidikan iman dan adab sejak dia orang kecil lagi. Ya, pendidikan iman dan adab itu adalah lebih waktu dia orang ni masih kecil. Dia bukan didik dengan iman dan adab besar. Dah besar macam kita ni. Boleh buat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sebenarnya daripada kecil ini jawapannya adalah amat menarik. Contoh dia begini. Duduk dengan tok, saya duduk di Kuala Nerang, Kedah. Dia dah kecil. Saya duduk dengan tok saya, dua orang saya duduk dengan tok. Lain semua di Taiping, Perak, 9 orang, 10 orang. Jadi perangai tok ni, dia miskin, memang miskin. Dalam bahasa mudahnya, dia duduk merempak lah senang. Ini orang Kedah panggil merempak lah tu. Tunggu orang bagi makan. Saya darjah 1, darjah 2 sampai tingkatan 5. Tingkatan 5 selepas ambil SPM saya pergi Pakistan 7 tahun. Di sana tak perlu pun kita buat benda yang melangkaui batasan, sebab kita asal daripada nenek yang baik. Dia bukan yang baik maksud dia pandai baca Quran. Tidak, nenek tak pandai baca Quran. Tapi dia memulakan bacaan Al-Quran itu masa saya belajar untuk menjadi pembaca yang baik. Sehingga kan dia baca pun dah tentu tak dapat dah. Dia hafal pun, dia baca dan sebagainya, ikut sedap hati dia je. Tapi nak bagi tahu dekat saya dan bagi tahu kepada semua, begitu yang sebenarnya yang dikatakan pendidikan iman dan adab sejak umur kita kecil lagi. Kalau besar macam ini, saya rasa wallah 56 dah kan, 20 tahun juga dah, baru nak mula dengan umur 20 tahun, dia agak lambat. Mana-mana pun kalau mula dia kecil, insya-Allah dia akan menjadi manusia yang begitu baik, insya-Allah. Sebab apa? Yang paling penting kita panggil tazkiyatun nafsi. penyucian jiwa. Tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa ni bermakna kita jadi manusia yang tidak berperasaan hasad dengki. Jadi manusia yang pembuat fitnah. Tengok kecil, budak-budak kecil ada buat fitnah tak? Contoh, budak-budak kecil sampai 6 tahun, 7 tahun, dia tak reti nak buat satu kata unsur fitnah kepada nenek dia, kepada mak dia, kepada ayah dia. Kalau umur dia mungkin 20 tahun, fitnah tadi dengan sendirinya datang pada diri dia. Ini gambaran disebutkan tentang pendidikan iman ini adalah bermula daripada kita nak tahu bahawasanya apakah ianya boleh menjadi satu kesan yang baik ataupun sebaliknya. Itu antara dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian yang lebih utama daripada ibu bapa kepada anaknya melainkan memberikan satu adab yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tidak ada pemberian yang lebih utama daripada ibu bapa kepada anaknya selain daripada adab yang baik. Tengok, kalaulah dalam bahasa tadah tadi mak dia macam ini semua, maka tak mustahil berlaku kepada anak macam ini. Dia tak mustahil. Balik kepada mak bapak, ini termasuklah mak ayah. Kalau, minta maaf cakaplah, kalau ayah tu smoking, isap rokok, ayah dia tidak boleh mencegah anaknya supaya, supaya, tidak boleh mencegah anaknya supaya jangan merokok. Tak boleh. Tak boleh. Kalau ayahnya kaki minum, dia tak boleh katakan ada jangan minum, ini tak elok. Tak boleh. Sebab itu mulanya dengan mak bapak ni mesti ke jalan yang baik. Itu yang paling penting sekali. Kemudian kalau kita lihat peranan yang keduanya ialah keluarga sebagai madrasah yang pertama. Ya, keluarga yang keluarga ni merupakan madrasah yang pertama. Ya, kita menjadi pengetua, kita menjadi mudir, kita menjadi guru, kita menjadi bahkan banyak lagi jari dia. Mengasah yang kedua ialah di sekolah. Tapi hari ini, minta maaf ya, hari ini madrasah sekolah atau madrasah sekolah-sekolah yang lain itu menjadi bahan utama bagi mereka yang bernama mak ayah ni. Saya, anak saya 7 orang. Yang kecil umurnya 16 tahun. 16 tahun ni, dalam sekarang ni, macam budak tadi lah, 16 pergi bunuh budak di katan 2. Dia boleh buat. Tengok cara dia berpakaian dan sebagainya. Kita nampak dah, kita kata balik dengan siapa? Dengan kawan. Kita dah terbayang dah dengan kawan ni ada tak lesen dia. Kita terbayang dah, wallahi terbayang dah, dia isap rokok ke tidak. Ni benar betul. Tentang diri saya sendiri, adakah dia ni ada lesen? Adakah dia ni isap rokok? Adakah dia ni sekolahnya punting? Dia mari. Sebab itu bagi ayah yang baik, maka dia kena perbetulkan diri dia supaya jadi baik. Saya ulang balik, jangan meletakkan masalah yang besar ini kepada anak terdahulu, anak semata-mata. Letakkan pada diri kita sendiri. Ya, itu antara yang kita perlu menitik beratkan persoalan nak mendidik anak-anak tadi ini. Kemudian dalam kita juga menjaga media, menjaga gadget, menjaga apa nama tadi ini, mestilah secara beretika, cara yang baik. Kalau boleh nak bercakap, kalau tak bagi langsung main tu, wallahu ta'ala alam, boleh ke tidak saya bercakap, saya pun dah tak boleh dah. Dengar sendiri dia. Maka bagaimana nak beradab dia orang ni? Bagaimana kita katakan tidak ada pemberi yang paling baik melainkan memberi satu adab kepada anak-anak? Maka kita anak kepada bapa ni mestilah beradab terlebih dahulu, nak menyampaikan, nak menyambungkan balik adab tadi daripada anak yang menyambung mengikut kehendak ibu bapa tadi ni. Kemudian yang mana kalau kita lihat pengukuhan institusi agama dan

bermain peranan yang aktif dalam membina semula adab masyarakat. Kita nak kena ingat, kita kena ingat masjid, surau, sekolah-sekolah agama, ihti dakwah menjadi satu persoalan. Dia orang ni boleh tak buatkan semula yang ni adab dia orang dalam masyarakat dari ini. Contoh dia, kalau kita ke masjid menjadi penceramah. Saya ingat dalam masjid ni penceramah semuanya, semuanya kalau saya neri, orang tua-tua paling banyak. Orang tua-tua kalau bab adab, bab agama. Saya ingat ni, adab itu ada dalam agama. Jangan cerita adab ni duduk dalam matematik. Adab ni duduk dalam sains. Secara umumnya, adab ialah beragama. Sebab tu yang paling penting kita kena pegang. Kalau kita tidak ada adab tadi ni, subhanallah, sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang tidak beradab. Kalau cikgu-cikgu mengajar pun tak beradab, bagaimana anak murid nak keluar beradab? Contoh, yang mengajar, yang berceramah, yang jadi guru, yang jadi cikgu dan sebagainya, nak menyampaikan sesuatu tadi ni kepada masyarakat, kepada anak-anak, mestilah beradab. Itu antara dia. Kemudian disebut yang terakhir ialah kepimpinan dan keteladanan, yang keteladanan sosial. Kita nak cari pemimpin yang sebenarnya. Kalau kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia kata Sayyidina Umar ni, manusia akan meniru amalan pemimpin mereka. Ini manusia, manusia akan tengok, akan nilai amalan pemimpin mereka. Maka jadilah pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, nescaya rakyatmu akan menjadi baik. Jadilah pemimpin yang soleh, nescaya mereka, yakni rakyatmu juga akan jadi soleh. Jadi dalam bahasa baiknya ialah pemimpin yang baik dalam masalah orang kata apa, bagaimana dia orang berhadapan dengan masyarakat ini. Yang pertama, akhlak mereka mestilah menurut akhlak Islam. Kemudian amanah. Kemudian beradab dan sebagainya. Inilah yang dikatakan nak jadi pemimpin ni, ialah pemimpin kan. Tuan-tuan, pemimpin kat sana ada orang bawah dia. Saya pun pemimpin secara umum. Semua pemimpin. Pemimpin yang bila jadi dasar sebagai seorang yang tua, yang berumur, kita menjadi pemimpin sebagaimana kita lihat bagaimana yang dipimpin tadi. Kalau kita tak elok, contohlah saya sendiri, tak elok duduk pegang hisap rokok ke apa, contohlah hisap cerut ke, ronyah-ronyah sana sini, ini sebagai satu kata apa, lepak yang kosong. Jadi anak-anak ataupun penceramah tadi ni, pelajar tadi ni, dia akan tengok dia nak respect ataupun tidak. Dia respect ataupun tidak, dia tengok pengajar ataupun ceramah duduk di tempat Maidin ni, bukan Maidin tak elok, tapi dia duduk ambil tempat yang sebut sudut yang yang macam-macam kita katakan. Dia tengok saja orang tua tadi ni, dia jadi apa, dia tidak akan menjadikan satu gambaran yang jelas untuk jadi diri dia lebih baik. Itu antara dia kita lihat sini. Sebab itu kita kena pegang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan semua-semua tadi ni, perkara-perkara tadi ni, supaya nak memahamkan kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat kita jadi baik, masyarakat kita jadi sempurna, masyarakat kita jadi soleh insya-Allah. Jadi wallahu alam, moga insya-Allah dengan apa yang sampaikan tadi ni dapatlah difahami serba sedikit, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, balik tuan-tuan carilah kesopanan dan kesilaan, jadikan amalan ya. Hak pertama betul lah, hak kedua betul, yang hak ni kesopanan dan kesusilaan insya-Allah.

0: empat perkara di atas tu, insya-Allah semua jadi elok. Maka kesopanan kesilaan tadi ni akan menjadi maksud lebih orang kata tertib, lebih tawaduk di antara satu sama lain insya-Allah. Jadi wallahu alam, cukup sekadar itu dapat sampaikan daripada saya Ustaz Yassin Bahrim. Dan insya-Allah dijumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian terakhir. Jangan lupa untuk terus kekal bersama dengan Mutiara Ilmu setiap Isnin hingga Rabu. Pada minggu hadapan pula, apa topik yang akan dibincangkan bersama dengan panelis yang berbeza. Terus kekal bersama kami di Mutiara FM segalanya.
3: 3:15 minit petang, Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
5: Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Buat apa kali ni?
2: Mutiara FM.
3: Dah betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

kita baru stream Lah Ahmad dengan Jatuh. Kalau hidup kita ni pastinya ada jatuh dan juga bangun. Pastinya juga kita nak terus memartabatkan dan juga mengangkat motivasi diri kita kan. Kalau tadi kita dah bawakan kepada anda juga Mutiara Ilmu, yang mana dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan. Kalau anda terlepas, boleh dengarkan semula selepas azan solat fardu maghrib nanti. Dan sebut pasal jatuh juga kan, jatuh bangun sebagai atlet pastinya akan kita bawakan, dan semangat mereka untuk membawa nama Malaysia di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026. Q akan perincikan kepada anda untuk jam yang seterusnya. Layan dulu Senorita daripada Samsul Yusof dan juga DAC, Datuk AC Mizar dan juga Shoaib. Terus layan Petang Crew.

0: Negeri, rindu nak dengar Kempiar FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up. Oh yeah, kita pada strip Ashik daripada Emelina. Ashik juga dengan lagu-lagu terbaik yang kami dah sediakan untuk anda. Dan ada juga info-info terkini yang kami nak perincikan. Kalau tadi Q janji nak bawakan kepada anda berkenaan dengan Temasha Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, ketika ini 81 atlet negara yang sedang bertarung dan juga berjuang atas nama Malaysia. Yang pastinya Q nak kongsikan antara hari yang cemerlang adalah hari semalam dengan 5 pungutan pingat, dengan Malaysia ketika ini berada di kedudukan yang kelima dengan 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat 10 pingat dan juga telah pun mencapai sasaran awal yang diletakkan untuk waktu ini. Tapi sekejap lagi kita akan bawa juga kepada anda antara penyumbang pingat dan juga bagaimana gambaran untuk hari yang kelima semalam dengan ada beberapa kilauan emas yang berjaya dibutirkan oleh kontijen negara. Kita akan bawakan seketika nanti. Okey, dan untuk jam ini juga lagu-lagu yang akan menemani anda waktu ini, antaranya kita ada lagu ini. Mendung di cuaca di Pulau Pinang hari ini kan, debu-debu cinta daripada Michelle.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 80% kematian akibat kemalangan jalan raya di Pulau Pinang melibatkan penunggang motosikal. Malah ia turut menjadi punca utama kematian dalam kalangan golongan muda. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Pulau Pinang, Zairi K. Johari berkata, perkara itu menimbulkan kebimbangan.
2: Latest statistics show that 80% or more than 80% of road deaths in Penang are contributed by motorcycles. I think we saw earlier, it's around 81%. And the statistics from the DOS, Department of Statistics, also show that traffic accidents is the main cause of fatalities among young people. And this has been the case for decades, and it's not going to go away. Our camp study here in Penang for the last 6 years has also shown consistently that 59% of traffic accidents among employees involved young people ages 39 years and below.
1: Zairil K. Johari, beliau berkata demikian ketika merasmikan Camps Young Safety Riding Champions Bootcamp 2026 di Tanjung Bunga. Sementara itu, pelaksanaan sistem pengurusan keselamatan ulang alik Community Safety Management System CAMPS di Universiti Sains Malaysia USM menyasarkan penurunan kadar kemalangan sekurang-kurangnya 5% dalam kalangan penunggang muda menjelang tahun 2027. Pensyarah dari Pusat Pengajian Pengurusan selaku Ketua Projek CAMPS, Profesor Madya Dr. Lily Suryanti berkata, bagaimanapun, kadar penurunan itu hanya dapat diketahui pada tahun depan.
3: Penurunan kadar kemalangan tu dalam tempoh 2 tahun selepas kita implementasi sistem CAMPS ni. So dalam USM pun kita target by 2027 kita nampak sekurang-kurangnya 5% penurunan kadar kemalangan untuk USM. Yang ini sebenarnya kita telah lihat juga dalam beberapa company macam YB sebut dalam ucapan tadi, di beberapa company yang telah mengaplikasikan melaksanakan CAMPS di Pulau Pinang dan juga di Melaka. Kita nampak penurunan yang berterusan sehingga kan melebihi daripada sasaran 5% ke 10%.
1: Tambah beliau, pelajar yang terlibat dalam pelaksanaan sistem ini diharap dapat menjadi penerus latihan CAMPS kepada industri apabila mereka memasuki alam pekerjaan kelak.
3: Jadi untuk tahun pertama tu kita ada 16 pelajar yang kita latih yang sebenarnya melaksanakan semua training dalam USM tu untuk sepanjang tempoh setahun tu. So kita dapat melatih 207 plus pelajar sebab kita targeted. Jadi kita tak perlu nak kena data, kita tak perlu nak train semua macam YB cakap lah. Jadi kita fokus kepada kumpulan berisiko. Jadi untuk batch kedua sebab kita nak mula balik untuk akademik yang akan datang 26-27, jadi kita dah dapat melatih hari ini Alhamdulillah 26 orang untuk bersedia untuk 3 tahun yang akan datang. Jadi
1: Profesor Madya Dr. Lily Suryati, setakat ini pihak USM telah mempunyai 42 tenaga pengajar CAMPS yang diiktiraf bagi menyokong pelaksanaan sistem ini secara berterusan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada RTM di Tanjung Bunga. Dalam perkembangan lain, sebanyak 1,233 kamera lita tertutup CCTV dipasang seluruh kawasan pentadbiran Georgetown. Daripada jumlah itu, hampir 400 CCTV dilengkapi dengan program video analitik pengecaman plat kenderaan dan hotspot kesesakan lalu lintas. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk Insinyur A. Rajendra berkata ia turut dilengkapi pelbagai fungsi pemantauan secara masa nyata.
4: Memang kita gunakan teknologi AI dan juga video analytics. Pada kamera itu dia mempunyai fungsi, dia boleh gerak, kamera itu boleh bergerak 90 darjah atas ke bawah secara vertikal, horizontal 360 darjah boleh pusing. Jadi kita dapat pantau kawasan sekeliling dengan mudah. Dan juga mempunyai fungsi zoom Zoom itu saya ingat 4 kali zoom. Jadi kalau dalam 100 meter pelik kenderaan, nombor pendaftaran kenderaan dapat dilihat dari kamera.
1: Dato' Insinyur A. Rajendran, beliau berkata demikian dalam sesi temu bual di Georgetown. Seorang warga emas wanita maut manakala dua lagi terselamat dalam kemalangan jalan raya melibatkan tiga buah kereta di Tasik Glugor pagi tadi. Penolong pengarah bahagian kebombaan dan penyelamat JBPM Pulau Pinang, John Sagut Francis berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 8.36 pagi sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Tasik Glugor tiba di lokasi 15 minit kemudian. Beliau berkata dalam kejadian itu dua mangsa telah tersepit dan seorang daripadanya telah berjaya dikeluarkan oleh orang awam sebelum bomba tiba di lokasi. Bagaimanapun, mangsa kedua yang tersepit di bahagian pemandu akhirnya berjaya dikeluarkan bomba namun disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke hospital Kepala Batas untuk tindakan selanjutnya. Operasi ditamatkan pada pukul 10.19 pagi. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mujara, berita disunting Zatul Ikmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
3: Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey kan, kalau tadi kita pun ikuti Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang untuk anda yang mungkin baru je nak mulakan perjalanan, nak bergerak pulang kan, dia masuk kerja awal hari ni. Kita balik pukul 4.30, Q, tunggu lagi. Kan, tuan anda hati-hati mandu. Sekejap lagi masuk jam terbaru, Q akan kongsikan juga kepada anda info trafik perkembangan terkini di negeri Pulau Pinang. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sekiranya nanti akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.49 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bersama kami di Mutiara FM.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Petang kru, masih lagi Q teman anda. Assalamualaikum, selamat petang, dah masuk jam terbaru. Kalau tadi kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM, sekarang ini seperti biasa, petang-petang ni mungkin sahabat-sahabat kita ada kata, Q, kalau on the way nak balik rumah ni, kalau bawa tangan kosong, rasa macam rugi. Sebab apa? Anak dan juga isteri sedang menanti. Acik, macam pantun. Tapi pastinya untuk anda juga, kalau yang mana kita nak support usahawan-usahawan kita, kita dah sediakan untuk anda.
2: Based on air.
1: Alright, based on air kita hari ini, kita akan bawakan kepada anda seorang usahawan. Dan juga kalau tengok dekat TikToknya pun kerap juga masuk dekat FYP saya. Kita ada Puan Afini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Puan Afini dari Karipap King Station. Wow, Karipap King ni kira memang king betul. Nak tahu juga lebih lanjut berkenaan Karipap King Station ni, Puan Afini berniaga dekat mana tu?
3: Kita berniaga dekat Taman Seri Serdang, Kepala Batas, Pulau Pinang.
1: Okey.
3: Tepi jalan.
1: Tapi bila tengok dekat TikTok tu, kira tak berhenti. Dia punya apa pelanggan tu yang dah tahu, memang orang area-area Bertam tu dah tahu dah. Tapi kita nak lagi hebahkan kepada seluruh Pulau Pinang. Mungkin Pak Afini boleh kongsikan apa menu ataupun karipap-karipap, variasi karipap yang ada di Karipap King Station.
3: Okay, kita kat sini ada macam-macam jenis inti. Tapi kat sini ubi yang kentang, ubi kentang kami tak ada. Kita ada karipap yang western-western style. Contoh western yang kita ada ni, kita ada karipap prosperity, karipap chicken Korea, karipap beef Big Mac, tu karipap Caesar, lepas tu macam-macam lagi lah. Ada karipap mac and cheese pun ada, karipap chicken pot macam chicken chop pun ada. Ada banyak jenis lagi.
1: Dahsyat betul. Prosperity tu kalau macam dekat makanan segera, dia ada waktu tahun baru Cina. Tapi dekat Karipap King Station ada sepanjang masa lah.
3: Ya, betul.
1: Okey, baik. Itu semua kita nak tahu juga berkenaan dengan harga. Sebab kita tahu kadang-kadang apa orang kata pelanggan-pelanggan ni nak tahu berapa harga hat ni, variasi hat ni, karipap prosperity berapa harga ke, lain-lain ke, lagu mana?
3: Harga kita sebiji semua sama, RM7. Harga bukanlah harga yang ubi kentang lah, tapi dia harga dia RM7 lah kan. Macam tu. Kalau kami pun ada set box juga. Set box kami RM10. Macam tu harga kami.
1: Set box tu ada berapa jenis yang dalam
3: set
1: satu box?
3: Set box tu dia sebiji karipap. Lepas tu dia ada macam bubur ketal, dia ada fries, sosis. Dia macam set box macam ayam goreng kan. Ni karipap. Macam tu.
1: Dahsyat. Ini idea sendiri ke Pak Afini?
3: Idea family lah, nak cari rezeki.
1: Alhamdulillah. Ikhlasan tu kita juga rasai. Tapi nak tahu juga berkenaan dengan hari operasinya, waktu operasinya bila, hari apa tutup ke?
3: Hari operasi kita setiap hari, macam saya selalu cakap dekat customer, setiap hari buka. Cuma cuti kami memang tak tentu. Kena tengok dekat TikTok kami update. Macam tu.
1: Bila sebut pasal TikTok tu, nak tahu juga apa TikTok ataupun media sosial untuk Karipap King Station ni?
3: TikTok Karipap King Station HQ.
1: Okey, itu satu je. Sambil-sambil berniaga tu. Ada orang tengah order.
3: Ya, banyak order sekarang ni. Faham. Jadi kita kalut sikit.
1: Tapi kiranya saya nak yang yang 5 biji yang pizza ya. Saya pun tak order juga.
3: Tapi
1: okey, satu lagi saya nak tahu juga, kalau mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang dengarkan sekarang ni, mungkin nak buat tempahan. Dia kata dia ada buat program ataupun ada majlis ke, nak tempah secara orang kata banyak ni, macam mana pula Puan Afini?
3: Kalau secara banyak tu sekarang ni kita tak ambil lagi. Kita stop dulu sebab tak ada kan. Kita meniaga tepi-tepi macam ni je.
1: Tapi
3: kalau yang nak yang frozen, kami ada juga.
1: Yang frozen kena tempah awal juga ke?
3: frozen dia kena terpawai sebelum nak main ambil.
1: Okay, kalau nak booking nak frozen punya ataupun nak, dia kata nak book lah, sekejap nak drive through ambil je. Ada tak cara macam tu, nak telefon dulu ke, nak WhatsApp dulu ke?
3: Dia kena WhatsApp dulu ataupun telefon boleh.
1: Okay, nombor WhatsAppnya Puan Afi ni?
3: 012-481-7576.
1: Okay, saya ulang semula 012-481-7576
3: Ya, betul.
1: Okey, itu Curry Pub King Station. Apa pun Puan Afini, kita doakan hari ni pelanggan pun dah ramai dah tu. Saya tak nak kacau masanya. Cuma kita doakan semoga terus sukses, terus maju jaya dan terus menjadi orang kata usahawan-usahawan yang berjaya. InsyaAllah.
3: Ya, insyaAllah. Terima kasih lah call kami lah untuk tanya ni Curry Pub King.
1: Okey, terima kasih Puan Afini.
3: Okey, sama.
1: Alright, itu dia usahawan kita untuk hari ni dalam Biz On Air. Puan Afini daripada Curry Pub King Station. Kalau anda nak kongsikan perniagaan anda, boleh kongsikan juga dengan kami di ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Sekejap lagi kita nak sembang-sembang untuk ralik cek kita petang ini. Terus layan Petang Crew.

0: beza. Korang mana dia?
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab fun!

0: Petang hampa tak cakap happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sul. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Petang Crew, masih lagi cue depan anda waktu ini. Kalau tadi kita pun ikuti Beast on Air untuk hari ini bersama dengan Curry Pub King Station. Kalau anda yang nak kongsikan lagi perniagaan anda, boleh kongsikan dengan cue di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Okey, untuk jam ini juga sekejap lagi kita nak sembang-sembang untuk tapi kita tak nak tanya soalan. Saya nak tahu fakta daripada anda. Nak tahu apa? Sekejap lagi kita akan kongsikan. Untuk jam ini juga cue dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antaranya lagu ini.

Rakim and Minister Straight. Kita ada juga Dia Fadila dan juga untuk anda sekejap lagi Babyface menanti. Tapi lain dulu, ini dia Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Petang Crew.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: 4 tahun penantian

0: ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Baru saja kita dihiburkan dengan Babyface, Every Time I Close My Eyes. Okay, tapi yang pastinya untuk anda, jangan close your eyes kalau anda sedang mandu sekarang ni kan. Walaupun rasa macam benda tu slays. Jangan. Tapi yang pastinya untuk anda, di mana juga anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click, ataupun anda yang belum lagi muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okay, dekat situ anda juga boleh dengarkan Mutiara FM, boleh tonton saluran-saluran RTM. Yang pastinya jangan terlepas untuk mengikuti laporan harian Temasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sekarang ini kita berada di kedudukan kelima dalam ranking kedudukan pingat selepas kita memperolehi 10 pingat setakat ini. Tapi nak tahu update dan juga perkembangannya, kami di Mutiara FM akan kongsikan. Selain daripada itu, seperti saya kongsikan kepada anda, laporan harian yang dibawakan bermula jam 6 petang untuk anda yang nak mengikuti perkembangan terkini dalam Temasha Sukan Commonwealth, khususnya bagi kontingen Malaysia, yang mana anda boleh tonton di saluran Sukan Plus yang bersiaran juga di aplikasi RTM Click dan juga di Astro saluran 806. Okey, sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan sembang petang kita. Balik cik hari ni, Q nak bawakan kepada anda. Selalunya kita tanya soalan-soalan yang mungkin anda pernah hadapi ataupun anda pernah lalui kan. Tapi hari ni Q nak ajak anda untuk kongsi fakta sains yang mungkin anda baru tahu dan anda rasa menarik untuk dikongsikan. Sebab apa? Q tengok juga dekat Threads, ada sahabat kita ni, Yan Rafi'i, dia kongsikan antaranya yang menarik untuk Q tengok dekat sini. Daripada Ahmad Faizal juga dia kongsi, seorang manusia ada urat saraf berselirat sana sini yang jarak hujung ke hujung ataupun end to end dia tu, kalau direntangkan boleh mencapai 72 kilometer. Tapi yang last dia hujung tu dia share, sejauh-jauh saraf urat manusia, jauh lagi jarak Arsenal dan UCL. Itu kalau dengar dekat fan Arsenal. Ada tak fan Arsenal sekarang ni? Kami, kalau anda nak kongsikan, kongsikan fakta yang betul lah, kongsi yang sahih. Okay, ada juga yang menariknya, sekejap lagi you nak kongsikan, adalah berkenaan dengan fun fact plant fisio, yang mana bau rumput lepas dipotong sebenarnya adalah chemical science. Sekejap lagi you akan kongsikan. Kalau anda ada fakta menarik nak dikongsikan, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Nak telefon kami pun cantik juga, 0421073 89. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kegunaan amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dan masuk jam terbaru pukul 6 petang waktu ini. Terima kasih terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik Petang Crew. Masih lagi cue teman anda di sini. Dan kalau ikutkan tadi kita dah sembang-sembang untuk topik petang kita hari ini.
0: Ralik Chat
3: adalah berkenaan dengan apa fakta sains yang anda tahu dan anda rasa menarik nak dikongsikan. Okey, ini kiriman daripada Firdaus. Katanya dekat sini, sebenarnya cue dalam badan kita ni ada dua jantung tau. Yang pertama adalah jantung pertama adalah di atas, iaitu untuk pump darah ke seluruh badan. Dan jantung kedua adalah di betis. Dan nama asalnya adalah otot betis. Fungsinya untuk pump semula darah dari kaki ke jantung yang pertama. Okay, terima kasih Firdaus. Ini menarik juga sebab yalah, kadang-kadang kita nampak fungsinya tu tapi hari ni baru kita faham. Okay, baik, terima kasih. Ini pula kiriman daripada Umi Faizal. Katanya rambut dan abu tulang manusia boleh dibuat menjadi belian, iaitu belian buatan. Dan tambah Umi Faizal kat sini, dia kata sebenarnya kita semuanya ada diamond tau dalam badan kita. Okay, menarik. Dan ini pula kiriman daripada Syazwan. Kata kat sini, Assalamualaikum Q. Warna ungu tak wujud, sensor mata kita tak boleh taksir spektrum cahaya ungu. Jadi warna ungu yang kita nampak itu adalah isyarat color not found, dibaca oleh otak kita. Menarik juga. Tapi tak tahu betul ke tidak. Anda kalau nak tahu lebih lanjut ataupun anda rasa fakta ni saya baru tahu, nak check lah, boleh kongsikan juga kalau anda yang dah semak semula kesahian fakta-fakta hari ini daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Okay, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Dan untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antaranya kita ada lagu ini, daripada Sheila on 7 dengan Pria Kesepian. Kita juga ada Ernie Zakri dengan Aura.

Dan Adira Suhaimi juga menanti dengan Sayang Orang Sama. Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda dalam Petang Kru. Layan dulu Spider dengan Kasih Latifah. Terus layan KFM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Kerana setiap kisah ada yang menang.
2: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
3: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
4: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini keluar sini, adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
1: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan. Bicara

0: Jangan kesepian sebab Q ada kat sini teman anda dalam petang kru. Yes, the wadah-wadah boy. Yeah, masih lagi kita teman anda sampai pukul 8 malam nanti. Pastinya anda perlu stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Dan juga pastikan dah ada aplikasi RTM Click tu di telefon anda. Telefon pintar, tablet, Facebook. Facebook pula dekat semualah tempat lah. Dekat telefon ataupun smart TV anda pun kena ada juga aplikasi RTM Click untuk anda tonton kami dengan lebih mudah. Okay, sekarang ni Q nak kongsikan juga kepada anda. Kalau tadi kita dah sembang-sembang untuk ruangan kita macam Mesha, geng. Ralik Chat kita hari ni berkenaan dengan fakta yang perlu anda rasa menarik dan perlu ramai tahu. Okay, boleh terus hantarkan lagi ke ruangan WhatsApp. Sekejap lagi nak bacakan kiriman-kiriman daripada sahabat kita yang hantarkan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga info trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Waktu ini seperti biasa untuk anda yang memandu pulang ke Tanah Besar ataupun ke Seberang Jaya, ke Perai, ke Kulim dan sebagainya, untuk anda sentiasa berhati-hati. Kalau ikutkan di Twitter Plus Traffic, belum ada kemaskini terbaru untuk sekitar negeri Pulau Pinang. Tapi kalau ikutkan di Google Maps dan juga gambaran semasa ini, di laluan utama ke Jambatan Pulau Pinang memang sesak. Pergi ke Perai pun sama, mai ke pulau pun sama juga. Begitu juga lokasi-lokasi lain, antaranya di sekitar Sungai Dua dan juga di kalau ikutkan depan Q ni, banyak-banyak tempat merah lah tuan-tuan. Jadi hati-hatilah untuk anda yang sedang mandu sekarang ini. Antaranya Jalan Aziz Ibrahim di bulatan Persiaran Bayan Indah juga sesak waktu ini menghala ke Persiaran Bayan Indah 2. Selain daripada itu, untuk anda yang berada di sekitar Queens Bay juga, laluan menuju ke Lebuh ataupun Sungai Nibong, Lebuh Raya Sungai Nibong juga sesak waktu ini. Okay, apapun, kalau ada info-info terkini, perkembangan semasa anda nak kongsikan, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Kita nak sambung lagi cerita berkenaan dengan Ralik Chat kita ni.
1: Ralik Chat.
0: Dan topik yang kita bawakan ataupun yang kita nak sembangkan petang ini adalah apa fakta sains yang hampa rasa menarik untuk dikongsikan. Ini kiriman daripada Atika. Katanya kat sini, bunyi tidak boleh bergerak di angkasa lepas sebab di angkasa tak ada medium udara untuk menghantar gelombang bunyi. Jadi kalau dia kata kat sini, kalau berlaku letupan, macam contoh kita tengok dekat filem tu, adanya letupan dalam kapal terbang, tapi sebenarnya hakikatnya takkan ada bunyi. Okey, baik, itu menarik juga tu. Selain daripada itu, ada juga kiriman daripada Suhaili. Suhaili kata kat sini, "Assalamualaikum Q, menarik topik hari ni, nampak bijak tu saya." Awak memang bijak, saya yakin. Kirimannya dekat sini, dia kata, kalau fakta sains yang perlu kita tahu, sebenarnya semua ovum mengandungi kromosom X. Sperma pula mempunyai dua jenis, iaitu X dan Y. Jadi bila persenyawaan berlaku, ovum X akan bertemu dengan sperma X, akan terhasilnya baby girl. Dan juga ovum X bertemu dengan sperma Y, akan menghasilkan baby boy. Jadi jantina baby bergantung pada kromosom yang sperma bapa bawa. Ini yang menarik juga untuk kita sama-sama faham. Walaupun selalu dengar, tapi macam mana? Hari ni dah tahu dah. Dan untuk anda juga, kalau ikutkan SpongeBob sebenarnya memang wujud. Ini daripada Trisha. Trisha kata SpongeBob sebenarnya memang wujud Q dalam air. Nama dia Sea Sponge. Cuma bentuk dalam kartun tu saja je jadi petak. Tapi kalau tengok parent SpongeBob memang ikut bentuk sebenar. Dah nak kena cari pula mak ayah si SpongeBob tu. Tapi memang betul, ada Q pun sempat search tadi, memang ada Sea Sponge. Itu antara faktanya. Dan selain itu, ada juga daripada Ira Afiq Hidayat kata kat sini, otak manusia sebenarnya tidak merasa sakit kerana tisu otak tidak mempunyai reseptor sakit ataupun pain reseptor. Dalam setengah pembedahan otak, pesakit boleh kekal sedar tanpa otak terasa sakit. Menarik kan, ciptaan Tuhan Subhanallah. Okey, itu kiriman daripada Ira Afiq. Dan yang sempat kita terima ni daripada siapa lagi, bawah-bawah lagi, Zandra. Nama Zandra, jarang-jarang kita dapat Zandra ni. Dia kata warna kulit putih, mana ni, hilang pula. Wanita berkulit putih, okay. Awak typo banyak sangat ni Zandra. Okay. Tak apalah, saya risau pula nak baca yang awak punya. Okey, ini fakta menarik daripada Diana Kamaruzaman. Katanya kat sini, fun fact pasal plant plant physio. Bau rumput lepas dipotong sebenarnya adalah chemical signal dari rumput yang menandakan dia cedera. Jadi signal ini macam memberi amaran kepada rumput ataupun tumbuhan lain supaya bersiap sedia dengan ancaman mesin rumput ataupun serangga. Oh, okey. Ini menarik. Terima kasih Diana Kamarul Zaman untuk perkongsian hari ini. Ada juga kita terima ni pemanggil yang pertama. Hello. Ya, kita angkat je awak letak. Kenapa? Boleh cuba lagi lah 04-2107-389. Tapi kita nak tutup dah untuk Khalid Chat. Sebab set lagi ni sahabat kita macam biasa, geng. Siapa lagi kalau bukan the one and only, geng. Dia akan main lebih kurang time ni. Betul dah, dia main ikut time hari ni. Dan kita dah bersiap sedia nak dengarkan lagu tema untuk Tiara.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mat, dengar kata bil ayam mat ni.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Sekarang ni Ciara dah bersiap sejak. Ciara, duduk dia diam. Ya Allah, budak ni sekarang. Duduk dia diam. Ciara dah ready dah nak nyanyi untuk lagu yang semalam. Semalam Tam ada telefon kita tapi tak berjaya untuk menjawab dengan tepat. Okey, hari ni Ciara, duduk dia diam. Okey, ready.
1: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Bagus. Okey, lagu awak hari ni yang semalam kan? Angguk sikit. Okey. Dan bersiap sedia untuk anda juga dengar betul-betul lagu yang Tiara akan nyanyi. 3

0: Okey, ada juga yang terus telefon sekarang ni. Tapi tunggu dulu. Sekarang ni memandangkan semalam ramai yang telefon. Tapi Tam yang berjaya untuk menembusi talian tau. Talian kami 04-2107-389. Jadi saya dah bincang dengan penerbit. Kita ada isyarat memanggil. Sekejap lagi kita akan keluarkan isyarat memanggil. Macam mana pula bunyi isyarat memanggil tu, dia macam ini.
1: Telefon kami sekarang ni 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Okay, tapi sekejap lagi, ini baru contoh. Sekejap lagi kita nantikan isyarat memanggil yang seterusnya. Dan kita nak nantikan jawapan yang betul saja akan menang hadiah tau. Hadiah eksklusif Mutiara FM. Nak tahu apa? Anda kena jawab dengan betul, nanti dapatlah hadiah tu. Okay, terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klip.

Kita baru saja stream Blues Gang dengan Cinta Oh Cinta. Memang betul seronok bila bercinta ni, tapi kadang cinta itu boleh mendatangkan bahaya. Bahaya juga kalau anda yang terpedaya dengan love scam. Ada juga Macau scam dan macam-macam scam. Jadi untuk anda semua, berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Jangan mudah terpengaruh dan pastikan anda dapatkan maklumat yang sahih. Khususnya bila anda tak tahu kehadiran seseorang tu datang tiba-tiba kan. Tiba-tiba mesej siapa tu. Semak dulu latar belakangnya. Okey, dan masa ini kita dah tahu dah, memang dia akan selalu mai Isnin sampai Jumaat, dia dah ready untuk teman kita semua petang-petang ini.

0: Tiara, kalau ikutkan ramai yang dah cuba untuk tembusi talian, ada juga yang telefon kita, telefon pula WhatsApp kita di 0105080957. Tapi untuk hari ni kalau kita tengok tu, ada juga yang masih lagi hantarkan jawapan di WhatsApp. Tapi kita tak terima, kita hanya terima anda yang telefon sahaja. Isyarat memanggil akan muncul pada bila-bila masa, so anda kena bersiap sedia. Okey, dan sekarang ni kita nak belanja sekali lagi lah, sebab ramai sahabat-sahabat kita di ruangan WhatsApp pun dia kata, Q, belanjalah, suruh Tiara one more time. Tiara, dah ready? Tiara?
1: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Okey, 3, 4.
1: You cry.

Okey, itu nyanyian Tiara. Okey, sekejap lagi kami nantikan panggilan anda 04-2107-389. Pastikan jawapan anda betul dan Tiara nak bagi hadiah untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Telefon kami sekarang di 0421073 89 untuk menang hadiah dalam Teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
5: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
6: Kenuri.
5: Obor-obor kulit hitam.
6: Bukan.
5: Obor-obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu.
6: Itu bubur.
5: Lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk ni?
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan. Obo-obo yang dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Itu bubo. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi yang pastinya sekarang ini untuk anda yang dah bersiap sedia. Tadi kata Q, kita extend lah time kan, sebab ada ramai yang baru suruhan kata, saya cuba tembus talian tapi tak dapat. Bertenang, hari ni yang betul. Kita dah buat hari ketiga dah untuk format yang baru. Jadi untuk anda yang nak cuba menang dalam teka Tiara nyanyi, sekarang ni kita nak belanja semula untuk nyanyian Tiara. Tiara dah bersedia Tiara? The last time tau Tiara hari ni.
1: Ya Q, saya dah bersedia.
0: Okay cantik. So sekarang ni kita nak dengarkan semula. Kalau tadi kita dah pun mainkan isyarat memanggilnya, dan kita nak dengarkan Tiara one more time.

0: asyik gitu. Dan kita ada pemanggil yang terpantas ketika ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Ni Kak Ana dari Balik Pulau.
0: Ah, Kak Ana Balik Pulau. Kak Ana, Tiara ada nak bercakap sikit dengan Kak Ana ni. Dia tanya Kak Ana.
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
1: Ya, pasti yakin.
0: Pasti yakin. Okey, apa jawapan Kak Ana untuk hari ni?
1: Okey, lagu dari Siloran Seven, Dan.
0: Dan, wow. Okey, confident. Nyanyi sikit.
1: Ya,
0: janganlah. Okey, jom kita dengarkan. Macam Tiara juga kan. Dia kadang-kadang dia tak kira sedap tu. Janji dia confident. Tiara, betul ke tidak jawapan Kak Ana hari ni?
2: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Wah. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Lagu yang sebenar. Jadi Sheila on Seven dan kalau ikutkan semalam kak, Tam cuba jawab tapi dia jawab Agnes Monica. Tapi akak kira memang ikuti daripada semalam ke? Akak ikuti daripada semalam kira sebab orang semalam tak dapat jawab.
1: Itulah kami tunggu dari semalam. Kami tiap-tiap pukul 5 kami tunggu lah.
0: Tu dia awal lah. Terima kasih Kak Ana. Apa pun tahniah untuk hari ni.
1: Terima kasih Kak Ana. Hari ni bini dia pula.
0: Tak apa, rezeki-rezeki kan. Mana kata satu family duk dengar teka Tiara nyanyi ni. Terima kasih sebab dengarkan kami di Mutiara FM. Okay.
1: Okay.
0: Alright, tanya Kak Ana.
1: Terima kasih.
0: Alright. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM ni dan terus jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa, tambah-tambah dengan adanya Tiara ni. So Tiara, thank you very much. Nanti kita akan bawakan esok pula mungkin dengan lagu yang berbeza. Dan sekarang ni kita nak dengar The OG One, Sheila on 7 dengan Dan. Terus kekal bersama kami di Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan Petang Crew bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Dan untuk waktu ini, di jam yang terakhir juga, kita akan kongsikan kepada anda info solat fardu maghrib. Hari ini akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Dan selepas itu kami bawakan juga kepada anda ulangan Mutiara Ilmu untuk hari ini. Untuk bahagian yang terakhir bersama-sama dengan dua panel dan juga seorang moderator yang pastinya cukup-cukup istimewa. Kalau anda terlepas pada jam 3.15 minit petang tadi, boleh dengarkan semula selepas azan maghrib nanti. Okey, terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kena ingat satu perkara. Bila nak mudah masuk syurga ni, Allah Ta'ala ni dia akan letakkan kita ni berada di tempat yang betul. Bayangkan, kata para ulama, annas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia ni akan mati ikut apa dia suka. Kalau kita tengok, orang tu kalau dia suka kepada madah ilmu, Allah mudahkan dia untuk mati masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan bagi ikut apa yang dia suka.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Di teman anda waktu ini dan ayuh sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Bahrim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian kedua.
1: Berlaku suasana begini tuan-puan, sebab itu hari ini kita kena mengaji, belajar tengok dengan orang Palestin. Malu kita tuan-tuan. Orang Palestin ni apa pun semayang, apa pun Quran tuan-tuan. Saya tahun lepas Ustaz Alhamdulillah boleh pergi Qatar. Ada satu conference untuk wanita-wanita Palestin. Kita pergi sana tuan-tuan, kesian. Macam-macam isu. Orang perempuan kat sana Ustaz, kalau dia haid, daripada hari dia haid tu, darah dia keluar, tak ada air nak basuh, tak ada pad nak pakai. Maknanya kerah darah tu kena pakaian. Sampailah kita kata jumpa dengan air pula tuan-tuan. Ni nak cerita di Palestin ni. Tapi jadi pun masalah macam tu, dia tetap tegak. Dekat mulut dia tu duk sebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi apa pun dia tetap tegak di situ. Dia jaga semayang dia, dia jaga Quran dia tuan-tuan. Saya pergi situ, satu anak umur dia 7 tahun. Bayar anak saya lah, saya anak 5 orang, ada sebaya 7 tahun tuan-tuan. Hak 7 tahun ni, bila dia turun bagi syarahan ni, sebelah kaki tak ada, dia pakai tongkat. Kita tanya kaki dia kenapa? Penjaga dia kata, kaki dia ni kena runtuhan bangunan, kemudian bawa pergi hospital, hospital mana ada fasiliti sangat pun. Dia potong kaki tanpa sebarang ubat bius, dia bagi kentola je gigit tuan-tuan. Bayang ni, orang di Palestin ni. Jadi saya tanya dekat anak ni, hak 7 tahun ni. Saya boleh bahasa Arab sikit-sikit sebab ijazah pertama saya bahasa Arab. Saya tanya dia. Saya tanya, nak, tak maukah duduk kat sini, kat Qatar ni? Pasal Qatar ni negara kaya, kaya gila tuan-tuan. Saya pi sana, sampai-sampai biasalah orang Kedah ni, mai daripada kampung padi berah ni tuan-tuan. Sampai mesti cari nasi. Saya beli nasi kuah sikit macam kita nasi kandak kan, semangkuk kan. Bubuh ayam seketul. Lepas tu dia bagi telur free sebiji. Seronok tak sanggah dah. Telur free kat negara orang. Padahal kat Malaysia tak pakai telur pun. Tapi negara orang jadi sedap. Tuan-tuan, bila saya nak bayar, saya tanya dia, kam berapa? Dia kata apa? Ustaz, samaniya wa sab'in. Saya tanya 2 kali, berapa? Dia kata samaniya wa sab'in. 78 riyal. Masya Allah. Bayangkan kalau kita duduk pening, nasi kandak kita sepinggan 78. Jadi apa? Jadi apa? Jadi demonstrasi besar-besaran. Jenuh MBSP nak pergi kawal tuan-tuan. Pasal punya ramai orang buat mogok. Kat sana 78 riyal. Tapi biasa pasal negara dia orang kaya. Jadi saya tanya pada budak ni, tak mau duduk di Qatar ni? Dia kata apa dengan saya ni? 7 tahun tuan-tuan. Dengar 7 tahun ni. Hak kita ni tengah duduk krisis buli. Kat Palestin 7 tahun dia jawab macam ni. Wallahi, dibagi satu bumi pun, satu dunia pun, saya takkan bergerak keluar walau seinci daripada bumi Palestin saya. Tuan-tuan, pasal apa boleh jadi macam tu? Mereka lah ni kena serang macam-macam. Tapi macam mana ada anak yang begitu, begitu teguh dengan keimanan dia kepada Allah, boleh dia berdiri tegak menjawab begitu tuan-tuan? Tak lain tak bukan, kita sebut ini mesti bermula daripada rumah dia. Macam mana di dalam rumah tuan-tuan puan, itulah yang akan diterjemahkan di luar. Kalau kita di rumah hari ini cuba tengok, kita duk kata anak kita kuat duk tengok telefon, mak dengan ayah duk tang mana? Kita tak bagi anak kita main telefon, tapi kita main telefon tak apa, mak duk buat kerja ni, ayah duk buat kerja ni, pipi nanti lu, nanti sat, mak kalut ni tuan-tuan. Sebab itu hari ini kita tak perasan, kita suruh anak kita jadi baik tapi kita tidak memulakan kebaikan. Macam mana boleh jadi keluarga yang baik? Ini yang kita kena tanya pada diri kita hari ini, tuan-puan. Pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan-puan. Bila kita sebut soal nak memperbaiki akhlak anak-anak hari ini, tadi kita sebut dah, kena tengok anak-anak kita semayang ke tidak. Tuan-tuan, hari ini di smartphone kita ni, tuan-tuan, tolong tengok. Pasal anak kita hari ini cerdik. Cerdik lagu mana? Dia pandai dah buat. Hari ini boleh. Kalaupun dia download aplikasi tersebut, kita tekan cari dia tak naik tuan-tuan. Ha, kita kena, jadi mak ayah ni kena bijak setapak ke depan. Kena tahu. Pasal apa? Hari ni budak-budak kalau dia download aplikasi pelik-pelik ni, dia boleh buat dekat setting tu bagi tak nampak. Kalau tekan pergi cari dekat dia punya asal tempat download tu, bubuh password, tunjuk muka, baru dia naik keluar dia ada dalam telefon tu tuan-tuan. Ni kita sebut hari ni. Sebab itu perhatilah. Tengok anak-anak kita tengok apa. Kalau duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, seorang-seorang, kunci pintu.

0: ini lebih patut kita curigai. Hari ni orang perempuan, kita kalut nak tengok telefon lelaki kita aja, betul tak? Kan? Kalut nak tengok telefon suami sampai kadang-kadang malam-malam tu, kita tutup lampu semua, tengok dalam selimut cahaya sorang-sorang, ingatkan cahaya apa malam-malam. Rupanya dia ambil telefon lelaki dia senyap-senyap ni, duk tengok apa. Lelaki kita satu hal, tapi anak-anak kita pun kena tengok, tuan-tuan. Ha, sebab apa? Hari ni, apa yang dilihat, itulah yang dirasa, akhirnya naik ke pikiran, merasakan boleh dilaksanakan, lalu diterjemah dengan tindakan. Sebab tu tadi bila ustaz sebut, ni pasal adik kita yang buli ni, sebenarnya kesian, tuan-tuan. Kesian tu satu pada dia, pasal dia muda, jauh lagi nak pi. Tapi kerana yang disuap kepada dia, tuan-tuan, bila hari-hari duk tengok game, dia tak boleh beza mana satu dunia, mana satu dunia maya. Dia tak boleh beza. Jadi sebab tu lepas dia tikam orang tu ustaz, dia boleh minum ayak, dia berjalan pi macam tak ada apa aje. Sebab dunia game ni memang macam tu. Dia tikam-tikam bunuh orang dalam dalam apa nama game ni. Lepas tu bila dia habis tu dia minum ayak habis-habis lah. Jadi kesian tuan-tuan puan. Ini krisis-krisis yang kita sebut sakit mental hari ni sedang berlaku dalam masyarakat kita. Tok Shah kata orang lain, kita had tak main game pun dia main hari ni satu penyakit, nama dia FOMO-phobia. FOMO-phobia ni apa dia? Fear of missing out. Kita takut kita tertinggal di belakang. Nak tengok tanda-tanda kita ada penyakit mental tanpa sedar ni tuan-tuan puan. Bila kita bangun pagi, yang pertama kita tengok siapa? Telefon. Muka laki pun tak tengok lagi. Tengok muka telefon dulu. Betul tak mak-mak? Betul tak? Ada orang Pening, alhamdulillah, tengok muka laki dulu kan. Bangun pagi, good morning bang. Itu kan lega dia. Nah, orang Pening ni panggil apa dekat laki-laki masing-masing? Panggil baby, alhamdulillah. Ustaz kata panggil baby, patut ustaz duk nampak macam baby apa kan? Saya bini ustaz duk panggil baby, bagus. Orang Pening semua panggil baby kan? Dia panggil apa? Mamu, tak apa, panggillah apa pun yang membahagiakan. Hari ni dalam rumah tangga kita tuan puan, kadang-kadang lah pada saya duk cakap soal adab, soal sopan, soal kesusilaan ni kadang-kadang datangnya daripada komunikasi yang kita gunakan. Kita dalam rumah tangga hari ni hilang perkataan yang baik-baik. Mak hang, pok hang, itu kan dia tinggal satu lah ni. Sekali dan tua sikit, tok hang, tuan hang, dia dah berubah lagu tu pula. Nabi SAW tuan puan, Nabi dalam rumah tangga semuanya komunikasi yang baik-baik. Nabi panggil pada isteri dia Aisyah dengan panggilan dia Humaira, wahai isteriku yang putih kemerah-merahan. Nabi Ibrahim dalam Quran dia sebut apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, dengan anak dia dia panggil wahai putera kesayanganku, wahai anak kesayangan tu. Ni tuan-tuan puan. Kata Sayyidina Abu Bakar, layyinul kalam qayyidul qulub, perkataan yang baik akan mengikat hati-hati manusia. Nah, jadi sebab tu mak ni hak duduk depan saya ni, isteri-isteri panggil suami-suami, panggil apa? Baby. Yang semua sepakat pula dah, pasal tu guru kat depan ajak baby, balik ni baby tu kan. Laki hak tak main hari ni pun heran, awak tiba-tiba balik duduk panggil aku baby ni, buang tabiat agaknya tu kan. Apa tak apa, habak ke dia ni, kami hari ni dapat ilmu baru daripada Ustaz Lutfi namanya. Ustaz pesan suruh panggil baby. Ha, cuma jaga-jaga panggil baby ni, kadang time baik, time tak baik dia panggil apa? Ha, bukan saya sebut tu, orang-orang belah sini sebut. Awak tak tahu mereka sebut lagu tu. Saya pergi Melaka ustaz, tanya makcik-makcik ni panggil apa? Panggil baby. Betul orang Melaka panggil baby. Jadi tanya laki dia panggil apa dekat bini? Panggil anja. Ha, tu jaga lagi jaga-jaga. Time baik dia panggil anja, time tak baik dia panggil. Ha, tu saya tak jawab, ustaz tolong jawab. Ha, tu kan? Bukan saya jawab, ustaz jawab jaga-jaga ustaz ni. Ha, ni. Hari ni panggil panggilan yang baik-baik. Quran pun bila nak perintah, Allah memanggil dengan panggilan yang baik-baik. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal, ya ayyuhal apa? Ya ayyuhal ladhina amanu, itu semua. Wahai, wahai, wahai, itu panggilan yang baik. Sebab itu dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan puan, hari ni kadang masalah buli ni pun panggilan-panggilan kita juga menjadi sebahagian faktor-faktor berlakunya buli. Kita duk panggil orang dengan panggilan yang tak baik, lepas tu kena jaga. Kan, panggil. Sama juga suami-suami kat belakang tu kan. Ha ni, tuan-tuan kena panggil isteri tuan-tuan dengan panggilan yang baik. Kalau Nabi panggil Aisyah dengan panggilan ya Humaira, maka kita pun panggil juga sama dengan isteri kita. Ha, cuma kadang-kadang orang Pening ni ada hak dia lurus sikit. Kan? Ustazah, isteri saya hitam. Mana nak panggil lagu mana? Tak apa tuan-tuan. Orang perempuan ni walaupun dia gelap, tuan-tuan panggil perkataan yang baik-baik, dia seronok dah. Kan, panggil. Kita jangan lurus sangat. Takkan isteri kita hitam, kita nak panggil wahai Hajarul Aswad. Tu jadi lain pula lagi. Berkelai tak jadi pi maiden, patah balik. Sekejap pi ke juru. Sekejap kan. Ha, tu. Ha, ni. Panggil yang baik-baik tuan-tuan. Pasal yang baik-baik ni. Layinul kalam qayyidul qulub. Perkataan yang baik akan ikat hati-hati manusia. Maka kita boleh bawa anak-anak kita tuan-puan. Daripada rumah ia bermula. Dengan perkataan yang baik-baik. Dengan pendidikan yang baik-baik. Di rumah tuan-tuan puan. Saya suka nak ajak hari ni semua yang ada depan saya. Apa kata balik ni? Kita tak sadok sembang banyak saat. Kita hari ni banyak sembang. Sembang kari, orang Penang kata. Sembang gajah pun terbang. Kita tak mau sembang dah. Balik ni tuan-tuan puan, mula daripada meja makan kita. Di situlah telefon kalau boleh matikan. Cakap dengan anak. Abang tahu tak hari ni ada orang ni dia pitikam orang. Bagi tahu dengan anak-anak kita. Pasal apa dia buat macam tu bang? Kadang-kadang kita tak nampak perspektif anak-anak. Kita duduk nampak huruf 6. Anak-anak duduk di depan, dia nampak 9. Kita betul, dia pun betul. Jadi tak ada siapa salah pun. Cuba kadang-kadang mendengar pandangan anak, baru kita boleh faham pasal apa hari ini jadi buli tuan-tuan puan. Saya sebut satu kisah hak saya, kita pernah terlibat. Bila sebut buli ni, orang selalu sebut orang hak buli ni jahat. Tapi sebenarnya, kalau kita dalam dunia psikologi ni, ada buli-buli yang dia pun tak perasan, dia buli orang. Pasal apa dia tak perasan? Sebab dia mai daripada keluarga yang sudah pun berlaku. Ha, ni kita panggil domestic abuse, penderaan. Ataupun kita sebut apa? Ni duk-duk cedera di rumah dan tuan-tuan. Jadi bila di rumah dia duk tengok macam tu biasa-biasa-biasa. Akhirnya dia pun macam tu lah. Tuan-tuan, ada satu kes. Anak ni umur 14 tahun. Cik ke? 14 tahun ni tuan-tuan. Dia ni, dia bila pergi sekolah, dia duk hantar surat ugutan pada orang. Dia hantar surat ugutan, 14 ke 9 tahun? Confuse saya. Tapi umur tu lah, muda lagi. Dia hantar satu surat kepada kawan dia, ustaz dalam kelas. Dia kata, hang ambil adik aku, kalau tidak aku bunuh hang. Dia kata lagu tu. Baru kecil lagi tuan-tuan puan, hantar surat bunuh dah. Jadi bila mak budak ni buat laporan pada polis apa semua, dibuat siasatan, cek balik tuan-tuan puan. Rupanya background budak yang hantar surat bunuh tadi, dia datang daripada keluarga yang bercerai-berai. Cerai tu tak apalah, kita kata nak buat lagu mana, bahagian masing-masing. Kan, tak semua orang direzekikan dapat keluarga yang baik-baik. Tapi Quran kata, walaupun kita tidak dilahirkan dalam keluarga yang baik, tapi kita boleh jadi orang yang memulakan kebaikan dalam keluarga. Baik, adik tadi tuan-tuan, bila dia dah berpisah, apa nama, dia duduk dengan ayah dia, mak dia duduk hidup bawa diri sebagai seorang pelacur, dia duduk tengok video-video pornografi dan sebagainya. Akhirnya bila dia ikut ayah dia pindah masuk satu sekolah, dia dengki, sakit hati sebab tengok kawan hak duduk dalam kelas dia ni, mak dia tu hantar makanan waktu rehat, masak makanan yang sedap, peluk dia, cium dia, hantar dia, tunggu dia balik pada sekolah. Akhirnya dia sakit hati. Lalu kerana dia sakit hati, dia hantar surat nak bunuh budak ni. Lalu bila mak budak ni tengok, mak budak ni kata apa? Kesian. Sebab apa? Dia anak seorang je. Jadi sebab itu dia buat macam tu. Lalu bila jumpa dengan adik ni, tuan-tuan puan, bila dah buat pengaduan pada sekolah, ringkas ceritanya, akhirnya jumpa dengan ayah budak ni, bersetuju untuk pindah sekolah. Sebelum pindah sekolah, mak budak yang dapat surat ugutan bunuh ni peluk adik tadi. Hak yang hantar surat bunuh tu. Peluk dia, habak kat dia, lepas ni pindah sekolah, insyaAllah dia akan jadi orang yang lebih baik. Dan lepas ni, makcik doa supaya adik jadi orang yang baik-baik. Tuan-tuan, kerana dah lama tak dapat pelukan seorang ibu, kerana dah lama tak dapat panggilan yang baik-baik, akhirnya bukan silap dia pun, tapi keadaan yang menjadikan dia buli pula orang lain kerana dia tak dapat apa yang orang dapat. Lalu apa rumusan kita nak sebut di belakang ni tuan-tuan puan? Saya nak sebut begini. Kita ni nak besarkan anak hari ni, tak boleh kita seorang saja. Tak boleh dilepas kepada guru saja. Mesti sekampung kena kerjasama. Sekampung tu lagu mana? Macam hari ni kita buat program. MBSP ni kalau ikut kerja dia bukan duk kena buat pun program-program keagamaan. Tapi kita buat pasal apa? Kerana kita nak supaya bukan MBSP saja baik. Boleh je kalau permai. Apa ni, Cik Sofian, kita nak buat di bangunan MBSP boleh lah. Tapi kita tak mau manfaat dia tu hanya kepada MBSP. Kita nak semua orang Pening ni mai dengar hari ni. Balik nanti kita bawa soal adab, kita bawa balik soal akhlak, sehingga akhirnya keluarga kita semua di Pening ni boleh jadi orang baik-baik tuan-tuan. Sebab itu kita buat program di sini. Maka kerana itu di hujung ini kita mengharapkan tuan-tuan puan, bila sekampung kita buat baik, jangan saling menuding jari. Kita kata cikgu tak bagus. Cikgu kata mak ayah tak bagus. Mak ayah kata salah, semua orang salah. Dia lupa satu jari tunjuk kat orang, empat lagi duk tunjuk kat diri sendiri. Maka di sini kita berazam pada hari ini tuan-tuan puan, dalam bab nak bantu anak kita jadi orang yang baik, kena ada tiga perkara. Yang pertama, kita mesti tunjuk akhlak kita dulu, baru boleh anak kita jadi baik. Mesti bermula dengan akhlak yang ditunjukkan oleh mak ayah. Yang kedua tuan-tuan puan, nak jadi mak ayah ni jangan ingat bila kita tua habis lah, lepas lah anak kita ada. Jadi mak ayah ni datang bersama dengan tanggungjawab itu, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Maka yang kedua, mesti ada ilmu yang kita bawa dalam proses kita nak menjadi ibu ayah yang baik. Dan yang ketiga, nak berbicara soal anak ini, Quran kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita tak boleh bagi hidayah ke orang tuan-tuan. Kita tak boleh ubah pun diri kita sendiri pun, kerana hati kita Tuhan yang pegang. Lalu akhirnya yang ketiga, menjadi ibu ayah hari ini, semualah kita, cucu kita ke, anak jiran kita ke tuan-tuan, kena minta campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah bantu kita didik keluarga kita, bantu supaya jaga keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik seperti yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta dengan Allah supaya pasangan kita, anak kita jadi penyejuk mata, dan kita boleh jadi ketua kepada orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita harapkan tuan-tuan puan. Kita amat mengharapkan, alangkah seronoknya dulu atas dunia kita susah payah didik anak kita, tapi semua susah dan payah ini Quran jawab dengan satu ayat. Quran kata nanti di akhirat, surah Ar-Ra'du, akan sampai satu ketika ada malaikat-malaikat yang menanti di pintu-pintu syurga, menyebutkan kepada orang yang masuk syurga sekeluarga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Quran, malaikat akan tunggu orang-orang yang masuk syurga sekeluarga ni. Dulu atas dunia dia pernah berpenat-penat mencari nafkah untuk anak, yang mak berpenat-penat berkhidmat kepada ahli keluarga. Lalu ada malaikat yang akan menantikan kita, menyebutkan salam sejahtera atas kalian, jom masuk syurga, sebab dulu atas dunia kalian telah pun bersabar. Fani'ma uqbaddar, inilah sebaik-baik tempat untuk kembali. Hari ini kita pilah mana, pi Maidin ke kita pi mana-mana tuan-tuan, akhirnya kita akan balik ke rumah. Quran kata balik rumah, kita akan keluar, kita akan pergi sana sini, tapi ada satu tempat yang bila kita masuk, kita balik, kita tak keluar dah tuan-tuan puan, itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan insya-Allah yang duduk depan kita ini, inilah tangan-tangan yang akan memimpin ahli keluarganya masuk syurga insya-Allah. Dan mudah-mudahan yang duduk depan kita ini, inilah orang-orang yang sedang diberikan pimpinan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus istiqamah menjadi orang yang baik dan membaikkan keluarga kita. Jadi saya rasa cukup sekadar tu ustaz. Pasal ada tengok ada orang yang pejam celik, ada yang pejam tak celik-celik tu kan. Hebat majlis ilmu ni. Duduk dalam mall pun dia boleh lena tu, dahsyat tu orang Pinang tu kan. Ha, tapi ni lena bukan sebarang lena. Lena kena penat bangkit bertahajud malam tadi kan. Jadi sebelum berhenti saya rasa cukup sekadar tu. Wallahu taala alam. Daun selasih sudah pun layu. Terima kasih orang Pinang. I love you. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya kira itulah luahan rasa seorang ibu. Kan. Ustazah kata tadi saya berminat untuk menjadi ahli qasidah. Rupanya saya ada dah ahli qasidah yang kedua, Ustazah Nazirah. Kumpulan yang bakal ditubuhkan, kumpulan anak Nabi kita. Ustazah Nasyid tadi lagu anak Nabi kita, alhamdulillah. Dan Ustazah juga sentuh berkaitan dengan mendidik anak-anak ni. Ustazah sebut, kalau kita tak bagi anak main handphone, kita main handphone, macam mana tu? Jadi saya nak minta yang bagi Ustaz Aslin lah, di kesempatan yang ada barangkali 5 minit mungkin, untuk kita buat kesimpulan forum kita pada hari ini, iaitulah berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Silakan yang bagi Ustaz.
2: Alhamdulillah, saya tengok Ustazah Nazirah yang kedua tu nampak panjang dan nampak lebih mantap. Tuan-tuan tengok tadi, Masya Allah, perempuan, saya pun rasa lega sikit. Dan alhamdulillah, tengok-tengok jam saya 11.55 sekarang ni, kita habis pukul 12. Pukul 12 ni pergi makan, bukan pukul berhabis, pergi makan jamuan dan sebagainya. Contoh gitulah. Tapi tak apa, itulah kelebihan ya. Kita bagaimana kita nak menjadikan manusia ini lebih baik dan lebih hebat. Yang pertamanya mungkin kita kata gini, pendidikan iman dan adab sejak dia orang kecil lagi. Ya, pendidikan iman dan adab itu adalah lebih waktu dia orang ni masih kecil. Dia bukan didik dengan iman dan adab besar. Dah besar macam kita ni. Boleh buat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sebenarnya daripada kecil ini jawapannya adalah amat menarik. Contoh dia begini. Duduk dengan tok, saya duduk di Kuala Nerang, Kedah. Dia dah kecil. Saya duduk dengan tok, saya dua orang saya duduk dengan tok. Lain semua di Taiping, Perak, 9 orang, 10 orang. Jadi perangai tok ni dia miskin, memang miskin. Dalam bahasa mudahnya duduk merempak lah senang. Ini orang Kedah panggil merempak lah tu. Tunggu orang bagi makan. Saya darjah satu, darjah dua, sampai tingkatan lima. Tingkatan lima selepas ambil SPM, saya pergi Pakistan 7 tahun. Di sana tak perlu pun kita buat benda yang melangkaui batasan, sebab kita asal daripada nenek yang baik. Dia bukan yang baik maksud dia dia pandai baca Quran, tidak. Nenek tak pandai baca Quran, tapi dia memulakan bacaan Al-Quran itu masa saya belajar untuk menjadi pembaca yang baik. Sehingga kan dia baca pun dah tentu tak dapat dah. Dia hafal pun, dia baca dan sebagainya, ikut sedap hati dia je. Tapi nak bagi tahu dekat saya dan bagi tahu kepada semua, begitu yang sebenarnya yang dikatakan pendidikan iman dan adab sejak umur kita kecil lagi. Kalau besar macam ini, saya rasa wallah 56 dah kan, 20 tahun cukup dah. Baru nak mula dengan umur 20 tahun dia agak lambat. Mana-mana pun kalau mula dari kecil, insya-Allah dia akan menjadi manusia yang begitu baik, insya-Allah. Sebab apa? Yang paling penting kita panggil tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa ni bermakna kita jadi manusia yang tidak berperasaan hasad dengki. Jadi manusia yang pembuat fitnah. Tengok kecil, budak-budak kecil ada buat fitnah tak? Contoh, budak-budak kecil sampai 6 tahun, 7 tahun, dia tak reti nak buat satu kata unsur fitnah kepada nenek dia, kepada mak dia, kepada ayah dia. Kalau umur dia mungkin 20 tahun, fitnah tadi dengan sendirinya datang pada diri dia. Ini gambaran disebutkan tentang pendidikan iman ini adalah bermula daripada kita nak tahu bahawasanya apakah ianya boleh menjadi satu kesan yang baik ataupun sebaliknya. Itu antara dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian yang lebih utama daripada ibu bapa kepada anaknya melainkan memberikan satu adab yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tidak ada pemberian yang lebih utama daripada ibu bapa kepada anaknya selain daripada adab yang baik. Tengok, kalaulah dalam bahasa utadah tadi mak dia macam ini semua, maka tak mustahil berlaku kepada anak macam ini. Dia tak mustahil. Balik kepada mak bapak, ini termasuklah mak ayah. Kalau minta maaf cakaplah, kalau ayah tu smoking, isap rokok, ayah dia tidak boleh mencegah anaknya supaya supaya tidak boleh mencegah anaknya supaya jangan merokok. Tak boleh. Tak boleh. Kalau ayahnya kaki minum, dia tak boleh katakan ada jangan minum, ini tak elok. Tak boleh. Sebab itu mulanya dengan mak bapak ni mesti ke jalan yang baik. Itu yang paling penting sekali. Kemudian kalau kita lihat peranan yang keduanya ialah keluarga sebagai madrasah yang pertama. Ya, keluarga yang keluarga ni merupakan madrasah yang pertama. Ya, kita menjadi pengetua, kita menjadi mudir, kita menjadi guru, kita menjadi bahkan banyak lagi jari dia. Madrasah yang kedua ialah di sekolah. Tapi hari ini, minta maaf ya, hari ini madrasah sekolah atau madrasah sekolah-sekolah yang lain itu menjadi bahan utama bagi mereka yang bernama mak ayah ni. Saya, anak saya 7 orang. Yang kecil umurnya 16 tahun. 16 tahun ni, dalam sekarang ni, macam budak tadi lah, 16 dibunuh budak di Kataan 2. Dia boleh buat. Tengok cara dia berpakaian dan sebagainya, kita nampak dah, kita kata balik dengan siapa? Dengan kawan. Kita dah terbayang dah dengan kawan ni ada tak lesen dia. Kita terbayang dah, wallahi terbayang dah, dia isap rokok ke tidak. Ni benar betul. Tentang diri saya sendiri, adakah dia ni ada lesen? Adakah dia ni isap rokok? Adakah dia ni sekolahnya punting? Dia mari. Sebab itu bagi ayah yang baik, maka dia kena perbetulkan diri dia supaya jadi baik. Saya ulang balik, jangan meletakkan masalah yang besar ini kepada anak terdahulu, anak semata-mata. Letakkan pada diri kita sendiri. Ya, itu antara yang kita perlu menitik beratkan persoalan nak mendidik anak-anak tadi ini. Kemudian dalam kita juga menjaga media, menjaga gadget, menjaga apa nama tadi ini, mestilah secara beretika, cara yang baik. Kalau boleh nak cakap, kalau tak bagi langsung main tu, wallahu ta'ala alam, boleh ke tidak? Saya bercakap, saya pun dah tak boleh dah. Dengar sendiri dia. Maka bagaimana nak beradab dia orang ni? Bagaimana kita katakan tidak ada pemberi yang paling baik melainkan memberi satu adab kepada anak-anak? Maka kita anak, kita bapak ni mestilah beradab terlebih dahulu, nak menyampaikan, nak menyambungkan balik adab tadi daripada anak yang menyambung mengikut kehendak ibu bapa tadi ni. Kemudian yang mana kalau kita lihat pengukuhan institusi agama dan pendidikan Islam, saya nak contoh masjid, surau, sekolah agama dan si dakwah tadi ni memain peranan yang aktif dalam membina semula adab masyarakat. Kita nak kena ingat, kita kena ingat masjid, surau, sekolah-sekolah agama, institusi dakwah menjadi satu persoalan. Dia orang ni boleh tak buatkan semula yang ni adab dia orang dalam masyarakat tadi ni? Contoh dia, kalau kita ke masjid menjadi penceramah. Saya ingat dalam masjid ni penceramah semuanya kalau saya sendiri, orang tua-tua paling banyak. Orang tua-tua. Kalau bab adab, bab agama, ingat eh, adab itu ada dalam agama. Jangan cerita adab ni duduk dalam matematik, adab ni duduk dalam sains. Secara umumnya adab ialah beragama. Sebab itu yang paling penting kita kena pegang. Kalau kita tidak ada adab tadi ni, subhanallah, sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang tidak beradab. Kalau cikgu-cikgu mengajar pun tak beradab, bagaimana anak murid nak kalau beradab? Contoh, yang mengajar, yang berceramah, yang jadi guru, yang jadi cikgu dan sebagainya, nak menyampaikan sesuatu tadi ni kepada masyarakat, kepada anak-anak, mestilah beradab. Itu antara dia. Kemudian disebut yang terakhir ialah kepimpinan dan keteladanan, yang keteladanan sosial. Kita nak cari pemimpin yang sebenarnya. Kalau kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia kata Sayyidina Umar ni, manusia akan meniru amalan pemimpin mereka. Ini manusia, manusia akan tengok, akan nilai amalan pemimpin mereka. Maka jadilah pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, nescaya rakyatmu akan menjadi baik. Jadilah pemimpin yang soleh, nescaya mereka, yakni rakyatmu juga akan jadi soleh. Jadi dalam bahasa baiknya ialah pemimpin yang baik dalam masalah orang kata apa, bagaimana dia orang berhadapan dengan masyarakat ini. Yang pertama, akhlak mereka mestilah menurut akhlak Islam. Kemudian amanah. Kemudian beradab dan sebagainya. Inilah yang dikatakan nak jadi pemimpin ni, ialah pemimpin kan, tuan-tuan pemimpin kat sana ada orang bawah dia. Saya pun pemimpin secara umum. Semua pemimpin, pemimpin yang bila jadi dasar sebagai seorang yang tua, yang berumur, kita menjadi pemimpin sebagaimana kita lihat bagaimana yang dia pimpin tadi. Kalau kita tak elok, contohlah saya sendiri, tak elok duduk pegang isap rokok ke apa, contohlah isap cerut ke, ronyo-ronyo sana sini, ini sebagai satu kata apa, lepak yang kosong. Jadi anak-anak ataupun penceramah tadi ni, pelajar tadi ni, dia akan tengok dia nak respect ataupun tidak. Dia respect ataupun tidak, dia tengok pengajar atau penceramah duduk di tempat Maidin ni, bukan Maidin tak elok, tapi dia ambil tempat yang sebut sudut yang yang macam-macam kita katakan. Dia tengok saja orang tua tadi ni, dia jadi apa, dia tidak akan menjadikan satu gambaran yang jelas untuk jadi diri dia lebih baik. Itu antara dia kita lihat sini. Sebab itu kita kena pegang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan semua-semua tadi ni, perkara-perkara tadi ni, supaya nak memahamkan kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat kita jadi baik, masyarakat kita jadi sempurna, masyarakat kita jadi soleh insya-Allah. Jadi wallahu alam, moga insya-Allah dengan apa yang sampaikan tadi ni dapatlah memahami serba sikit, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, balik tuan-tuan carilah apa nama kesopanan dan kesilaan, jadikan amalan ya. Hak pertama betul lah, hak kedua betul, yang hak ni kesopanan dan kesusilaan. Insya-Allah empat perkara di atas tu, insya-Allah semua jadi elok. Maka kesopanan kesilaan tadi ni akan menjadi maksud lebih orang kata tertib, lebih tawaduk di antara satu sama lain insya-Allah. Jadi wallahu alam, cukup sekadar itu dapat sampaikan daripada saya Ustaz Bahrim, dan insya-Allah dijumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian terakhir. Jangan lupa untuk terus kekal bersama dengan Mutiara Ilmu setiap Isnin hingga Rabu. Pada minggu hadapan pula, apa topik yang akan dibincangkan bersama dengan panelis yang berbeza? Terus kekal bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3:15 petang. Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau. FM.

penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

0: ada yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Drama segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazwani Samsude Mimi Pora menemani anda untuk edisi Rabu 29 Julai 2026 bersama 14 Safa 1448 Hijriah. Merusi segmen Kona Mai malam ini yang pastinya Mimi temankan anda. Okey, sampai 12 tengah malam. Terima kasih barakan tugas Q menemani anda tadi sampailah sekarang. Mimi pula teman hampa semua. Yang pastinya banyak info-info yang menarik Mimi akan kongsikan dengan anda. Sampai itu malam ini apa yang kita ada, kejap lagi Mimi kongsikan dengan anda semua. Terus setiap bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Baik, Metro FM segalanya untuk saudara. Baik, untuk para muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.51 minit malam. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa malam ini kita ada Cafe Music yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda nanti. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp dan juga di ruangan TikTok nanti. InsyaAllah Mimi akan live di TikTok Mutiara nanti. Semuanya bersama dengan Mimi di Metro FM segalanya untuk

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus melepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
2: Man, dengar kata bil ayam nak naik.
3: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
2: Habis tu, Has tuju ke?
3: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun, kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun, Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
2: Oh, betul juga no.
3: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
4: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju. Tu dia dia mai.

Rafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Bertemankan saya, Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora, menemani anda untuk edisi Rabu 29 Julai 2026 bersama 14 Hafaz 1448 Hijriah. Menerusi segmen Kona Mai untuk jam ini, macam biasa Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Okay? Boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp, boleh hantar juga dekat ruangan TikTok. InsyaAllah Mimi akan tunaikan. Jadi malam ni Mimi live dekat TikTok Mimi. Sambil tu kita boleh hi-hi kat situ. Yang belum follow boleh follow Mimi. Okay. Dan Mimi juga akan tunaikan juga permintaan lagu daripada kawan-kawan kita dekat WhatsApp nanti. Baik, sementara tu juga jangan lupa malam ni kita ada bicara hati untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Anda boleh terus hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Jom kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan lagu pertama yang diminta oleh sahabat kita ni. Daripada Pangah Nas. Ha, nak dengarkan. Eh, bukan Pak Nganas. Alamak, silap lah. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Kejap eh, lagu Pak Nganas Sabang Sat. Kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan Kiara. Lagu yang diminta oleh sahabat kita Syah dari Sungai Ara. Nak dengarkan lagu Kiara yang kan terjadi, tetap terjadi. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Itu dia bersama dengan Salim. Bila orang dah benci, janganlah duk benci kat kami. Kami tak buat apa. Jangan duk benci kat kami lah. Kami ni biasa-biasa je, kan? Itu dia lagu permintaan daripada Pak Nganas. Kita diharap terhibur hendaknya. Baik, seterusnya masih lagi bersama dengan Mimi di ruangan Cafe Music. Jangan lupa malam ni kita ada bicara hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terpuku di hati berkaitan nukilan, madah, puisi. Nak dikongsikan bersama habang je dekat Mimi. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti dekat ruangan WhatsApp. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu peminta daripada Sulzana. Sulzana, bukan lagu tu lah. Dia nak minta lagu kumpulan Menara dengan lagunya Sayang. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: dekati yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Tu suara satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tambah lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Pernah tak? Ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak? Ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Untukmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang, anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 010-5080-957. Anda boleh hantarkan ketika ini, insyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda. Baik, Mimi ada kiriman daripada sahabat kita yang dihantarkan menerusi ruangan WhatsApp di sini daripada Hakim. Assalamualaikum Hakimi, sorry Hakimi. Waalaikumsalam Hakimi, buat kiriman ini dari Bagan katanya. Kalau pagi membuka mata, ada asa yang menyapa dunia. Langkah kaki mulai berirama, menelusuri jalan yang tak selalu rata. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, bukan pula tentang siapa yang paling tinggi. Ia adalah tentang belajar untuk mengerti, tulus memberi dan ikhlas menanti. Ada duka yang datang menguji, ada suka yang menghibur hati. Semua berputar bersilih ganti, membentuk jiwa yang sejati. Itu dia. Terima kasih Hakimi dengan kirimannya. Bagaimana dengan anda? Nak kongsikan, hantarkan di ruangan WhatsApp. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda. Jom kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan Gravity, Kau Salju Cintaku. Trafam, segalanya untuk memersi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Itu dia bersama dengan Perry English, When I See Your Smile. Aha. Diharapkan terhibur hendaknya untuk anda malam ini. Baik, malam ini bersama dengan Mimi Mercy Ruangan Bicara Hati. Seterusnya Mimi nak bacakan, ini dia kiriman daripada Mat Romeo. Mat Romeo namanya. Katanya, tergamak kau tinggalkan aku di persimpangan yang pernah kita namakan bahagia. Saat aku masih menggenggam janji, kau melepaskan tangan ini tanpa sepatah kata. Aku bukan meminta dunia, aku hanya perlukan setia yang pernah kau lafazkan dahulu. Namun rupanya janji itu sekadar bayang yang hilang ditelan waktu. Kini kau melangkah bersama insan lain, tersenyum di jalan yang pernah kita impikan. Sedangkan aku masih lagi memungut serpihan harapan yang kau hancurkan tanpa sedikit pun belas kasihan. Pernah aku menjadi rumah buat lelahmu, menjadi bahu saat kau rebah. Namun akhirnya aku hanyalah persinggahan sebelum kau memilih pelabuhan yang baru. Andai benar dia membuatmu bahagia, aku tidak akan menghalang langkahmu. Tetapi ketahuilah, luka yang kau tinggalkan tidak akan hilang hanya kerana kau berpaling. Hari ini aku belajar bahawa tidak semua yang berjanji akan tinggal janji. Ada yang datang membawa cinta, namun pergi meninggalkan duka. Terima kasih kerana pengkhianatanmu mengajar aku satu perkara, bahawa mencintai diri sendiri lebih berharga daripada menunggu hati yang tergamak untuk memilih orang lain. Itu dia kiriman dari Mat Romeo. Aduh, jauhnya, kesiannya awak Mat Romeo, kecewa sungguh di atas pengkhianatan cinta yang awak rasa. Saya doakan semoga awak terus kuat dan juga tabah. InsyaAllah ada jalan penyelesaiannya nanti. Kita teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama dengan UKIS, Tergamak Kau. Trafam, segalanya untukmu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia, menjaga jodoh orang lain bersama dengan Ara Johari. Betul, dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang insan yang kita sayang, insan yang kita ada sentiasa dengan dia, susah dan juga senang, sebenarnya insan itu bukanlah jodoh kita. Sebab apa? Sebab dialah bukan jodoh kita, dan mungkin dia bukan insan yang terbaik untuk kita yang Allah dah tetapkan. Percayalah, mungkin jodoh kita belum lagi dilahirkan. Gitu kan. Okeylah, baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Syed Mawang Batas Raja. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Syed Mawang Batas Raja katanya di sini, serau wajahmu ku renung, renung di mata yang layu, bibir tersenyum terukir indah, manisnya bagaikan gula bersalut madu. Berdirinya aku di sisimu, hadir bagai seorang perindu. Rindu yang kian terpendam di benak hati, yang bersulam kasih dan sayang. Biarpun perasaan masih tersembunyi, ingin aku menyebut, tapi zahir tak bisa terucap. Kita sama menyimpan rahsia yang membeku, dalam nyanyian berungkap kelu. Aku seakan mengerti, namun diri ini terus menanti. Meskipun penantian itu satu penyesaan, akhirnya aku jatuh. Jatuh tersungkur di pantai kasih, dalam tangisan yang hiba. Lalu deruan ombak membawa cintaku yang hanyut di lautan sepi. Itu dia Nur Kilan Hashim Awang Batas Raja. Terima kasih Hashim dengan kiriman untuk malam ini. Baik, seterusnya kiriman daripada Syaza Inshira. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Biarpun kecundang, mencicip impian kasih ke puncak bahagia, namun mengertilah antara edaran detik waktu, luhur ingatanku bersimpuh di situ. Antara biru lautan kenangan, tulus kasihku berlagu sayu. Antara rintik hujan malam, tempias senduku membasahi kalbu. Itu dia, terima kasih Syaza Inshirah dengan kirimannya. Yang lain bagaimana, boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp 010-5080-957. Mersi ruangan, bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Rafam segalanya untukmu. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Bagaimana dengan hati anda? Adakah insan lain yang cuba untuk mengerti? Ada tak insan lain yang cuba untuk memahami apa yang terbuku di hati anda? Tak semua yang memahami isi hati kita. Kadang-kadang kita ingin kongsikan kepada siapa? Kita kongsikan kepada teman-teman? Kita kena balik. Kita kongsikan kepada keluarga pun? Kita kena balik. Jadi kepada siapa yang kita nak kongsikan? Luahkan semuanya bersama dengan Mimi. InsyaAllah, Mimi akan tetap bersama dengan anda untuk mengharungi detik-detik sukar yang anda rasai ketika ini. Okay? Baik, seterusnya Mimi nak bacakan. Ini dia kiriman daripada Fatin. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kehidupan ini bukan sekadar tentang tiba, tetapi tentang berani untuk melangkah. Meskipun jalan di hadapan belum pasti arahnya. Ada hari langitnya cerah, ada waktu hujan membasahi jiwa. Namun setiap titisan yang jatuh mengajar kita erti tabah dan redha. Bukan semua impian menjadi nyata, bukan semua harapan memihak kepada kita. Kadangkala yang hilang adalah ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jangan takut pada luka, kerana luka mengajar kita menghargai untuk sembuh. Jangan gentar pada kegagalan, kerana di situlah lahirnya kekuatan. Kehidupan tidak pernah menjanjikan mudah, tetapi sentiasa menyediakan peluang buat mereka yang tidak berhenti percaya. Teruslah melangkah meskipun perlahan, teruslah tersenyum meskipun hati pernah rebah. Kerana hidup bukan tentang siapa yang paling pantas tiba di penghujungnya, tetapi siapa yang tetap berdiri walau berkali-kali jatuh di sepanjang perjalanan. Dan saat nanti, waktu menoleh ke belakang, semoga yang tinggal bukanlah penyesalan, tetapi rasa syukur kerana pernah berjuang, pernah bertahan dan tidak pernah berhenti menjadi manusia. Itu dia, terima kasih Fatin dengan kirimannya. Macam mana dengan anda? Itulah dia, kadang-kadang kehidupan ini kita perlu untuk terus melangkah biarpun kita terpaksa. JFM segalanya untuk mengisi ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

kita guna MySat. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa,

Itu you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan dan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTI.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat, kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit, ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Amanah, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM, tadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, Anita, bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, Anita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini hanya di Geng Buruh Hantu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey. Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Andainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Ani ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepentingan, menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

dengan nyanyian slam. Okey, untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hani nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis. Itulah, peria katak ni macam-macam sebenarnya. Kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian screen. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hani ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan peria katak kan. Kebaikan peria katak tu dia adalah sumber vitamin C. Tadi Hani kata dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah. Dengan syarat bila kita tumis bawang tu, tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Suara Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

aku. Baiklah, geng burung hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah Semandak.

0: penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Gadis Melayu tak menang.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima. Hani menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun. Yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita. Jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hani. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi. Daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria. Kan, ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Choi. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Choi tak masuk dalam live TikTok Hanim kan. Hari ni ada dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya. Larian Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal. Selamat bertugas. Terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas. Selalu dengar, tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada. Kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak siapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH. Katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH. Tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnun Abdul Rashid. Salam Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu.

Biasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama, senyumilah. Perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

di hati. Kepada anda pendengar setia Nasional FM, terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus luncur bersama Nasional FM, Kenguru Hantu.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

kita bersama. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RT.

FM, yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam. Hani menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata Mutiara, pagi untuk anda. Setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: riwayat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan, ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan, kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan. Selalu biasa lah tuan-tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan, lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Dan dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dengan lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah, solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tangkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Dan, jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allah SWT. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Dan maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan, kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallam. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse psikologi kan, kita kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu, satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, dia terima sedekah kita, dia terima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi mengapa saya sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh dia selesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit pada dia. Kita yang bagi sumbangan pada dia. Kita yang bagi zakat kita pada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia, antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, katakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Nak cari siapa pula? Betul dia kata, itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang tu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Kan? Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Kan? Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Kan? Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan, dan begitu juga yang lainnya ji, insyaAllah selamat.
1: Allahumma

mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas, dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hanim menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hanim mengakhiri tugasan Hanim hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hanim ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanim ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Perlis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri, pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman, tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani, mata nama sebenar Syarifah.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'min sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'min ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'min ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya

0: kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Itu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa surah Al-Mulk setiap malam maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat, walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

0: dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Karena kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Ka'bah ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.
1: Inilah Mutiara FM. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

Orang tua-tua kita dulu sangat pentingkan akan sifat menjaga amanah. Hinggakan kalau nak cari menantu, nak cari pemimpin, semua akan diletakkan tanda-tanda awalnya adalah amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah, ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Sehinggakan adat orang yang hidup ada amanah ini, hidup pantang melanggar sumpah, matinya pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut. Setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat. Sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Itu hebatnya orang yang amanah.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: panggil talian waktu ni. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mamu.
3: Ya, abang.
2: Abang alhamdulillah. Nah, mamu nak tanya mamu ni. Mamu dengar pagi ni dia Bambam.
0: Dia Jami.
2: Mamu awak dengar lais macam mamu macam tak mau dengar suara kami je pun.
0: Semangat sikit mamu.
3: Ha. Tak
2: batuk. Oh, batuk. Okey, mamu. Orang kata mamu ni memang anak jati Pulau Pinang dia tak dia mamu.
3: Ha,
2: cuba bagi pantun sikit kat kami tengok
0: nak.
3: Tak tahu
2: betul. Habis tu syair.
0: Jangan betul mamu.
2: Mamu
0: bertenang mamu.
2: Mamu sabar mamu, jangan mamu bertenang kita mamu bertenang.
0: Okey, sabar. Yeah,
2: okay.
0: Bertenang.
2: Okey, mamu.
0: Tak dapat mamu, okay, tak dapat mamu.
2: Okey, mamu, okay. Berkenaan dengan topik kita pagi ni mamu. Jadi harapan mamu, apa yang mamu nampak? Mamu, kelas dah kau tu mamu. Mamu!
0: Mamu!
2: Mamu!

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Eh, Camilia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
3: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
2: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
3: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugor.
2: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
3: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
2: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang,
3: berkhidmat demi negara.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Norma je, bagi tahu lah Kak Norma. Lepas tu apa dia lagi.
1: Okeylah. Deh Kak Norma.
2: Pantun.
1: Okey, pantun. Baik, okay, silakan. Okey.
2: Buka puasa makan murtabak. Malam pula makan kanji. Doa ni buat orang ketawa terbahak-bahak. Kalau kanji seorang tak jadi macam ni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam sejahtera untuk yang terus kekal setia layan Mutiara FM. Edisi hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersama 15,448 Hijrah GPM. Bertemankan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi Bam Bam. Masa yeah. Macam tak cukup lah.
0: Oh tak cukup eh.
1: Kurang Bam.
0: Kurang.
1: Selalu Bam soal pagi tak cahau.
0: Mereka itu kat Dito.
1: Hari tak ada Bam.
0: Kat Dito. Kat Dito.
1: Okay, okay, okay, okay.
0: Selamat hari tua. Jom. Selamat tua bangka.
1: Boleh kan?
0: Selamat tua bangka. Selamat tua bangka Combi. Oh, hari ni ya.
1: Apa yang kau merapik bang?
0: 30 Julai hari ni Combi.
1: Kau jangan macam-macam.
0: 15 Safar Combi. 19.
1: Nah, dalam ni ada IC kau tengok betul-betul bang.
0: Betul. Hari ni lah.
1: Jangan jangan. Combi. Jangan macam-macam bang. Rajak perahu boleh diundur.
0: Esok.
1: Bukan
0: esok
1: dah lepas dah.
0: Biar betul Combi.
1: Dah lepas dah.
0: Kemal lah Combi.
1: Dah lepas dah.
0: Ni Bam-Bam kot.
1: Lepas dah.
0: Esok.
1: Lepas dah.
0: Tapi tak apa, saya kira Evan lah. Evan Sari.
1: Lepas dah Bam. Jangan macam-macam Bam.
0: Okay. Apa pun Combi, semoga dipanjangkan usia.
1: Dia punya cover tu tak tahan
0: dia
1: tu.
0: Dia berakkan rezeki. Jadi Bam-Bam orang terawal lah.
1: Ya. Yeah. Dia punya cover tak, yang tak boleh buat bincang.
0: Tapi kat mana pun orang kata apa, usia kita akan tetap juga bertambah.
1: Ya, betul
0: Bam. Alhamdulillah Bam-Bam tahun ni 26.
1: Alhamdulillah.
0: Kan?
1: Lebih kurang lah, lebih
0: sebab
1: kurang.
0: Sebab kita biasa 30 tahun.
1: Agak-agak 30 tahun Bam.
0: 20 tahun dah. Ada berapa dah?
1: 22.
0: 22 tahun.
1: 22 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kita 22 tahun.
0: Jadi untuk anda juga hari ni yang mungkin sambut ulang tahun kelahiran hari ni, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Lagi. Doa sikit Jimmy.
1: Apa dia?
0: Doa sikit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Untuk mereka yang sedang bersarapan baru nak
0: dan sabar. Juga yang cari parking.
1: Ya. Betul kan?
0: Dia pun kata tip kalau nak cari parking, tuan-tuan mahu sikit Pulau Pinang kan?
1: Tak, mula-mula
0: macam orang makan.
1: Mula-mula cerita dia macam ni bang. Saya tak percaya bang.
0: Maksudnya?
1: Saya tak percaya.
0: Oh tak percaya?
1: Lepas bang tunjuk itu. Lepas tu saya pun okey.
0: Dah sungguh hakikat dia. Mama dah cuba banyak kali dah. Mula rasa macam betul ke baca doa makan mudah cari parking.
1: Lepas tu
0: sebenarnya betul.
1: Kan?
0: Kita kena yakin dengan doa yang kita baca.
1: Ya, betul. Yang merisaukan tu kan. Saya pun waktu benar berlaku tau bang. Berlaku. Kita berdoa lah. Saya pun time tu kira okey lah kan. Mama bawa kereta, saya duduk sebelah. Biasalah saya selalu kadang-kadang sebulan ataupun dua bulan sekali saya akan tukar driver.
0: Betul.
1: Kan? Bama macam doa makan saya tengok. Saya tak mau nak orang kata apa, nak membangkang nak itu tau. Saya kata yang aku tahu doa makan ni untuk makan. Tapi suddenly yang macam doa makan dah tercuih. Lepas tu dah pergi kosong.
0: Nampak dah. Itu makbulah doa waktu tu.
1: Ya Alhamdulillah.
0: Jadi apa pun untuk anda yang tengah mandu waktu ni, berhati-hati memandu. Kita nak kongsikan terlebih dahulu. Kalau semalam Combi, dia katakan sepanjang hari juga
1: sepanjang hari hujan.
0: Daripada pagi sampai ke malam.
1: Kalau di Pulau Pinang lebih kurang sampai pukul, kalau di kawasan saya lebih kurang dalam pukul 5 lebih.
0: Sejuk kemarin kan.
1: Betul.
0: Dan kalau kita nak tinjau seketika ramalan cuaca negeri Berminang untuk hari ni, pagi tak ada hujan.
1: Pagi tak ada hujan pagi ni.
0: Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tak ada hujan.
1: Betul.
0: Jadi apa pun tak kisahlah hujan ke panas ke, jangan murung banyak sangat. Sebaliknya doakan baik-baik. Allahumma sihban nafi'an. Moga hujan yang turun tu
1: hujan
0: yang buat rahmat tu kita bersama. Baik Jemi, kita nak ronda-ronda di sekitar Berminang.
1: Okey.
0: Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Berminang. Kalau kemarin ramai yang marah kemarin.
1: Betul bang, betul.
0: Memang kita yang sampai kemarin pun bebal.
1: Kemarin kalau tak salah ada dua kerosakan di atas jambatan Pulau Pinang dan betul. Satu kemalangan kan.
0: Tapi hari ni kita doakan semoga lancar elok lah. Tapi kalau kita tengok di Matampau ni ada simbol kemalangan. Okey, di sekitar Seberang Jaya ni.
1: Seberang Jaya.
0: Kalau kita nak kongsikan di atas jambatan Pulau Pinang, trafik sedikit perlahan.
1: Sedikit
0: perlahan.
1: Pasal sebelum tu ada kemalangan rasanya kot.
0: Okey, dari Prime menghala ke Pulau, dari Pulau menghala ke Prime lancar elok. Dan seperti biasa dari Batang Pauh menghala ke Prime pagi ni, trafik bertugas dengan lancarnya. Dan dari Taman Indrawasih menghala ke Calempak, trafik perlahan sesak juga pagi ni. Dan
1: dia tak perlahan tu.
0: Di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perdah.
1: Ya.
0: nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, Taufik Pelahan. Dan juga dari Politeknik nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, Taufik juga Pelahan. Dan seterusnya di Jalan Permatang Nibung. Wah, ini antara jalan tumpuan juga, Cumi.
1: Baik.
0: Nak menghala ke Simpang Tiga, Taufik juga sesak. Dan dari Taman Janggui Jaya nak menghala ke UITM, Taufik juga sesak pagi ni. Dan di Jalan Kubang Semang, Taufik juga Semang Pelahan menghala ke Permatang Pau. Dan seterusnya, oh ini pun luar biasa ni, di Kubang Semang.
1: Kubang Semang lagi ni, tak pernah-pernah jam sampai macam ni.
0: Dari Tanah Liat nak menghala ke Kubang Semang.
1: Ya.
0: Trafik sesak pagi ni.
1: Okey.
0: Dan juga di Pekan Bukit Mentajam, dari Taman Sompong Berapit. Dari Berapit nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga sesak.
1: Betul.
0: Dan seterusnya dari Kampung Mengkuang, dari Mengkuang Dam.
1: Baik.
0: Nak menghala ke Pekan Penanti. Trafik juga perlahan di Jalan Kulim.
1: Jalan Kulim. Tapi masih lagi dalam Pulau Pinang.
0: Ya, nama betul.
1: Nama dia Jalan Kulim.
0: Jalan Kulim. Menghala ke Macang Bubuk.
1: Ya.
0: Dan juga nak menghala ke Ceruk Tok Kun.
1: Baik.
0: Trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Tasik Gelugong.
1: Tasik Gelugong.
0: Oh, Tasik Gelugong pagi ni pun dia macam je, Mi.
1: Ustaz cuti pagi ni, jadi buat rombongan pergi makan capati.
0: Makan capati.
1: Empat
0: rombongan bas.
1: Ya.
0: Empat biji bah.
1: Empat biji.
0: Nanti dia pahala balik tu.
1: Ha, capati dengan kima.
0: Ha, Bambang dah share dengan Cumi dah. Bambang benar kena tegur ah.
1: Okey bah.
0: Ha, okey, makan capati buat orang luar main makan.
1: Sumpah lah.
0: Sumpah, tak bohong.
1: Dia jadi owner.
0: Dia tengah makan capati syok kan. Lepas tu kita berkeluar nak ambil angin kan.
1: Lepas tu
0: ada seorang Cina lah yang ada main kat Bambang. Brother ni dia main kata.
1: Dia suspense.
0: Dia main-main dia kata. Bro. Ya saya. Buat main siapa ambil makan? Saya buat main kawan-kawan saya daripada KL main. Nak kena capati lah. Dia kata apa? Lepas ni you kalau main di Pulau Pinang you jangan kasih tahu semua orang. Ini tempat makan kita punya saja. Habis semua orang nak makan, kita mau makan tak mana. Stepek kena.
1: Macam tu
0: Jadi Bambang macam
1: jadi lepas ni saya kena merahsiakanlah tempat-tempat viral yang yang saya pi, yang saya duk cerita kat Bambang tu. Saya pi cari tempat viral sampai dalam kampung, sampai saya terpakalui.
0: Yang tu leng, Bambang leng.
1: Terpakalui masuk dalam benang. Minggu lepas.
0: Itu kes sebab makan tak ajak.
1: Tapi syubah kan. Cari orang tiba hidden gems ni.
0: Sebab di Pulau Pinang ni banyak tempat yang best-best. Tapi kalau kata semua kita cerita ke orang. Betul tak? Kalau contoh lah. Ini contoh lah. Orang Kedah ke orang Perak ke orang Perlis kan. Jalan mana hari ni? Jom pergi Pinang. Jom pergi Pinang. Jom pergi Pinang. Jadi padat dengan orang ramai ni.
1: Oh, ada juga yang menghangatkan pagi saya. Katanya capati, daging kima dengan ayam badam susu.
0: Tak macam.
1: Tapi
0: kita sambung Ronaldo dulu.
1: Bambang badam tak boleh makan tau.
0: Pasal apa?
1: Dia memang Bambang pantang makan badam.
0: Jangan macam tu.
1: Betul bang.
0: Awak
1: kena belajar sebab apa-apa. Badam tu ada satu kacang.
0: Sedih
1: kacang.
0: Okay.
1: Bambang tak boleh makan. Comi duduk Bambang dia. Saya tahu lah apa dia boleh makan. Dia tak boleh makan. Bambang tak boleh makan badam sebab dia ada gout.
0: Tak nak.
1: Okay, sambung.
0: Okay, baik. Kita nak kongsikan juga info trafik terkini sekitar pusat badan Bentang Berdana. Sedikit perlahan nak menghala ke Plaza Tun Bertam.
1: Baik.
0: Dan di Paya Keladi.
1: Paya.
0: Sedikit perlahan. Menghala ke Paya Keladi Masjid. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan di Teluk Tawang. Dari Masjid Daerah Seberang Perai Utara nak menghala ke Pengkalan Udara Batu. Trafik perlahan.
1: Okay.
0: Dan juga seterusnya menghala ke Bagan. Trafik juga perlahan pagi ni. Dan kita nak ke Simpang 4.
1: Simpang 4.
0: Okey, sebelum kita nak ke ini di Bukit Minyak di Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Simpang 4 di jalan-jalan utama memang padat dari Bandar Tasik Mutiara nak menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di kawasan Pinerian Siam Valdo, trafik juga sesak pagi ni. Menghala ke Sungai Bakap.
1: Baik.
0: Dan juga di Plaza Tul Juru. Dari Nibung Tebel. Trafik juga padat pagi ni, Jambi. Ini di seberang, Jambi.
1: Memang kalau kita tengok, kata-kata hari ni tak tak ubah macam hari Selasa baru ni.
0: Semalam lah. Semalam. Tak macam semalam. Tapi semalam lagi padat.
1: Semalam
0: dia kira sesak dia tu. Sampai ke awal pagi semalam. Sampai ke 9 pagi kita duduk on air. Masih lagi sesak lagi
1: masih
0: tau.
1: Masih lagi sesak.
0: Sebab kawan-kawan kita yang main semua nampak macam tak pun nak kena. Macam lah.
1: Sampai-sampai ke Rafi ni kata, jangan sembang. Jangan tengok. Jangan tanya. Jangan duk abang say good morning. Jangan. Baru nak gugut. Abang gugut. apa gugut.
0: Sabar, sabar, sabar. Ah, nampaklah. Mewakili, mewakili.
1: Mewakili kawan-kawan kan. Kita baru nak good morning tak sebut. Good, apa gugut? No good today.
0: Sebab main lambat, kan main lambat. Okey, Cumi. Itu di seberang, Cumi. Kalau di pulau, apa cerita?
1: Okey, kalau saya nak kongsikan di pulau, saat susur turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong. Alhamdulillah lancar. Tapi sehingga masuk ke pengkalan Whale, sehingga ke Esplanade pagi ni sesak. Daripada Esplanade ke pengkalan Whale, alhamdulillah lancar. Begitu juga sepanjang lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu daripada pengkalan Whale untuk ni ke Jambatan Pulau Pinang, alhamdulillah lancar. Tapi bermula di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah untuk terus ke Jalan Scotland, trafik pagi ni memang sesak seperti as usual, seperti selalu. Dan jalan utama juga sesak saat masuk ke persimpangan Jalan Gottlieb pagi ni. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah ke Jalan Bagan Jermal pagi ni juga terus sesak. Begitu juga di Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma, alhamdulillah juga terus sesak. Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga di Jalan Kelawai untuk masuk ke Jalan Geni pagi ni, ke persiaran Geni pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga daripada Tanjung Tokong masuk ke persiaran Geni juga turut sedikit perlahan pagi ni. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringi, alhamdulillah masih lagi terkawal. Dan pagi ni boleh saya kongsikan di Peel Highway pagi ni juga turut sedikit perlahan untuk masuk ke Jalan McAllister. Jalan McAllister juga sedikit perlahan pagi ni. Dan juga di, saya nak kongsikan di mana ni, di Jalan Datuk Keramat. Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak pagi ni di kedua-dua arah kesesakan yang luar biasa, memang jam. Begitu juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Anson pagi ni sedikit perlahan. Daripada Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam dan terus ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Petrobong pagi ni memang kesesakan yang luar biasa pagi ni.
0: Merah menyalak Jumi eh.
1: Di Jalan Tentik pagi ni juga terkena tempiasnya dengan kesesakan tersebut. Begitu juga di Tentik Highway pagi ni juga turut sesak. Lorong Batu Lancang, kesesakan yang melampau, terus membawa ke Jalan Hamilton dan untuk masuk ke Jalan Free School. Jalan Perak pagi ni juga sesak. Begitu juga di Jalan Tan Sri Teh Iulim untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga terus sesak. Di sekitar Sungai Pinang juga sesak, juga sesak berhampiran dengan Jalan Hajah Rahimah. Di Jalan Bukit Dambar juga sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Yap Choi di kedua-dua arah dan juga di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga terus sesak. Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugur juga terus sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga terus sesak. Jalan Sungai Dua juga terus sesak. Tapi saat menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu untuk ke Batu Maung, ke Bayar Lepas, sedikit perlahan. Dan mula sesak saat masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Membaru. Daripada Bulatan Membaru menggunakan Jalan Tun Dr. Awang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Ara dan juga Bayar Lepas pagi ini sesak. Jalan sekali lagi. Jalan Masuri pagi
0: ini memang tak relax ah.
1: Ya, memang tak relax.
0: Setiap hari ya.
1: Sebab kenapa abang sekarang ni banyak jalan-jalan dilencongkan dan Jalan Tun Dr. Awang ni memang adalah jalan utama dan oleh kerana di kawasan juga ada dalam tempoh struktur pembinaan untuk
0: kita punya LRT laluan mutiara. Jadi untuk anda yang melalui jalan tersebut kena kita pun ikut arahan lalu lintas dan juga warden trafik lah.
1: Betul.
0: Yang ditugaskan di sana.
1: Jalan Sultan Azlan Shah masih lagi tapi kita kategorikan sebagai Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ni memang tak relax dan tak rehat. Membawa terus ke Pekan Belepas di Simpang 4 Belepas saat nak masuk ke Kampung Seronok pagi ni memang sesak. Dan masih lagi di Jalan Batu Maung Pematang Nama Laut untuk menuju ke Betamung juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbang, dari Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan ke Bayar Lepas, ini Jalan Teluk Kumbang ni kesesakan yang melampau dan terlampau-lampau lah. Di balik pulau pagi ni, Jalan Balik Pulau alhamdulillah lancar.
0: Lancar pagi ni ya.
1: Jalan Sungai Nipah sedikit perlahan untuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau tu lah.
0: Masuk sekolah.
1: Yang lain-lainnya sedikit sesak di Pekan Balik Pulau berhampiran dengan Bulatan Balik Pulau.
0: Dari Jalan Sungai Pinang ni.
1: Jalan nak masuk ke Jalan Sungai Pinang. Dan juga nak masuk ke Jalan
0: Pondok Upeh.
1: Bukan Jalan Pondok Upeh ni, Jalan Tun Sadun. Jalan Sadun dan juga berhampiran dengan Jalan Bukit Penara.
0: Baik, itu sebersikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda sentiasa memandu dengan berhati-hati, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar elok, selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting mood pagi ni.
1: MC.
0: Bukan. Ha. Siapa MC pula?
1: Mahmud.
0: Bukan. Mood. Mood orang panggil apa?
1: Mood orang panggil Mahmud.
0: Mahmud orang panggil mood. Ha. Tapi kalau mood orang panggil apa?
1: Mood adalah suasana diri.
0: Suasana. suasana diri.
1: Suasana diri lah.
0: Okay, okay,
1: cuaca
0: okay.
1: diri.
0: Lupa pula.
1: Pakar penasihat. Suasana diri dan alam pun ada suasana cuaca bapak. Alam. Jadi diri pun ada suasana diri dan juga cuaca
0: lupa.
1: Diri.
0: Jom mari rapat dengan Munshi.
1: Awak tak abang kata kamus bergerak tu senang.
0: Oh. Okeylah. Semoga okay. suasana diri dalam keadaan yang happy-happy lah. Okey, tak mahu nak stress-stress pagi ni.
1: Tak mahu nak tension-tension.
0: Yeah.
1: Walaupun sesak tu banyak cara nak elakkan kesakan. Kalau tahu kita sampai jalan tu pukul 7 pagi sesak, kita keluar pukul 4 pagi.
0: Betul.
1: Awal tak kalut.
0: Kalau rasa tak mahu sesak terus jambi, tidur kat office.
1: Kalau rasanya sampai-sampai dah keluar, tiba-tiba keluarkan nampak sesak.
0: Aha.
1: Nak elakkan kesakan tu senang lah.
0: Yeah.
1: Pusing balik rumah tu.
0: Cinta masalah.
1: Nak elak sesak.
0: Nak elak sesak.
1: Ayat kan? Pun nak elakkan sesak kan. Bukan nak masuk dalam sesak tu.
0: Okey. Jadi jangan patah balik.
1: Jangan patah balik.
0: Teruskan perjalanan anda okay. insyaAllah. Hari topik yang benar juga kita nak kongsikan, Jombi. Nak tahu pada saat lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. GPM dia, Jombi.
1: Dan dia bawa.

0: tunggu apa lagi?
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
0: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
6: Hajat mencipta bakti.
5: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: Mutiara FM, tolak keganasan.

0: Boom Boom Girl.
1: Morning, morning, Bondia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Yeza, game pagi Mutiara masih lagi dia Combi.
4: Dan dia masih lagi Bambam.
3: Yeza, Combi.
4: Ya.
3: Bambam nak kongsikan ini berkaitan dengan Gen Z ni ataupun Gen Z ni. Alpha Fasih Digital tapi lemah bahasa. Ini kenyataan yang dikeluarkan di akhbar baru-baru ni. Yang mana kemajuan digital dikatakan menghakis kecintaan Gen Z ni dan Gen Alpha terhadap bahasa ibunda sendiri tau.
4: Betul.
3: Di hujung jari generasi hari ni, dunia terbentang luas tanpa sepadan. Satu sentuhan pada skrin telefon pintar mampu untuk membawa mereka mengembara merentas benua, budaya dan juga bahasa.
4: Dan kena faham, di sebalik orang kata apa yang namanya ledakan teknologi macam bom meletup, kena pesyuk. Muncul satu persoalan sama ada kemajuan ni kita sedang menghakis kecintaan Gen Z dan juga Gen Alpha terhadap bahasa ibunda sendiri.
3: Sebab betul, kemerosotan ni dikesan menerusi kelemahan membina ayat, mengolah hujah, menulis secara baku dan memahami keindahan sastra Melayu ni. Comikan orang sastra. Kan? Dan tanggapan bahawa Gen Z dan Gen Alpha semakin lemah menguasai bahasa ibunda mempunyai asas tertentu, namun tidak boleh disamaratakan kepada keseluruhan generasi. Ini tak nafikan lah.
4: Betul. Dan kena faham juga generasi muda ni, adakah masih mampu menggunakan bahasa ibunda dalam komunikasi harian. Namun kemahiran menggunakan bahasa Melayu baku, bukan beku lah.
3: Baku.
4: Khususnya dalam penulisan, pembentangan rasmi dan komunikasi akademik semakin menunjukkan penurunan, Bang.
3: Dan pendedahan berterusan kepada kandungan digital. Berbahasa ringkas ni, bahasa rojak dan singkatan menyebabkan kosakata menjadi semakin terhad. Struktur ayat kurang mantap serta kesalahan tata bahasa yang semakin kerap berlaku tau. Hari ni Jemi, kita nak sembang satu topik yang memang dekat dengan kehidupan kita lah. Sebab kita ada WhatsApp, kita ada Facebook. Kalau boleh, dulu kalau mula-mula dulu kan, kalau kita tulis mesej kan, ayat panjang.
4: Pasal apa kena tulis panjang-panjang, Bang? Rogi.
3: Sebab kita sekali hantar tu berapa kupang masa tu?
4: Waktu Jemi lima belas duit. Sekali hantar
3: kupang kadang-kadang.
4: Yang kena tulis panjang-panjang, rasa dah panjang kan. Dia tulis macam masuk, dia tulis nombor 2 di atas tu, kira macam masuk surat, muka surat nombor 2 kan.
3: Tapi
4: padam sikit aja.
3: Sebab takut kena double chat.
4: So malam-malam dia buat rengar-rengar kan. Bagi cantum sekali apa dah pandai dia baca.
3: Tapi lah ni Jambi, kami orang nak seringkan ringkas kan.
4: Betul.
3: Kan kita, okay, contoh-contoh ha? Assalamualaikum.
4: Ya.
3: Okay, diringkaskan jadi salam. Lah ni yang paling teruk lagi, SMK ya?
4: SMK tak apa, Askom.
3: Askom
4: mana? Kadang-kadang saya pun kadang-kadang kita perlu
3: ringkas sangat,
4: terlampau ringkas bila dia menulis tu. Orang kata apa, dan yang membaca tu pun macam mana dia nak baca. Dia mungkin belajar, kita faham nak baca Waalaikumsalam. Tapi tulisan tu, adakah dia menjejaskan
3: nak bagi salam ke? Nak bagi lari makna kan.
4: Betul.
3: Sebab mana dapat pun satu mesej daripada Gen Z kat lah. Dia kata SMK. Abang tanya nak SMK apa? Dia kata SMK. SMK apa?
4: Sekolah Menengah Kebangsaan.
3: Kita tanya lah sekolah menengah mana kan. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Faham tak Jimmy?
4: Saya tahu.
3: Jadi macam, kalau salam tu, salam tu lima ketan, S-A-L-A-M. Kalau S-M-K, nak ringkas lagi ya.
4: Assalamualaikum. Jadi kalau kadang-kadang kita pun nak tanya, kalau ustaz-ustaz yang sedang mendengar kita, apa hukum dia kalau jadi minta
3: ringkas macam
4: ringkas
3: tu kan? Suka-suka hati. Lepas ni rasa S kot.
4: Yalah, betul. Sebab makna memang niat dia nak bagi salam, tapi dia tulis seringkas-ringkasnya.
3: Takut lari makna kan. Kadang-kadang, sebab kita nak faham, kita sebut Assalamualaikum tu kita nak mendoakan kesihatan orang.
4: Betul. Kadang-kadang dia tulis Askum pun ada juga, A-S-K-U-M. Nak sedangkan nak bagi salam, salahkan nak tulis dengan perkataan yang panjang. Memang nak kata Allah ambil masa. Nowadays semuanya di hujung jari pakai short form cukup.
3: Ya, dan kadang-kadang Jombi, stiker pun ada siap dah. Assalamualaikum panjang-panjang tu kan.
4: Betul.
3: Siap ada makna lagi.
4: Hantar tu dulu.
3: Yang tu pun okey dah.
4: Hantar tu dulu.
3: Tu nak kata kena seringkan-ringkan bahasa kan. Bukan kata hatu saja. Ada banyak lagi perkataan-perkataan lain yang digunakan oleh Gen Z ni yang kadang-kadang kita keliru. Dia nak cakap apa?
4: Betul.
3: Dia nak habang apa?
4: Betul. Tapi orang kata apa, macam Jombi ni jaranglah nak tulis komen Assalamualaikum.
3: Habis tu?
4: Comi kalau WhatsApp tekan buat itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Senang.
4: Ah, patut jawab ni. Comi suka voice
3: note. Itu satu lagi senang. Tapi masing-masing orang masing-masing punya style kan.
4: Tapi yang ni kita nak bukan kepada Gen Z ni, dia alpha ni.
3: Ya, yang menggunakan perkataan yang sesuka hati, yang kadang-kadang boleh melibatkan lari maksud dan kita pun tak faham sebenarnya.
4: Betul. Kalau dulu ni tahap kita ni tak pakai waktu Comi lah kan, tak pakai WhatsApp semua. Dulu kan mesej kau biasa nak kau pun main, mesej main kan. Ayat paling short form tu nak semang direct short form. Sama yama sumu kama kama mumu.
3: Sama yama I'm a love move. You mutu.
4: Contoh dulu.
3: Contoh.
4: Lah ni kira sampai tahap saya pun orang kata apa terpalit dengan terpalit tu. Terpalit dengan yang namanya budaya tulis mesej sekarang ni.
3: Ya. Yeah.
4: Kalau saya marah tu saya tulis perkataan mak. Kalau nak orang kata apa nak mempersetujui sesuatu, kalau saya marah tu saya tulis apa? Saya hantar satu huruf lah.
3: Apa dia?
4: K. K. Senang.
3: Dia K tu K. Dia K tu sebenarnya ayat beban.
4: Ayat beban.
3: Ayat beban. Orang tulis apa panjang K.
4: Kalau saya tulis pendek-pendek, hantar mesej biasa, komen biasa, tulis biasa tu K ke apa ke. Alright, K apa semua. Orang tahu dah. Dia ni mesti beban. Sebab dia selalu mesej, dia voice.
3: Dia kalau kena situ, kalau laki bini bergaduh pun ayat tu. Saya bagi.
4: K.
3: Laki tu dia panjang-panjang K dia jawab. K. Tapi kau cuba, dia biasa kalau orang perempuan kan. Laki dan perempuan. Kalau suami bini, suami isteri kan. Laki bini lah. Kalau laki tu dia panjang-panjang, bini tu K, okey lah. Suami faham. Okey, tengah merajuk tu kan. Tapi kalau kata bini tu dia panjang, suami tu K, pasang.
4: Dia telefon. Telefon tak angkat, dia video call. Tak angkat dia. Awak ada dengan siapa? Mesti ada perempuan lain sebelah tu. Kenapa awak pendek-pendek?
3: Nampak tu? Situasi
4: macam tu. Saya panjang tau. Karangan kesusahan Melayu tu. Kurang pada 100 batang perkataan. Mula Michigan ni keluar.
3: Sungguh. Saya pun besar kena.
4: Besar lalui. Comi tak pernah lagi lah. Pernah lalui. Contoh
3: Contoh. Kan. Tapi pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan bahasa yang sentiasa berubah mengikut zaman lah kan. Sebab dulu kita ada istilah seperti cun. Contoh.
4: Cun.
3: Cun. Power. Itu nampak dahsyat dah. Kalau semang keluar perkataan power. Otai. Steady. Tapi sekarang ni pula muncul ungkapan baru yang menjadi identiti generasi Z ni ataupun Gen Z ni. Okay. Dan persoalannya, adakah ungkapan Gen Z ni memudahkan komunikasi sesama mereka ataupun sebenarnya makin menyukarkan orang lain untuk memahami?
4: Bagi Bam sendiri macam mana?
3: Bagi saya sendiri ya, kan. Nak bersembang boleh ungkapan Gen Z ni. Tapi tengoklah, pak cik umur 50 jangan bersembang cara Gen Z. Macam Bam dengan Jombi lah kan. Jombi 69, Bam 25.
4: Betul.
3: Kan Jombi jangan guna perkataan Bam tak boleh guna perkataan Gen Z dengan Jombi.
4: Tengok ayat tu betul lah. Jombi jangan gunakan perkataan Gen Z pada Bam ni kena melangkah jauh.
3: Contoh
4: keadaan dunia.
3: Contoh
4: dan lebih kurang ni lah. Kita jangan orang kata apa mengamalkan perkataan tersebut dalam kehidupan dia. Sebab apa? Kita kena faham, kadang-kadang ada yang bertugas. Bila bertugas bekerja di suatu tempat ni, kadang-kadang dia memerlukan untuk menuliskan sesuatu yang namanya formal.
3: Betul.
4: Jangan orang kata apa terbiasa benda ni sampai apa yang kita bercakap, kita menulis dia dalam pesanan khidmat SMS ataupun WhatsApp dan sebagainya, akan menjadi suatu benda yang kita turut orang kata apa menulis di atas kertas ataupun buku yang kita perlu cetakkan sesuatu yang penting, yang bermakna mungkin dalam pemeriksaan dan juga sebagainya.
3: Jadi pagi ni Comi, kita nak buka peluang untuk anda nak kongsikan bersama-sama dengan kami ungkapan Gen Z masa kini, mudah faham atau sukar
4: bagi anda lah.
3: Baik.
4: Jadi orang kata apa, pernah tak anak ataupun cucu anda bercakap sehingga anda terpinga-pinga?
3: Comi pernah rasa?
4: Saya belajar satu bahasa lagi.
3: Bahasa lagi
4: Bahasa. Saya belajar banyak bahasa.
3: Okey.
4: Tapi bahasa tu yang apa nama ni, orang kata apa, bahasa yang walau macam mana pun orang kata apa, waktu tu berubah. Ada kanak-kanak ni akan pakai satu bahasa.
3: Okey, bahasa apa?
4: Macam contoh, nak cekim. Dah tahu dah aiskrim.
3: Ya, aiskrim betul.
4: Okey.
3: Coklat. Itu bahasa budak-budak.
4: Coklat. Tu contoh. Kalau yang budak-budak muda ni, saya macam saya tengok lah kalau pelik-pelik. Satu lagi jenis, kalau jumpa tu duduk bersalam.
3: Bersalam eh? Macam-macam saya salam.
4: Saya tengok ni salam apa ni. Kadang-kadang tengok kan. Lalu ke apa, ada je. To be honest lah saya cakap kan. Yalah, kadang-kadang ada satu tempat lah di mana kita waktu tu bercuti, ada negeri yang tak bercuti. Jadi saya pun berjalan-jalan. Kadang-kadang budak-budak keluar sekolah, biasa budak-budak lelaki budak-budak perempuan ni, antara budak perempuan berkenalan jumpa saya, salam kita dianjurkan tu, salam tu dua-dua tangan pegang. Yang ni tengok
3: tu, nampak tak dia punya style.
4: Saya kata duk tumbuk-tumbuk ni, baik saya buat main cabai. Kan buat main cabai ke, buat main halba campur, bakar cabai kering, bakar
3: bubuk. Hancur juga lah.
4: Hancur lah juga, boleh buat apa. Kan ni, ni salam pattern apa? Adakah saya perlu ikut benda tu kan?
3: Saya Jamie, tak payah. Kan? Tak payah.
4: Risau saya ni.
3: Kan? Okey, baik. Untuk nama, nak kongsikan dengan kami 04-2107-389.
4: Ataupun lainkan dua kan WhatsApp kami di line 01-050-8-0957.
3: Yes, dan GPM dia Jambi.
4: Dan dia Bambam.
3: Acuh.

0: dari Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 7.59 minit pagi waktu ni GPM masih lagi dia Jombi.
0: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Sebelum kita nak kongsikan Jombi, kita ucapkan terima kasih untuk semua yang sedang menonton kita waktu ni.
0: Betul.
2: Ada yang menonton di Facebook Muntara FM. Kita nak singgah seketika rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang sudi komen-komen.
0: Kita ada
2: yang like, yang share kita dekat Siti Salimah kita.
0: Kita ada Uda Zah, Pak Uda kita ni.
2: Dan juga rakan-rakan kita yang menonton di TikTok Live Muntara FM dan juga di TikTok Live Jombi Maria. Macam biasa pagi ni, Jombi, kita nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni.
0: Topik kita ungkapan Gen Z, Gen Z lah Gen Z. Masa kini mudah faham ataupun sukar bagi anda sendiri?
2: Bagi anda sendiri macam mana? Adakah ada ungkapan Gen Z yang paling anda tak faham atau tak berkenan lah? Kan macam kita sendiri pun kalau tanya maksud tu, kita pun kadang tak pernah faham juga.
0: Kadang-kadang kita pun duduk situ
2: blur juga, kita apa dia tu ni?
0: Dia jadi hang sementara sistem nak reboot kan?
2: Ya. Jadi macam blur sah.
0: Yang penting kita ni budak-budak, bukan kita budak lah, dah jadi bapak-bapak budak ni. The first thing kita istilah Islam tu korang pakai, tapi kita yang paling menunjuk adalah bila kita main body language. Kalau tak faham, kita nak lulu.
2: Nganga. Mata kena juli, mulut kena nganga.
0: Body language tu penting. Buatkan orang tahu tak faham.
2: Baik, kita nama pemanggil pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Awak